0: Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawasan.
8: Diketahui keberhasilan dari program Presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan, mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132 ribu unit hingga September dari target 400 ribu unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todo Tua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 10 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kami Nompro 1 RRI Toli-Toli hadir menemani Anda untuk di pagi hari ini. Saya temani Anda di Opini Publik. Di Opini Publik kali ini saya ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli terkait dengan siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran lalu lintas pada anak-anak atau sejak usia dini. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sebenarnya siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran anak dalam berlalu lintas, atau mungkin dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas? Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di pagi hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk bergabung di via telepon, baik itu di nomor 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami menyampaikan pendapat Anda, menyampaikan opini Anda, seperti apa yang ingin Anda sampaikan melalui Opini Publik pagi hari ini terkait dengan siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ya, siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas? Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0853-4383 atau 1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya apa yang menjadi opini Anda akan kami tampung dan sebentar akan kami menyapa Anda juga lewat Toli-Toli menyapa di pagi hari ini dengan topik kita sadar berlalu lintas sejak dini. Ini akan disampaikan oleh rekan kami Martina Musadi yang akan dibawakan oleh atau mungkin yang akan dipandu oleh rekan kami Martina. Namun sebelumnya di Opini Publik pendengar, saya ajak Anda bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran berlalu lintas? Anda bisa bergabung bersama kami sekali lagi di Opini Publik pagi hari ini. Dan mengawali kebersamaan pagi ini pendengar, saya ya mengawali di program acara Opini Publik ya, saya akan hadir di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda pendengar untuk pagi hari ini. Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik, silakan saya ajak Anda untuk bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Siapa sebenarnya yang paling berperan dalam membentuk kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat? Silakan Anda bergabung bersama kami 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Siapa yang paling berperan dalam membentuk kesadaran berlalu lintas di tengah masyarakat? Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, tentunya dengan kebersamaan Sally menemani Anda untuk pagi ini. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini juga saya ingin menyapa untuk Anda yang baru saja stay, semoga bisa terhibur dengan berbagai informasi yang kami hadirkan dan juga musik-musik yang kami hadirkan untuk Anda. Sadar berlalu lintas sejak dini ini merupakan upaya menanamkan pemahaman dan juga kebiasaan tertib berlalu lintas, baik itu kepada anak-anak maupun kepada masyarakat. Dan tentunya sebelum saya lanjut, sepertinya sudah ada yang bergabung untuk pagi ini. Saya coba terima untuk penelpon pertama kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Alfayet.
0: Dengan Pak Alfayet di Tuelei. Silakan Pak Alfayet, opini Anda.
1: Iya. Sebenarnya yang tertinggi kesadaran berlalu lintas di jalan adalah kaum komunitas apa yang boleh dikatakan. Kaum Z, maaf dalam hal ini karena pelajar yang masih di bawah usia. Satu, kemudian kedua adalah pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Inilah pemicu yang banyak terjadi kecelakaan di mana-mana, sehingga kami beropini bahwa kesadaran berlalu lintas itu terletak di yang tersebutkan tadi. Anak usia ini, yang masih gula galang kah, kemudian pelajar yang masih di bawah umur, yang tidak memperhatikan, dan yang tidak mempunyai surat izin mengemudi. Kalau misalkan usia-usia di atas 17-an itu mempunyai kesadaran di atas rata-rata gitu loh, Mbak.
0: Jadi siapa yang harus berperan dalam hal ini, Pak Alfayet? Siapa yang lebih berperan sebenarnya?
1: Sebenarnya berperan itu adalah pelajar selama siswa yang harus memberikan peran.
0: Artinya ada kesadaran dari diri sendiri ya, Pak Alfayet ya?
1: Itu kesalahan di sini, itu dari segi umum. Iya. Semua umum warga negara Indonesia.
0: Baik.
1: Baik itu mulai dari sabun, remaja, lansia. Itu.
0: Baik.
1: Alangkah baiknya kalau misalkan di jalan itu tidak ada terjadi balapan liar, gala-gala. Pak polisi kita tuh tenang mengaturnya.
0: Baik.
1: Cuma satu kali tunggu, kata dia cek, kita sudah tahu, kasihan.
0: Baik, baik.
1: Begitu, Mbak Seri.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfayet sudah bergabung bersama kami. Kalau Pak Alfayet sendiri menyatakan bahwa kesadaran itu bukan cuma dari yang berperan penting adalah diri sendiri. Bagaimana menyadari diri sendiri kalau berlalu lintas itu harus tertib, ya. Kita ke Pak Nawir di Galang. Assalamualaikum Pak Nawir.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, sehat-sehat. Baik, silakan Pak Nawir. Bagaimana opini Anda? Siapa sebenarnya yang paling berperan dalam membentuk kesadaran berlalu lintas ini, terutama pada anak?
2: Jadi, kalau kita melihat mengacu dalam satu undang-undang nomor 22 2009 tentang lalu lintas. Kalau terkait masalah anak, kesadaran dan sebagainya, kita memulai dari orang tua anak tersebut dulu, Bu. Begitu intinya. Karena ada regulasi yang tidak membenarkan anak itu mengendarai ketika tidak memiliki SIM.
0: Betul.
2: Nah, jadi bukan berarti tidak bisa naik motor. Nah, ini harus dibedakan. Naik motor itu berarti, bukan berarti mengendarai. justru orang tua atau kakaknya lah anak ini yang bisa berperang itu untuk naik motor, bukan mengendarai motor. Ini ada dua hal yang berbeda, perlu diberikan komunikasi edukatif kepada masyarakat yang memiliki anak yang tidak cukup umur mau naik motor. Jadi harus dibedakan mengendarai motor dengan naik motor, ada dua hal yang berbeda. Nah, itu yang paling penting dulu kan, diberikan pembekalan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang paling penting, bukan kita berbicara tentang kesadaran. Semua orang mengendarai itu motor kesadaran. Yang perlu kita ini, bagaimana kita taat hukumnya. Nah, jadi kesadaran semua orang sadar. Tapi yang perlu kita bekali masyarakat, bagaimana kita taat kepada hukum itu.
0: Oke. Iya, Panawir, apakah perlu apakah perlu ada kerjasama atau kolaborasi dengan pihak sekolah sehingga ada aturan yang dikeluarkan dari pihak sekolah untuk melarang anak-anak di bawah umur membawa kendaraan ke sekolah, Panawir?
2: Iya, pasti. Justru guru ini sebagai pendidik diberikan dalam satu lingkup otonom itu memberikan agar mentransformasi komunikasi ini agar sampai kepada orang tua. Nah, bahwa demi masa depan anak, belum selayaknya Anda mengendarai sendiri di sana. Diwajibkan, karena saya lakukan, Bu. Anak saya bukan tidak ada motor, sampai selesai SMA, saya belum ada memiliki SIM, saya terus yang ngantar. Bukan berarti tidak bisa naik motor.
0: Baik.
2: Dia paham naik motor, tapi kami sebagai orang tua, bagaimana memberikan membekali anak ini mentaati undang-undang nomor 2 lalu lintas.
0: Baik.
2: Nah, ini perlunya. Jadi saya ada perlu tambahkan lagi sedikit, Bu.
0: Baik.
2: Jadi begini, mengendarai itu bukan berarti tidak sadar. Yang perlu ditekankan adalah ketaatan berlalu lintas, itu yang sangat penting.
0: Baik.
2: Itu yang sangat penting.
0: Baik.
2: Oke,
0: baik.
2: Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih kembali, Panawir.
2: Apa yang saya berikan
0: kepada. Baik, di belakang Panawir saya coba terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Ibu Surimati.
0: Dengan Pak Kendi, Dinalo, silakan opini Anda, Pak Kendi.
3: Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Ditlanta, berkolaborasi dengan orang tua dari dan pihak sekolah, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di tingkat usia sekolah.
0: Baik.
3: Nah, jadi itu harus ada terobosan baik dari Ditlantas, dari pihak sekolah, dengan orang tua, pertemuan itu intinya.
0: Oke.
3: Karena waktunya kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi Dinalu sekaligus penelpon terakhir kita untuk di opini publik pagi hari ini, karena kami akan lanjutkan dengan toli-toli menyapa. Intinya yang disampaikan oleh para penelpon tadi, adanya kesadaran dari masyarakat ini sangat penting sekali, bukan cuma kesadaran dari orang, bukan cuma dari sejak dini, tetapi bagaimana menanamkan kesadaran itu harus ada kolaborasi juga, baik itu dari pihak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
4: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
3: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
4: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
3: Hai, itu tuh.
5: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
3: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
5: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
2: Pos 1 RRI Toli-Toli.

0: Anda yang menyaksikan live streaming kami baik di Facebook, YouTube, dan kita kembali dalam program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Senin 21 September 2026. Seperti rutinitas setiap harinya, pagi ini Toli-Toli kembali cerah dan kita harapkan bersama masyarakat, seluruh elemen masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat dan tetap menjaga kesehatan. Ya, untuk topik pada pagi hari ini yaitu sadar lalu lintas sejak dini. Ya, pendengar, kita ketahui bahwa jalan raya dan juga masyarakat merupakan elemen yang tidak terpisahkan, di mana kita setiap hari ya beraktivitas. Untuk itu tertib berlalu lintas itu perlu diterapkan bagi seluruh pengguna jalan, dan teristimewa untuk adik-adik yang memang juga sudah mengenal ya kendaraan, apalagi di zaman modern saat ini. Dan tentunya untuk membahas topik sadar lalu lintas sejak dini, kami sudah bersama dengan sejumlah bapak-bapak narasumber, baik yang sudah ada di studio. Ya, kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Aibtu Setiawan SH selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Toli-Toli. Ya, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam, terima kasih Pak sudah hadir. Selanjutnya ada Bapak Rais Inaku. Ya, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kami masih menantikan juga Bapak Novi J. Wola selaku, ya sudah ada di Zoom. Ya, kita sapa, halo, selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Iya. Ya, kami terlebih dahulu ke dari Bapak Rais Inaku, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toli-Toli. Ya, Pak Kepsek, ini kita ketahui bersama Pak bahwa sadar lalu lintas sejak dini itu sangat penting. Dan memang rata-rata di sekolah ini berdasarkan pantauan kami memang tidak hanya SMP 3 ya, banyak sekolah juga yang sudah full padat kendaraan ini Pak, bermotor. Nah, menyikapi terkait dengan, padahal kalau melihat kan usia kalau di SMP itu kelas 7 sampai kelas 9 itu rata-rata kan usianya 12 sampai 15 tahun. Nah, bagaimana Bapak menyikapi dengan memang animo anak-anak ini yang membawa kendaraan ke sekolah? Silakan.
2: Terima kasih. Jadi masalah kesadaran berlalu lintas ini dari ini menjadi masalah yang klasik ya. Kenapa? Karena sehingga saat ini kami belum menemukan solusi terbaik untuk anak-anak kami. Kami sih ingin sebenarnya orang tua itu ketika anak-anak memang belum saatnya untuk naik kendaraan bermotor, harusnya orang tuanya jangan melepas. Jadi kami itu di sekolah kami selalu himbau, baik di apel pagi, malahan biasa dari Satlantas Toli-Toli juga hadir di, biasa memberikan arahan di apel pagi ataupun di kegiatan upacara. Tapi namanya anak-anak, hari ini ditegur, satu dua hari patuh, berikutnya dia lupa lagi itu dan kembali datang dengan sepeda motor. Jadi kami di sekolah itu tinggal menyampaikan anak-anak patuhi berlalu lintas yang benar. Kalau Anda naik motor, lindungi keamanan Anda karena nyawa itu tidak dijual di toko gitu ya. Tapi anak-anak apapun itu datang lagi dengan hal yang sama. Jadi sampai sekarang kami di sekolah belum dapat solusi bagaimana sih yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Itu
0: ya. Iya, baik. Ya, kami ke Pak Aibtu Setiawan Esa selaku Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Toli-Toli. Ya, sadar lalu lintas sejak dini, tentunya ada juga ya program-program dari Satlantas Polres Toli-Toli sendiri, Pak. Tapi kami melihat mau tanya dulu Pak untuk data laka lantas di 2026 ini, khususnya yang melibatkan anak sekolah ini berapa, Pak?
1: Baik, jadi kami dari Satlantas Polres Toli-Toli tentunya dengan topik ini sangat bagus sekali. Jadi untuk korban kecelakaan di tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai bulan September ini sudah 23 yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan itu didominasi anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini ya usia sekolah maupun sampai kuliah. Dan usia-usia produktif itu yang ini. Dan

0: kecelakaan kronologisnya ya, faktor kecelakaan itu ada 4 ya kan, faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Tapi dari 4 faktor ini yang mendominasi terjadi kecelakaan adalah kelalaian manusia. Kenapa saya katakan kelalaian manusia? Yang pertama, pada saat akan keluar dari lorong tidak memperhatikan kiri kanan, langsung keluar sehingga terjadi kecelakaan. Begitu juga pada saat akan berubah arah atau berbalik arah ya, tiba-tiba langsung belok sehingga dia tertabrak dari belakang. Begitu juga ada beberapa pejalan kaki yang menjadi korban kecelakaan ya karena kelalaian juga pada saat menyeberang tidak memperhatikan kendaraan. Dan untuk di toli-toli ini pada malam hari, saya itu kadang hanya jalan dari Nopi ke kota itu kadang menjumpai kendaraan yang tidak memakai lampu utama pada malam hari ini bisa sampai 8 atau 15 unit. Itu perjalanan tidak sampai 30 menit. Itu banyak sekali yang pada malam hari tidak menggunakan lampu utama dan itu berpotensi terjadi kecelakaan, terutama yang di wilayah-wilayah kecamatan. Orang-orang yang pulang kebun itu kendaraannya kendaraan gunung, pasti lampunya tidak ada, bahkan kadang hanya memakai lampu senter kepala. Nah, ini memakai lampu senter kepala ini sangat-sangat membahayakan karena kalau yang bersangkutan nengok kiri atau nengok kanan dikira belok padahal kendaraannya masih lurus, ya kan? Contoh kalau kita nengok kiri, jadi cahaya lampu itu belok ke kiri dikira kita belok padahal kendaraan masih lurus sehingga itu terjadi kecelakaan. Oleh karena itu ya kami sudah sangat intens lah memberikan himbauan, bahkan untuk pendidikan-pendidikan ke anak-anak sejak usia dini banyak program yang kita laksanakan. Nah, tapi tentu anak-anak ini kan lingkungan utamanya di lingkungan keluarga. Sekeras apapun kita melakukan sosialisasi dan edukasi, tapi kalau ataupun kita melarang anak-anak untuk tidak membawa kendaraan, tapi kalau dari lingkungan keluarga mengizinkan, kan tentu kita juga agak susah. Terus di toli-toli ini kan juga fasilitas kendaraan umum ini memang masih minim, bahkan tidak ada. Jadi di toli-toli tidak ada trayek angkutan penumpang umum yang melayani anak-anak ke sekolah, dan tidak ada juga bis sekolah. Jadi kalau kita tetap memaksakan anak-anak tidak boleh naik kendaraan bermotor, ya itu juga satu tindakan yang kadang kurang simpatik ya kan, walaupun itu melanggar, tapi kendaraan roda dua ini adalah salah satu kendaraan andalan masyarakat toli-toli, ya kan. Kita sendiri tidak punya bis sekolah, tidak ada angkutan umum yang bisa melayani jalur anak-anak ke sekolah, yaitu kendaraan di kita juga. Ya. Jadi kita juga tidak, kita hanya bisa menghimbau dan kita tidak bisa memaksakan, karena kita tentunya harus bisa memberikan solusi. Ya. Di hukum itu sudah jelas anak umur belasan tahun itu belum boleh naik kendaraan bermotor. Tapi solusi apa yang kita berikan dari baik pemerintah maupun dari pihak kepolisian? Kalau kita termasuk kan kasihan juga. Akhirnya terkendala anak-anak tidak sekolah. Yang tadinya mungkin bisa mereka sekolah lebih cepat, terkendala di kendaraan, ya sudah kita hanya memberikan, bukan mengizinkan, kita juga membijaksanai, ya kan, karena kita lebih bijak, tentu kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada anak-anak kita ini, walaupun mereka naik motor, ya kita sampaikan jangan melakukan pelanggaran yang nampak, ya. Pelanggaran yang nampak ini salah satunya tidak memakai helm, bonceng lebih dari satu, dan memakai knalpot bogar. Nah itu termasuk potensi-potensi yang bisa menyebabkan terjadi kecelakaan, gitu.
1: Iya. Baik, ya kami menyapa Pak Novi. Halo.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Iya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ini terkait dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Iya, dari Dinas Perhubungan Toli-Toli sendiri, Pak, ini bagaimana kondisi sarana fasilitas kita, Pak, di Dinas Perhubungan, khususnya memang untuk khusus angkutan anak sekolah ya, Pak, supaya bisa meminimalisir memang sebagai sarana bagi anak-anak untuk bisa mereka diantar jemput di sekolah, Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, salam.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin baik, mungkin dari kami Dinas Perhubungan, mengenai kesadaran berlalu lintas yang dilaksanakan ataupun dari usia sejak dini, tentunya ini memang hal yang sangat penting karena merupakan awal daripada masyarakat untuk dapat memahami akan aturan-aturan terhadap lalu lintas itu sendiri. Jadi memang kami melihat ada beberapa hal yang terjadi ya. Yaitu pertama yang seperti disampaikan oleh dari pihak lantas tadi, yaitu pemakaian-pemakaian kendaraan, terutama motor yang dilakukan, yang sebenarnya ini belum secara aturan mereka belum berhak untuk membawa kendaraan ya, karena rata-rata kalau kita berbicara anak-anak umur SMP ataupun SMA belum cukup umur ya, belum cukup umur untuk membawa kendaraan. Nah, hal ini mungkin dapat dibijaki, tetapi memerlukan juga pengetahuan dan pemahaman dari para anak-anak sekolah itu sendiri tentang tata cara kita berlalu lintas, terutama pengenalan-pengenalan terhadap rambu-rambu lalu lintas itu sendiri. Ya, contohnya yang banyak terjadi kami melihat pelanggaran adalah di lampu merah itu sendiri, ya, anak-anak sekolah mungkin karena sudah buru-buru waktu, walaupun lampu merah itu sudah menyala, mereka tetap melanggar. Dalam hal ini, saya dapat katakan bukan hanya anak-anak sekolah ya, tetapi justru kita orang-orang dewasa, ya, bahkan saya melihat ada, ya. Pegawai-pegawai yang memakai seragam dinas yang sudah tahu-tahu lampu merah sudah menyala tetap mereka melanggar. Ya, saya tidak tahu mungkin apa penyebabnya, tapi saya kira sudah mengetahui aturan-aturan seperti ini. Nah, ada beberapa sebenarnya upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk membentuk kesadaran masyarakat sejak dini untuk sadar akan lalu lintas ini, ya. Terutama yang kami lakukan di sekolah-sekolah ya, mungkin setiap pagi kami juga anggota kami rata-rata itu melakukan tugas di depan-depan sekolah ya, untuk setidaknya sedikit memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah tentang tertib berlalu lintas itu. Terus kedua di kami juga itu ada kegiatan namanya pelopor pelajar untuk kesadaran lalu lintas itu mungkin setiap tahun kami lakukan. Tujuannya apa? Untuk mengenalkan ke adik-adik kita, ke siswa-siswa kita tentang tata tertib untuk berlalu lintas. Ya. Itu sebenarnya kami lakukan setiap tahun, tetapi sayangnya tahun ini mungkin dari pihak sekolah sudah kami sampaikan dan belum bisa mengikuti hal tersebut. Terus selanjutnya mengenai prasarana, ya, tentunya kalau kita mengimbau seperti ini tentang kesadaran siswa itu sendiri untuk sadar lalu lintas, dan misalnya kita melarang ya untuk tidak membawa kendaraan, tentunya kita harus ada solusinya ya. Solusinya apakah nanti dari pihak pemerintah daerah menyiapkan sarana berupa bis sekolah ataupun mungkin sarana-sarana lain ya, terlebih sekarang memang kita melihat angkutan-angkutan umum di kota ataupun kabupaten Toli-Toli ini untuk menuju dari luar kota ataupun ke dalam kota ataupun dari desa-desa menuju sekolah itu memang sudah sangat kurang ya. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya memang kami menyiapkan ya bis sekolah gratis ya terhadap anak-anak ataupun siswa-siswa kita yang ada di luar kota maupun yang ada di desa untuk menuju ke sekolah. Tetapi memang yang kami lihat itu kendalanya di situ adalah bahwa banyak anak-anak tidak menggunakan sarana ini. Ya, setelah kami konfirmasi, kami tanyakan, ternyata mereka rata-rata takutnya mereka ke sekolah itu akan terlambat. Ya, karena memang kalau kita memakai bis sekolah ini tentunya kan ada tempat-tempat persinggahan, ya. ditambah lagi dengan kepadatan pada waktu aktivitas pagi. Jadi memang ini menjadi suatu kendala kemarin kami dalam melaksanakan membantu ya adik-adik kita, siswa kita untuk di sekolah gratis. Ya, memang sekarang ini kondisi prasarana kita berupa bis sekolah itu sudah tidak memungkinkan lagi, ya kondisi kendaraannya istilahnya sudah tidak safety lagi ya, sudah tidak aman, ya jadi bis pun yang ada sekarang ini hanya tinggal satu, jadi memang kami tidak bisa lagi melaksanakan pengantaran untuk anak-anak sekolah secara gratis ya. Nah itu mungkin kondisi sarana prasarana yang ada pada kami sekarang ini. Terima kasih.
1: Iya, baik. Iya, baik Bapak-Bapak narasumber ya. Kami kembali ke Pak Rais Inaku selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toli-Toli. Tadi yang Bapak sampaikan memang belum dapat solusi Pak ya, sekalipun memang SMP 3 terus memberikan edukasi. Tetapi kalau dari pandangan atau evaluasi dari SMP 3 Toli-Toli sendiri Pak, ini mengapa masih saja adik-adik ini bawa kendaraan ke sekolah? Apakah memang orang tua yang tidak mau repot untuk antar anaknya karena masih ada fasilitas ya motor? Karena mungkin pagi-pagi ini orang tua juga sibuk dengan mungkin pekerjaan aktivitasnya atau seperti apa ini Pak?
0: Oke, jadi kami mengamati perilaku anak-anak kami utamanya yang bawa motor. Kami tanya ke mereka, Anda tidak diantar orang tua ke sekolah? Orang tuaku juga sibuk Pak, itu salah satu jawaban. Jadi sekali lagi bahwa ini kesadaran itu harusnya tumbuh dari lingkungan keluarga. Kalau keluarganya sadar bahwa ini memang tidak boleh dan kemudian menyisihkan waktunya untuk mengantar anaknya, pasti bisa tertangani. Tapi masalahnya itu kesadaran itu tidak tumbuh secara apa dari keluarga, tidak tumbuh. Kami di sekolah itu pernah lalu agak ekstrim pernah komunikasi dengan Pak dari Polantas. Kami sempat pernah menahan itu, beberapa kendaraan kami tahan dengan harapan bahwa orang tuanya datang jemput. Itu hanya berlangsung mungkin sekitar seminggu. Apa kendalanya? Karena kadang-kala orang tuanya saja tidak datang. Bayangkan guru harus menambah waktu untuk berjaga di sekolah, menunggui anak-anak yang bawa motor dan yang motornya dijemput. Tidak dijemput-jemput itu. Jadi tanggung jawab itu tambah besar lagi ke kampung, cuma seminggu seperti itu. Jadi saya berpikir apalagi. Pernah saya lihat anak saya, anak siswa saya pernah ada yang kecelakaan, patah kakinya. Jadi patah itu diantar orang tuanya naik motor. Begitu agak bagus, dilepas lagi anaknya naik motor. Bayangkan. Kemudian masih dengan perilaku yang hampir sama, kalau tidak ditegur, dia balap pagur, dia lambung pagur di balap. Terbiasa itu. Jadi itu betul-betul harus diterapkan dari keluarga. Kalau tidak, kami kan di sekolah hanya sebatas menghimbau. Luar biasa bilang, katakan bahwa ini Satlantas Toli-Toli sangat bijak. Jangan melakukan pelanggaran yang nampak, bayangkan itu. Artinya masih ada kelonggaran, tapi kenapa Anda juga ketika ada di sekolah tidak pakai helm? Helm itu bahasa ada, tapi mereka pangku biasa, mereka tidak pakai itu. Jadi betul-betul memang harus menyeluruh dari sekolah dan kemudian dari orang tua, mungkin itu ya. Dari saya.
1: Ini kan Pak juga pernah juga ya ada program dari pemerintah ini, GAMAS, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Nah sejauh ini bagaimana Bapak melihat dari program tersebut? Ini kan juga salah satu keperluan dari siswa ya, supaya meminimalisir ini anak-anak juga bisa bawa kendaraan.
0: Kayaknya belum maksimal. Kenapa? Karena kami, saya pantau di siswa kelas baru ya, siswa kelas 7 itu. Ketika rapat kami sampaikan, oke mungkin seminggu dua minggu rame orang tuanya mengantar. Setelah itu kok anak-anak lagi yang parkir. Kami hanya pantau dari parkiran motor. Itu parkir motor hanya untuk guru. Kalau dia sudah membludak berarti sudah banyak siswa lagi yang parkir. Pernah kami larang anak-anak, jangan parkir kendaraan Anda di, apa mereka bikin? Mereka parkir di luar. Dan itu lebih fatal lagi resikonya. Maka kembali kami kebijaksanaan, oh kalau begitu parkir, tapi ingat ya, usahakan jangan melakukan pelanggaran yang nampak. Tapi ya namanya kita guru itu kan
3: harus sering mengulang-ulang pun kami tahu bahwa mungkin tidak efektif, tapi apapun itu paling tidak kami sudah menghimbau.
1: Iya. Kalau monitoring dari Capsec sendiri nih, kalau sekalipun mereka bawa kendaraan di sekolah, tapi helm tetap mereka pakai atau seperti apa nih Pak biasanya?
3: Kalau guru tidak tegur, itu mereka biasa baku bonceng. Biasa di, mereka pangku tuh helm yang dibonceng pangku pegang saja helmnya.
1: Iya.
3: Dua hari lalu mungkin pernah saya lihat Pak ini setiap masuk ke dalam ada anak-anak yang masuk. Saya sempat lihat itu Pak, saya bilang udah luar biasa ini sudah masuk lagi. Karena mungkin sangat nampak pelanggarannya. Itu mungkin saya tidak enak ini, saya lihat ada Pak Setia ini masuk ini tuh, saya coba ya dengan ekor mata ada anak-anakku lagi bermasalah kayaknya ini. Itu mungkin jadi luar biasa harus apa namanya tanggung jawab menyeluruh ini kayak begini.
1: Iya, ada penelpon. Halo. Ya, kita
4: halo.
1: Sebentar Pak.
4: Pagi, assalamualaikum. Ya. Sama Al-Fayed boleh.
1: Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak.
4: Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa terjadinya laka lantas di jalan itu dominan dari anak-anak pelajar. Satu, kemudian yang kedua yang belum mempunyai surat izin mengemudi. Ya. Ada solusi yang kami tawarkan, ya. Yang pertama dari pihak sekolah dan dalam hal ini Polres Satlantas, solusinya begini. Dulu, ya, saya masih ingat. Kalau misalkan ada anak pelajar, ya kita kembali ke dulu-dulu ya, masih sininya masih dicetak, walaupun yang kecala online sekarang. Ada solusi kalau khusus untuk pelajar, melapor ke pihak sekolah dan kerjasama dengan Polres, diberikan SIM yang masa berlakunya sesuai dengan umur dan kelasnya itu anak-anak. Contoh misalkan anak-anak itu usianya 15, bisa diberikan SIM sampai masa berlakunya 17 tahun. Nanti setelah 17 tahun sudah wajib memiliki SIM yang berlakunya 5 tahun. Ya, artinya sama. Nah, nanti pada saat di jalan Pak Polisi kita, kalau misalkan ada pelajar yang tidak mempunyai SIM, SIM sementara,
1: oke,
4: proses dia,
1: iya,
4: proses undang orang tuanya ke Polres bahwa ini anaknya pelanggaran,
1: oke,
4: dan
1: SIM yang
4: dicabut tidak bisa. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan bahwa ini masukan kepada instansi terkait dalam hal ini Perhubungan, kemudian ke PU. Ada jalan yang setelah dikali itu dari PDAM di perempatan Tugu Cerike itu, tepatnya di depan Bang Sultan, itu ada jalan yang sudah dikali itu, tapi itu belum diaspal. Itu saya pantau, Mbak. Itu beberapa hari yang saya pantau sudah banyak terjadi kecelakaan tunggal di situ dan licin. Jadi segera kasihan diperbaiki itu jalan. Iya, karena itu ketika dia dari ada mau belok ke kiri, kemudian yang terakhir
1: kami
4: Mbak,
1: sudah dapat menanggapi Pak.
4: Iya, yang terakhir saya kira barangkali dari pihak sekolah maupun Satlantas ada barangkali semacam kunjungan ke sekolah di Bangga dengan sekolah memberikan edukasi terhadap anak-anak kita. Sekira demikian Mbak Martinamu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Iya. Masih ada penelpon. Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak?
5: Iya. Iya, dengan Pak Nawir di Galang.
1: Oke, silakan Pak.
5: Oke. Jadi terkait masalah ada berapa fenomena yang terjadi laka lantas di Tulitoli. Itu ada berapa indikator atau penyebabnya? Saya tarik tadi, saya masuk tadi interaktif di paginya. Kalau kita melihat situasi sebenarnya di Tulitoli, perlu kita gali, kita melangkah dari orang tua murid dulu, itu yang paling penting. Kalau kita menyangkut menyebabnya kecelakaan itu karena adanya di bawah umur belum selayaknya mengendarai, itu yang paling penting. Nah, kalau terkait masalah sosialisasi, kami juga dari Organda selalu memberikan edukatif dengan orang-orang itu. Bahkan saya pernah sama-sama dengan Pak Setiawan itu di POKES juga di RRI. Nah, kalau kita perlu begini, bagaimana dan solusinya apa yang kami lakukan? Tentu kita mengacu kepada orang tua murid dulu. Itu dulu intinya. Bagaimana mereka memberikan pembatasan-pembatasan kendaraan itu ke sekolah atau diberikan dulu pengarahan ketika memang keadaan terpaksa untuk membawa ke sekolah itu penyelesaian. Jangankan aja anak Pak, orang tua atau orang dewasa pun banyak. Makanya selalu saya katakan harus dibedakan sadar lalu lintas dengan taat lalu lintas. Ini harus dikawinkan. Jangan cuma sadar, tidak taat. Jadi menyempurnakanlah berlalu lintas sesuai dengan esensi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.
1: Iya, baik.
5: Maka kita mengendarai itu jangan cuma karena kelengkapannya, tetapi kita harus kepatuhan kepada ketaatan kepada rambu-rambu yang diatur.
1: Iya. Baik, Pak Nawir.
5: Berlalu lintas ada aturannya.
1: Iya.
5: Jaraknya 3 meter. Ada kecepatannya semua diatur.
1: Iya, baik, kami bisa menangkap karena masih ada penelpon.
5: Oke,
1: Pak.
5: Oke, sekali ya. Lagi saya baik. Sedikit lagi Bu ya.
1: Iya.
5: Selalu saya katakan bahwa marilah kita mentaati berjalan lalu lintas ini dengan saling menghargai dengan yang lainnya.
1: Iya.
5: Pokoknya saya katakan begini, hindarilah perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda agar tercipta keamanan kondusif.
1: Baik. Itu intinya. Iya. Terima kasih Bapak Nawir. Iya. Selanjutnya masih ada penelpon. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
6: Dengan Kendi.
1: Iya, baik Pak, silakan singkat.
6: Iya, saya langsung ya dan singkat.
1: Iya.
6: Untuk Bapak-bapak narasumber, selamat siang. Sesuai tema ini kan mungkin kira apa kecelakaan dini ya kan itu. Jadi saya berharap dan masukan untuk bapak-bapak yang terkait dari dinas perhubungan, dari satlantas, dari pihak sekolah dan terutama dari orang tua murid yang belum layak mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda dua. Mungkin bisa duduk satu meja, penekanannya ke orang tua, jangan dikasih ruang anak-anak untuk berkendara ke sekolah apapun alasannya, untuk meminimalisir terjadinya laka lantas. Itu saja intinya. Duduk dan penekanannya ke orang tua, artinya penegasannya ke orang tua, jangan dikasih kesempatan anak-anak apapun alasannya. Motor itu kan baru kemarin, kendaraan baru kemarin. Saya di masa-masa sekolah, Pak, dari rumah itu ke sekolah naik jalan kaki. Itu tadi Pak dari kepolisian bilang hari ini angkutan kota sudah tidak ada, di sekolah pun tidak ada. Itu bisa dijadikan alasan. Yeah. Tapi kira begitu, dulu lah satu meja untuk membicarakan hal ini. Kira begitu kurang lebih menyebabkan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak-bapak yang sudah bergabung, Pak Alfai tadi, kemudian Pak Kendi dan Pak Nawir. Ya, kurang lebih pukul 9:34. Ya, namun sebelum kita melanjutkan, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
7: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
8: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Ndu.
7: Maaf, saya ndak bisa.
8: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
7: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf.

0: Hei bro, kamu jangan jalan dulu. Itu kan masih lampu merah.
1: Ah, tidak perlu kamu atur saya. Saya mau jalan saja. Di depan kan tidak ada kendaraan.
0: Hei, awas! Tuh kan sudah diperingati tadi, tetap saja menerobos. Akhirnya kan kecelakaan. Jangan menerobos lampu merah sebelum lampu hijau menyala. Mari kita taati aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Iya baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Anda yang menyaksikan live streaming kami baik di RRI Digital, rri.co.id, YouTube dan juga Facebook. Masih dengan topik sadar lintas sejak dini. Iya, tadi sudah ada 3 penelpon, Pak Alfayet, Pak Nawir dan Pak Kendi. Ya, kami ke Pak Aibtu Setiawan. Silakan Pak ditanggapi tadi penelpon Pak Alfaid ya menyinggung terkait dengan pemberlakuan SIM ini sesuai usia. Bagaimana tanggapan dari Pak Setiawan? Silakan.
7: Oke, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah nelpon pada pagi hari ini. Tentu di sini kami ingin luruskan ya, mungkin zaman itu zaman dulu ya. Kalau untuk sekarang tentunya kita memberikan sesuatu itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk sekarang ini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 untuk penerbitan SIM itu, yang pertama yang bersangkutan usianya harus 17 tahun minimal sesuai dengan KTP yang ada. Nah, yang kedua berbadan sehat dan punya psikologis yang sehat. Nah, setelah itu dinyatakan lulus ujian teori dan praktek, setelah lulus baru diterbitkan SIM-nya. Jadi kita mengacu ke undang-undang tersebut, tidak ada penerbitan SIM sementara. Ya kan? Tentunya kalau itu mungkin dulu-dulu pernah berlaku, untuk saat ini tidak ada diberlakukan lagi. Jadi tidak ada istilah SIM sementara. SIM baku berlaku selama 5 tahun dan nanti kalau sebelum mati diperpanjang lagi gitu. Jadi untuk mungkin yang dulu pernah berlaku, untuk saat ini kami juga bekerja berdasarkan SOP yang ada, sesuai aturan undang-undang yang ada. Tentu kami tidak akan melakukan kalau di luar prosedur maupun di luar aturan undang-undang. Terima kasih.
6: Iya, baik, kami ke Pak Rais Inaku. Tadi ada penelpon juga Pak Nawir dan juga Pak Kendi. Ini menekankan bagaimana kembali lagi orang tua ini bisa ditegaskan, ditekankan kembali untuk tidak membawa, tidak diizinkan anak-anaknya ini membawa kendaraan. Seperti apa Bapak menanggapi tadi Pak Kendi dan Pak Nawir?
8: Iya, memang kami itu setiap ada rapat dengan orang tua, selalu kami sisipkan pesan-pesan tentang bagaimana anak-anak di yang belum layak mengendarai kemudian diizinkan. Yeah. Tapi saya kembali lagi bahwa orang tua itu karena mungkin keterbatasannya sehingga terpaksa dia harus mengambil tindakan yang dia tahu itu salah. Bahwa tidak boleh memberikan kesempatan anak untuk mengendarai kendaraan ke sekolah, tetapi mungkin dia tidak punya pilihan. Kalau tidak begitu anaknya akan lambat sekolah, anaknya tidak akan masuk sekolah. Kemudian kalau dia harus antar, jadi betul-betul di lingkungan keluarga itu solusinya. Iya, karena kalau kami di sekolah menerapkan bahwa kalau naik motor tidak boleh, maka pasti kami akan dikomplain lagi. Yeah. Sedangkan polisi masih memberikan kebijaksanaan, masa di sekolah tidak bisa. Seperti itu ada bahasa-bahasa yang mau tidak mau harus kami hadapi itu. Jadi betul-betul sekali lagi tinggal kebijakan ini.
6: Iya. Ya. Baik. Iya. Kita ketahui juga sekarang Pak, ini terkait dengan penggunaan sepeda listrik di Indonesia ini juga telah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan, dan terutama ini ditekankan tidak boleh digunakan di jalan raya demi keselamatan. Nah tapi ya sekarang ini memang marak ya, untuk terlebih lagi memang anak-anak ini sudah menggunakan kendaraan listrik. Nah dari Pak Aibtu Setiawan sendiri menanggapi, menyikapi terkait dengan maraknya ini juga penggunaan sepeda listrik di kalangan anak ini bagaimana Pak?
7: Baik, terima kasih. Jadi untuk penggunaan sepeda listrik ya, kita ketahui bersama sebagaimana keputusan Menteri Perhubungan berkaitannya dengan penggunaan sepeda listrik itu di area tertentu dan di area tertentu, ya kan? Di contohnya dia hanya diberlakukan di tempat wisata atau di area perumahan. Nah, namun kita jumpai sekarang ini banyak sekali kendaraan yang anak-anak pakai, bahkan anak SD, SMP digunakan di jalan raya. Apa tindakan yang kami lakukan? Yang pertama kita sudah edukasi dan sosialisasi, bahkan setiap kita dapat kita berikan teguran. Nah memang kita tidak punya kewenangan untuk menahan kendaraan tersebut karena memang itu bukan masuk ke kategori kendaraan bermotor. Ya kan? Ya, sepeda listrik ini bukan kategori kendaraan bermotor karena mereka pada saat dibeli juga tidak melalui proses registrasi dan identifikasi. Kita hanya bisa menghimbau, dan kita juga pernah mendatangi toko yang menjual, kita sampaikan pada saat ada pembeli, sampaikan untuk kegunaannya, ya kan? Karena itu juga kita tidak boleh melarang orang membeli, itu hak asasi, ya kan? Nah, cuman pada saat penggunaannya kita arahkan di daerah tertentu dan area tertentu.
6: Iya, ada penelpon. Halo.
9: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam. Iya, silakan Pak. Dengan siapa di mana Pak?
9: Dengan Pak Syahban dari Bio.
6: Iya, Pak Syahban. Iya, silakan Pak.
9: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang akhir-akhir ini tingkat kecelakaan itu sangat luar biasa. Termasuk kami sendiri pernah mengalami. Alhamdulillah. Di bulan ini memang tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Narasumber di politik pada saat ini. Nah, yang kami ingin tanyakan tentang ibu-ibu yang selalu mengendarai sepeda motor yang tadinya sebelah kiri kemudian belok kanan. Ini juga yang mengalirkan kita, menyalakan kita semua yang di belakang. Harap-harap belok kiri, tapi belok kanan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, apa sih gunanya lampu merah kalau kita langgar? Nah, sekitar lampu merah kita tunggui. Setelah lampu hijau kita tinggalkan. Nah, itulah pertanyaan saya. Barangkali cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Waalaikumsalam. Ini ada Pak Syahban di Buol. Nah, dari Pak Setiawan, walaupun bukan di lingkup di Potres Buol, tapi menyikapi, menanggapi, silakan Pak.
7: Oke, terima kasih Pak Sabar ya.
6: Iya.
7: Pak Sabar di Buol, kaitannya dengan lampu merah ya?
6: Iya.
7: Lampu merah dengan apa tadi?
6: Biasanya ibu-ibu sen kiri tapi belok kanan.
7: Lampu merah dengan ibu-ibu sen kiri belok kanan. Ya mungkin itu masih bagus Pak, ya kan? Sen kiri belok kan masih belok dia. Ada yang bahasin enggak belok-belok, ya kan? Itu lebih menjengkelkan lagi. Tapi mau di apa, ya kan? Itulah karakter manusia sekarang Pak. Memang minim ya. Mungkin kalau di wilayah Buol ya kita pahami sendiri kondisi di sana. Ya, tapi untuk rekan-rekan saya, khususnya lalu lintas Polres Buol sudah sering mengadakan edukasi, sosialisasi, karena program yang ada di Polres Buol sama juga dengan program di Polres Tolitoli, tentunya mereka juga berupaya bagaimana masyarakat pengguna jalan itu mempunyai pemahaman tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Tentu kita tidak bisa mencakup semuanya, karena ini perilaku manusia ini kan beda-beda. Ada yang punya kesadaran, ada yang tidak punya kesadaran. Tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana nantinya masyarakat itu bisa tertib pada saat berlalu lintas sehingga tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Kaitannya dengan lampu merah, kenapa lampu merah itu ditungguin setelah itu hijau ditinggalin. Itu bukan masalah nunggu dengan tidaknya. Pada saat kita berhenti di traffic light atau lampu merah, disitulah nampak etika dan adab kita ya. Karena orang berlalu lintas kalau adabnya dan etikanya kurang, nampak sekali yaitu pada di lampu merah. Contoh kalau dia adabnya kurang bagus, lampu masih merah dia terobos saja, itu kan kelihatan. Intinya kenapa ditungguin merah terus hijau kita tinggalkan, ya disitulah kita berbagi waktu, ya berbagi waktu dengan pengguna kendaraan yang lain, karena supaya tidak terjadi kecelakaan, makanya bergantian. Kalau pas lampunya hijau ya silahkan jalan, lampunya kuning ya persiapan berhenti, bukan digas. Nah, begitu juga kalau sudah lampu merah ya silahkan berhenti. Disitulah kita ada interaksi dengan pengguna jalan yang lain, kita berbagi waktu, yang intinya kepentingan kita bersama. Di jalan raya kita punya hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu bukan hanya sekedar lampu merah, tapi disitulah dilihat adab dan etika kita pada saat berlalu lintas di jalan raya.
6: Baik, iya. Pak Novi, ya Pak Sekretaris Dinas Perhubungan, halo.
10: Ya, halo.
6: Iya. Ini juga yang menarik Pak, bahwa memang terkait dengan masih maraknya penggunaan sepeda listrik anak-anak ini Pak di bawah umur. Nah tadi kalau memang dari Satlantas ini tidak ada wewenang ya Pak untuk menindaki, tapi dari Dinas Perhubungan sendiri bagaimana Pak melihat fenomena anak-anak menggunakan sepeda listrik ini, dan terkadang juga tidak lepas dari anak-anak, kadang juga orang dewasa ini pakai. Silakan Pak.
10: Ya, baik. Jadi mungkin sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu bagaimana kita membentuk ya karakter kesadaran berlalu lintas itu sejak dini. Jadi kami melihat di sini ada dua hal yang penting dalam hal pembentukan karakter ini. Ya, pertama tentunya sudah disampaikan tadi, yang pertama yang paling utama adalah keluarga, dan kedua mungkin di sekolah. Nah, kalau dengan apa yang disampaikan tadi, tentunya kita orang tua harus ya meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Kalau kita menyayangi anak-anak kita, tentunya kita akan berusaha untuk meluangkan waktu. Mungkin bagi orang tua yang pegawai ataupun aparatur sipil negara, jam waktu kerja itu adalah jam 8 ya. Sampai jam 8 sampai mungkin setengah 9 lah. Saya kira sangat cukup waktu ya untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Ya, kemudian jam waktu siang ya, pulang kantor. Saya kira kalau kita hanya menjemput anak-anak dengan meluangkan waktu 15 menit, saya kira kantor pun akan memberikan kebijakan-kebijakan terhadap hal tersebut. Jadi saya kira hal seperti ini kembali lagi ke orang tua.
6: Iya.
10: Apakah
6: tapi
10: dia betul-betul menyayangi anaknya ya, karena begini Bu. Memang sudah diatur ya bahwa batas usia untuk anak untuk mendapatkan SIM adalah 17 tahun, karena ini terkait dengan mentalitas ya, pembentukan. Tentunya sudah ada kajian-kajian tertentu daripada pihak pemerintah maupun pihak kepolisian, karena terkait dengan kestabilan daripada kita untuk mengendarai kendaraan ini di jalan ya. Kemudian pihak sekolah, hal ini mungkin sangat penting karena disinilah tempat anak-anak berkumpul dan menerima pembelajaran. Nah, kami artinya di sini siap ya kalau memang sekolah meluangkan waktu, kapan waktunya untuk kami memberikan sosialisasi terhadap kesadaran berlalu lintas sejak dini. Ya, ini mau tidak mau karena memang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya memang banyak juga dari anak-anak sekolah, karena memang kami melihat anak-anak sekolah ini ada dua hal ya. Satu, ingin dia membawa kendaraan ke sekolah karena ingin menunjukkan jati dirinya. Kemudian kedua adalah memang kebutuhan ya. Apakah dia nanti bersekolah agak jauh, ditambah lagi dengan kendaraan umum yang tidak ada di tempat ataupun di lokasi di mana dia tinggal. Nah, jadi hal seperti inilah saya kira yang harus kita sadari ya dalam hal pembentukan karakter berlalu lintas sejak usia dini.
6: Iya.
10: Terus kedua mengenai sepeda listrik. Jadi saya kira kalau itu memang sudah aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian, tentunya ada kajian-kajian tertentu terkait dengan keselamatan daripada kendaraan tersebut, atau mungkin hal lain dalam hal penggunaan di jalan umum. Ya, kalau memang dia sudah disampaikan dalam peraturan Menteri Perhubungan itu bahwa hanya bisa digunakan di dalam istilah kita di tempat tertentu, misalnya di lorong ataupun di tempat-tempat wisata, marilah kita sama-sama patuhi. Dan kembali lagi saya katakan, kembali ke keluarga, kesadaran orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak ini. Karena kami sebagai petugas tidak mungkin setiap waktu ada berada di jalan ya untuk mengawasi ini, walaupun ini memang tugas pokok kami, tapi kami juga punya keterbatasan baik kami dari Dinas Perhubungan dan pihak Polres untuk selalu ya selama 24 jam untuk mengawasi ini. Nah, jadi saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan mengenai tadi mengenai masalah jalan yang berlubang, nanti coba kami akan koordinasikan dengan pihak PU ya sebagai yang mempunyai kewenangan untuk dalam perbaikan jalan. Tapi ini nanti juga kami sampaikan kepada pihak PDAM yang melakukan pembongkaran ya, sehingga ini mengakibatkan terjadinya kerawanan ya dalam hal kecelakaan lalu lintas, apalagi di lokasi tersebut banyak anak-anak sekolah, ada beberapa sekolah yang berdekatan dengan itu dan kompleks perkantoran. Baik, terima kasih Bu.
6: Iya, sedikit lagi Pak, mungkin ke depan ini apa akan ada regulasi terkait dengan sepeda listrik ini Pak, karena ini juga masih di bawah kebijakan dari Kementerian Perhubungan Pak ya, di mana batasan usia ini 12 sampai 15 tahun tapi harus didampingi oleh orang dewasa, kemudian perlengkapan juga menggunakan helm dan lampu bahkan juga klakson. Nah, bahkan juga di apa untuk penumpang dilarang mengangkut penumpang kecuali seperti dilengkapi tempat duduk khusus. Nah, bagaimana Dinas Perhubungan Toli-Toli menyikapi hal aturan utama penggunaan sepeda listrik ini, Pak?
10: Ya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang untuk sementara regulasi daripada Kementerian Perhubungan seperti itu, dan marilah kita patuhi itu. Nah, kedepannya saya kira nanti sesuai dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada, tentunya nanti akan dilihat kebijakan-kebijakan apalagi yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini. Karena kita juga tidak menutup bahwa ada kendaraan seperti mobil, sudah ada, dituli-tuli sudah ada yang menggunakan daya listrik. Nah, tentunya kalaupun ini nanti akan dipergunakan di jalan umum, harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan, tentunya pada saat penjualan sudah terregistrasi, karena nanti ini akan sudah memenuhi standar ya. Pada saat kendaraan itu sudah diberikan kelayakan untuk berjalan di jalan umum, tentunya sudah ada pengujian-pengujian tertentu yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ya, seperti juga kendaraan-kendaraan lain. Baik mungkin keseimbangan terhadap kendaraan tersebut dan kelayakan terhadap kendaraan itu untuk digunakan di jalan-jalan yang tertentu. Itu. Jadi kami tetap menunggu nanti perkembangan selanjutnya.
6: Baik, ya baik pendengar dan juga bapak-bapak narasumber, kita sudah di penghujung dialog. Kami minta closing himbauan dan juga closing statementnya dari masing-masing narasumber. Ya, kami terlebih dahulu ke Bapak Rais Inaku selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Toli-Toli.
8: Oke, terima kasih. Dari saya selaku Kepala SMP 3 Toli-Toli menghimbau kepada seluruh siswa saya ataupun seluruh siswa yang ada di Toli-Toli, mari patuhi, terapkan bagaimana adab berlalu lintas yang bagus. Kemudian kepada orang tua, mohon kerjasamanya, karena kami tidak akan berhasil di sekolah tanpa bantuan orang tua. Ada kerjasama yang bagus antara orang tua dan sekolah, bagaimana memberikan pesan-pesan yang baik kepada anak, bagaimana sebenarnya berlalu lintas yang benar, walaupun itu sebenarnya mereka belum sampai di tahap itu. Tetapi kebijakan yang diberikan oleh Satlantas Toli-Toli sudah sangat luar biasa. Maka saya katakan bahwa mari manfaatkan kesempatan tersebut dengan berkendaraan dengan tidak melakukan pelanggaran yang nampak. Itu aja dulu. Paling tidak kalau itu mereka laksanakan, maka angka kecelakaan itu mungkin bisa kita tekan sedini mungkin itu ya. Mungkin ya.
6: Baik, ya selanjutnya Pak Aibtu Setiawan.
7: Baik, terima kasih. Jadi untuk hasil akhir dari RRI menyapa pagi hari ini. Ya. Jadi untuk kaitannya edukasi dan sosialisasi di jajaran Satlantas Polres Tori Toli adalah selaku penanggung jawab kegiatan di setiap event-event kegiatan adalah saya, Kanit Keamanan dan Keselamatan yang punya tupoksi adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu terorganisir maupun tidak, kita tetap memberikan edukasi. Nah tentu upaya-upaya yang sudah kami laksanakan mengenai kesadaran berlalu lintas sejak usia dini, kami punya program untuk anak TK, SD, kita punya program Polisi Sahabat Anak. Nah, di kegiatan Polisi Sahabat Anak ini kita berharap anak-anak sejak usia dini mereka sudah tahu dan paham. Contohnya anak saya itu masih TK ya, baru masuk itu baru masuk TK. Karena setiap dia naik motor, saya bawa naik motor itu selalu kasih pakai jaket, pakai helm. Jadi kalau saya ajak, ayo kita jalan, dia nanya naik apa papa, motor atau mobil, naik motor. Jadi dia udah langsung ambil jaketnya dengan helmnya. Jadi memang betul itu pendidikan karakter sejak usia dini, ya karakter berlalu lintas, ya kalau kita memang tanamkan dengan baik, tentu hal tersebut kembali ke pihak keluarga.
6: Jadi karena, kebiasaan Pak ya, ya
7: yang dari baik. Pihak keluarga. Jadi semestinya orang tuanya harus membiasakan ke anak-anaknya. Ya, ini kadang kita lihat sendiri di jalan raya, orang tuanya pakai helm, anaknya tidak. Berarti anak ya, apa orang tuanya tidak sayang sama anaknya. Kita kan bisa bayangkan kalau anak-anak itu jatuh, kebentur, sedangkan kita orang tuanya sakit, apalagi anak kecil. Nah, tentu kami menghimbau kepada orang tua, pada saat membonceng anak atau keluarga, tolong biasakan sejak dini memakai helm, karena helm itu kan ada ukuran anak-anak, ada ukuran untuk anak dewasa, ya kan? Jadi silahkan ya, segencar apapun kita memberikan edukasi, tapi kalau tidak ada kesadaran dari lingkungan keluarga, tentu tidak akan ada gunanya. Begitu juga untuk anak SMP, SMA, kita punya program Police Go to School. Ya, di kegiatan Police Go to School itu kita juga sama mengedukasi bagaimana berlalu lintas yang baik. Lalu lintas itu bukan hanya pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kita jalan kaki juga pun sudah diatur, harus di posisi sebelah kiri. Begitu juga kalau ada trotoar, kita harus lewat di trotoar, ya kan? Jadi semuanya sudah diatur. Nah, untuk kalangan mahasiswa kita punya program Polis Gutu Kampus. Nah, harapan kami di program Polis Gutu Kampus ini kan anak-anak mahasiswa sudah lebih dewasa, pemahaman baik SDM-nya maupun pendidikannya sudah tiga jenjang yang dia lalui. Nah, ini di kalangan mahasiswa ini kita ajak bermitra. Ya, pada mungkin pada saat mereka KKN atau mungkin mereka ada kegiatan di luar yang menyangkut dengan masyarakat, kami memohon kepada mereka menjadi mitra kita sebagai penyambung lidah dari pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Nah, itu semua sudah kita lakukan. Begitu juga kita ke masyarakat umum, kita punya Polantas Karib. Ya, di kegiatan Polantas Karib, Polantas Menyapa itu kita jalan ke di mana masyarakat berkumpul, kita singgah, kita edukasi. Ya, di situ juga kita mendengar aspirasi masyarakat, saran dan masukan dari masyarakat kaitannya bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar. Dari semua program itu, alhamdulillah untuk di wilayah Toli-Toli, kemanapun kita jalan, alhamdulillah diterima dengan baik dan masyarakat juga cukup antusias. Tentunya itu salah satu poin kami kepada masyarakat, bahwa masyarakat ini sangat terbuka dengan edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan. Bahkan kami juga jalan ke instansi-instansi pemerintah, beberapa dinas kami mengambil apel. Pada saat kita mengambil apel itu juga di situ kita edukasi, kita juga ada saran dan masukan dari para pegawai yang ada di lingkungan tersebut, ya pada umumnya mendukung. Dan kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Bupati dengan Ibu Ketua DPR bahwa apa yang kita laksanakan beliau-beliau sangat mendukung. Edukasi itu bukan hanya semata-mata hanya di lingkungan kepolisian, tapi kita jalan ke semua stakeholder maupun masyarakat yang ada. Harapan kita masyarakat pengguna jalan itu punya kemampuan selain skill mengendarai, tapi juga punya kemampuan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar, yang tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri, sehingga angka kecelakaan yang di teritori ini sudah lumayan tinggi bisa ditekan dengan tertibnya masyarakat berlalu lintas yang baik dan benar. Demikian. Ya.
6: Baik, ya. Selanjutnya Pak Novi, silakan closing ya. Statement-nya Pak. Ya.
10: Baik, mungkin closing statement dari kami bahwa kesadaran berlalu lintas sejak dini ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Dan sekali lagi kami katakan bahwa sama mungkin dengan pihak yang disampaikan oleh dari pihak lantas tadi bahwa keluarga, rumah adalah merupakan pembentukan awal daripada kesadaran berlalu lintas. Sehebat apapun, setiap hari pun kami melakukan sosialisasi ya terhadap hal seperti ini, itu tidak akan bermanfaat kalau dari kesadaran dari orang tua akan pentingnya berlalu lintas, kesadaran taat terhadap lalu lintas ini tidak dilakukan ya, seperti contohnya tadi yang sudah diberikan contoh dari pihak lantas tadi. Kalau kita juga membonceng anak-anak ya, ya haruslah menggunakan helm ya. Kalau ini kita juga tidak menyampaikan, ataupun di lampu merah justru kita orang tua yang membonceng anak-anak pun melanggar lalu lintas, anak-anak itu sudah akan bisa menilai, wah orang tua saya saja sudah bisa melakukan hal tersebut, berarti kami juga bisa melakukan itu. Nah itulah saya kembali tadi bahwa keluarga adalah garda terdepan untuk memberikan contoh terhadap kesadaran berlalu lintas ini.
6: Ya,
10: dan himbauan kami mungkin kepada rekan-rekan semua pegawai di pemerintahan, marilah kita memberikan contoh kepada masyarakat ya terhadap kesadaran berlalu lintas ya, terutama.

0: narasumber yang sudah hadir di studio maupun yang bergabung di Zoom, Bapak Rais Inaku, SPD MPAT, selaku Kepala SMP Negeri 3 Toli-Toli, Pak Ibtu Setiaun, SH, selaku Kanit Keamanan Kamsel, Polres Satlantas Polres Toli-Toli, dan juga Bapak Novi Jewola, Sekretaris Dinas Perhubungan Toli-Toli, dan Anda yang menyaksikan dan yang sudah mendengarkan program kami. Ya, tentunya harapan kita bersama, mari kita terus berdisiplin dan juga tertib berlalu lintas dimulai dari kita, sehingga juga anak-anak bisa menjadi panutan, kita menjadi panutan untuk mereka yang sudah sejak dini. Ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih.
1: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita berjumpa kembali di Toli-Toli siang ini. Saya Emy Darmoswito akan menemani Anda hingga jelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya akan mengawali kebersamaan kita hari ini program Halo RRI. Dan dari studio kami ucapkan selamat siang untuk Anda. Nanti Anda bisa bergabung melalui 0853-4383-1230 dan 0821-9483-0965. Saya Suharmi Darmoswito. Juga ada rekan Datara Hasan di meja gatekeeper mengucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Sebuah lagu mengawali kebersamaan kita dalam Halo RRI.

Baik pendengar program Halo RRI, saya Imi Darmoswito. Sebuah lagu sudah mengawali kebersamaan kita seperti biasa untuk program Halo RRI. Silahkan Anda yang ingin bertanya, memberikan masukan atau juga apa permasalahan yang tengah Anda rasakan atau keluhkan hari ini terkait dengan pendidikan, mungkin dari segi kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, silahkan melalui line telepon kami 0853438312 juga 0821948309 65. Tadi Anda sudah mengikuti juga dialog pagi terkait dengan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Nah, kalau Anda melihat di Kabupaten Toli-Toli sendiri seperti apa kesadaran masyarakat juga dalam berlalu lintas? Karena masih sering kita dapati ya, di bawah umur sudah mengendarai kendaraan, apalagi dengan sepeda-sepeda listrik itu yang tidak boleh di jalan umum, namun di jalan besar, dan masih banyak lainnya yang bisa Anda sampaikan di sini. Silahkan 0853438.

Geledahan serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI Polri serta insan pers dan berlangsung pada 17 hingga 25 September 2026 secara serentak di seluruh Indonesia, pendengar ya. Itu di seluruh Indonesia. Dan menurut Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP kelas 2B Toli-Toli Muhammad Iqbal Rahman STRPAS mengatakan kegiatan tersebut mengacu pada surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, tentunya masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz. Ini pernah ada pertanyaan dari Ibu Dani ya, Ibu Dani di Panasakan beberapa hari lalu yang katanya kesehatan reproduksi pemerintah bagaimana literasi terhadap kesehatan reproduksi yang masih dianggap tabu, terutama ini di daerah terpencil. Waktu itu sempat menghubungi narasumber namun belum ada respon begitu. Dan silahkan pendengar yang ada di Toli-Toli Buol Parigi Mautong bergabung dalam program Halo RRI sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini sudah pukul 10 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Program 1 RRI Toli-Toli masih bersama Anda pendengar. Juga apa kabar untuk Pak Kendi Baskoro di Kelurahan Nalu? Ada juga beberapa pertanyaan mengenai izin keramaian itu sudah pernah dijawab ya Pak Kendi oleh Bapak Ibtu Reski selaku Babin Kantipmas Kelurahan Nalu. Kemudian juga oleh Emang sudah terjawab ya seperti apa tentang Pertalite atau BBM di mana sempat terjadi antrian yang cukup panjang, namun akhirnya antrian tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Tidak seperti beberapa hari yang lalu di mana ada yang antri sampai 2 jam di 4 SPBU yang ada di Toli-Toli itu semuanya penuh dengan antrian. Tapi alhamdulillah karena pasokannya sudah normal kembali sehingga antrian tidak seperti satu minggu yang lalu. Baik, bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Halo RRI, bersama Anda. Line telepon kami semuanya berfungsi pendengar ya, 0853 4383 1230 dan juga 0821 9483 0965. Nah, kita ke informasi dari cabang olahraga nih pendengar. Cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Buol tetap optimis menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah. Meski persiapan atlet masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan pembiayaan latihan pendengar. Nah, tentunya kita berharap semoga nantinya bisa mengharumkan nama Kabupaten Buol di ajang Porprov tersebut pendengar ya. Ya baik, masih bersama saya Emi, ada rekan saya Bung Datra Hasan di meja operator yang nanti akan menyambungkan pertanyaan-pertanyaan Anda kepada narasumber tentunya yang saat ini tengah bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Tadi ada respon dari Pak Aibtu Setiawan bahwa ketika ada pertanyaan dalam Halo RRI, sesibuk apapun beliau, walaupun waktu itu katanya sedang berada di Makassar, beliau tetap menjawab ya. Beliau menyempatkan waktu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh pendengar dalam Halo RRI. Baik, kami akan kembali lagi bersama Anda setelah yang berikut ini.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pakai motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali pape tuh petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi nih kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau babalap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sebuah lagu dari Yuni Syara dengan judul Negeri di Awan sudah hadir barusan menemani Anda di saat ini yang tengah beraktivitas baik itu di instansi pemerintah maupun swasta. Sudah pukul 10 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih bersama dalam program Halo RRI. Dan silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar dari dunia pendidikan, kemudian juga tentunya dari kesehatan, dari sosial, tentang situasi keamanan, dan juga terkait dengan keamanan yang ada di kota Anda, kota kita tercinta ya. Dan semoga saja kebakaran yang terjadi ini beberapa waktu lalu, misalnya di Kabupaten Buol ini beberapa waktu yang lalu kebakaran sering terjadi. Harapan kami semoga tidak lagi terjadi. Kesadaran masyarakat semakin meningkat, jangan membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga jangan membakar hutan, membakar sampah. Tentunya harus dalam pengawasan yang betul-betul ketat ya. Baik pendengar, ini informasi mengenai Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Toli-Toli resmi dilantik untuk masa bakti 2026-2031. Acara pelantikan dihadiri langsung oleh sejumlah unsur Forkopimda, Camat, Kepala Puskesmas, serta jajaran pengurus PMI Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, dan baik kita beralih ke lagu berikut ini pendengar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
7: Hai, aku charger HP.
6: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
7: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
6: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
7: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
6: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
7: Hah?
6: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
7: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
8: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam Halo RRI hari ini. Dan tentunya Halo RRI bisa Anda ikuti program ini setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat, 3 kali dalam seminggu. Sampaikan permasalahan ataupun apapun yang ingin Anda sampaikan agar mendapatkan solusi tentunya. Ruang berbagi, ruang solusi, Pro 1 RRI Toli-Toli. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Halo RRI selanjutnya. Ingin

0: Baik, Anda bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita bersama dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Cek Fakta, kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Dan pendengar, rekaman video tenggelam KMP Virgo 8 pada 5 September 2026 adalah hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, Cek Fakta kembali kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta dari Koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh AI, Hive Moderation probabilitas mencapai 99,9% dan Deal AI probabilitasnya mencapai 95%. Dan deep AI probabilitasnya mencapai 95%. Dan pendengar, video polisi mengaku dapat dana bantuan 500 juta dari Koperasi Merah Putih adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya. Ada razia. Balik aja.
3: Hah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Kak, ambilin air dong.
6: Ambil sendiri lah, Dek.
5: Aku masih pusing loh, Kak.
6: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
5: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
6: Gak mau, mana kata tolongnya?
5: Ya, tolong.
6: Yang benar.
5: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
6: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
5: Oke, taruh situ.
6: Terus?
5: Terus apa?
6: Adek.
5: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
6: Maaf gak sengaja.
5: Yah, jadi basah semua.
6: Maaf ya.
5: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
7: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
8: Baik, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan Toli-Toli siang ini pendengar dengan satu informasi dari Kabupaten Buol mengenai Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli. Oke, dari Toli-Toli pendengar ya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Toli-Toli melaksanakan penggeledahan serentak sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, serta insan pers dan berlangsung pada 17 hingga 25 September 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KPLP Kelas 2B Toli-Toli, Muhammad Iqbal Rahman STR PAS mengatakan kegiatan tersebut mengacu pada surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi kondisi bencana alam serta penguatan deteksi dini di lapas. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba maupun masuknya barang-barang terlarang ke dalam lingkungan lapas kelas 2B Toli-Toli. Kabak Ops Polres Toli-Toli AKP Suprajo. Kabak Ops Polres Toli-Toli AKP Suprajo mengatakan kegiatan razia menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas. Menurutnya, sinergi antara petugas lapas dan aparat penegak hukum diperuntukkan untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan penggeledahan diharapkan dapat memperkuat deteksi dini serta menjaga stabilitas keamanan di lapas kelas kelas 2B Toli-Toli. Sinergi antara jajaran pemasyarakatan TNI Polri dan media juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran barang terlarang. Demikian laporan reporter RRI Alfiansyah.

0: Baik, kita ke informasi berikut ini pendengar mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi menjadi momentum untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Ustadz Komarudin saat memberikan ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS di Toli-Toli. Menurutnya, hakikat peringatan Maulid Nabi adalah mengingatkan umat Islam terhadap keteladanan Rasulullah baik dalam akhlak, ibadah maupun kehidupan bermasyarakat. Sebab keteladanan Nabi Muhammad SAW harus diwujudkan dalam perilaku umat, bukan hanya dikenang melalui peringatan setiap tahun, namun menekankan pentingnya menjadikan kehidupan Rasulullah sebagai pedoman dalam menjalankan syariat agama. Ditambahkan dengan memaknai dan meneladani ajaran Nabi, umat Islam diharapkan dapat menjalankan kewajiban agama dengan baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz Komarudin juga mengajak seluruh jemaah untuk menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai sarana memperkuat keimanan dan meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu diharapkan nilai-nilai keteladanan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terus diterapkan dalam kehidupan keluarga. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan bagi masyarakat. Itulah informasi mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar kegiatan seremonial tetapi meneladani ajaran Nabi. Umat Islam diharapkan dapat menjalankan kewajiban agama dengan baik serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Laporan reporter RRI Datra Hasan.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, program Satu Radio Republik Indonesia, Toli-Toli masih terus menemani Anda lewat lagu-lagu dan informasi. Kita ke informasi dari Kabupaten Bual, pendengar ya, dari dunia olahraga. Pengurus sekaligus pelatih Taekwondo Kabupaten Bual, Sabam Satrio, mengatakan pemusatan latihan secara mandiri telah dilakukan sejak Januari lalu. Selama proses tersebut, kebutuhan latihan termasuk suplemen dan nutrisi atlet masih dipenuhi secara swadaya oleh atlet. Baik, informasi dari Kabupaten Bual mengenai cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Bual tetap optimis menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah meski persiapan atlet masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan pembiayaan latihan. Laporan reporter RRI Setiadi. Baik pendengar, pengurus sekaligus pelatih Taekwondo Kabupaten Bual Sabam Satrio mengatakan pemusatan latihan secara mandiri telah dilakukan sejak Januari lalu. Sementara selama proses tersebut, kebutuhan latihan termasuk suplemen dan nutrisi atlet masih dipenuhi secara swadaya oleh atlet dan pengurus. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan rencana mengikuti sejumlah kejuaraan sebagai ajang tryout harus dibatalkan. Pada kejuaraan tersebut dinilai penting untuk Padahal kejuaraan tersebut dinilai penting untuk mengukur kemampuan atlet bual.

Pendengar, cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Buol tetap optimis menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah. Pengurus sekaligus pelatih Taekwondo Kabupaten Buol, Sabam Satrio, mengatakan pemusatan latihan secara mandiri telah dilakukan sejak Januari lalu. Selama proses tersebut, kebutuhan latihan termasuk suplemen dan nutrisi atlet masih dipenuhi secara swadaya oleh atlet dan pengurus. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan rencana mengikuti sejumlah kejuaraan sebagai ajang tryout harus dibatalkan. Padahal kejuaraan tersebut dinilai penting untuk mengukur kemampuan atlet Buol sekaligus memberikan pengalaman bertanding menghadapi atlet dari daerah lain. Dalam persiapan awal, Taekwondo Buol menyiapkan 7 atlet putri dan 8 atlet putra. Namun seleksi terus dilakukan dengan mempertimbangkan kedisiplinan, kehadiran, serta konsistensi atlet dalam meningkatkan latihan. Selain itu, pendengar, persoalan pembiayaan, kesiapan mental juga menjadi perhatian pengurus. Hampir 50% atlet yang dipersiapkan merupakan atlet baru untuk pertama kalinya mengikuti ajang Porprov, sehingga pengalaman bertanding menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Untuk menambah pengalaman sekaligus menuju mental atlet, Taekwondo Buol menyiapkan alternatif tryout melalui uji tanding dengan atlet Taekwondo di Gorontalo. Namun pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari KONI. Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Taekwondo Kabupaten Buol tetap memasang target prestasi dengan membidik 2 medali emas pada Porprov Sulawesi Tengah mendatang. Target itu diharapkan menjadi motivasi bagi atlet dan pengurus untuk terus memaksimalkan latihan dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Buol. Itulah informasi dilaporkan reporter RRI Setiadi.

mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah. Sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
1: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
0: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
1: There'll be no different.
0: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
2: Hard to say, it's a defeat, but
0: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih.

0: posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
1: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
2: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
0: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik, tetapi memang yang masih kita tunggu harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian peringkat ke-6.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat. Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita dari jauh dan pada kita tahu tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capai, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persiba lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir skuad Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak. Mungkin soal rezeki lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar Siang

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita dan Anda kembali bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz. Baik, kita bersama di program selanjutnya yaitu Zona Musik Indonesia.

Ya, baik pendengar, itulah Panda Asmara yang sudah kita dengarkan bersama menemani Anda di Zona Musik Indonesia. Kali ini ada Tiara Andini dengan

Baik, Sona Musik Indonesia lewat sebuah lagu Sebab Kau Terlalu Indah. Selamat menikmati santap siang bagi Anda yang tengah menikmatinya. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Sona Musik Indonesia ada Mengejar Matahari.

Baik pendengar yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama dalam seni budaya, musik tradisional dan budaya. Dan kali ini dalam musik tradisional dan budaya kami akan persembahkan lagu-lagu dari berbagai dari daerah Gorontalo pendengar ya.

Baik, warga daerah Gorontalo yang ada di Toli-Toli Buol, Parigi Mautong atau di manapun Anda berada, siang hari ini semoga Anda terhibur dengan persembahan lagu-lagu yang hadir menemani Anda. Kira-kira tradisi Gorontalo yang sampai saat ini masih dilestari, kira-kira apa saja pendengar ya?

Baik, saat ini pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Masyarakat Gorontalo memegang teguh filosofi adat bersendi sara. Sara bersendi kitabullah atau adat berlandaskan syariat Islam dan syariat berlandaskan Al-Quran. Sehingga tradisi yang masih lestari hingga saat ini umumnya berkaitan dengan ritus kehidupan, keagamaan dan juga penghormatan tamu. Berikut ini adalah tradisi-tradisi Gorontalo yang masih aktif dirawat dan dilaksanakan. Nah, yang pertama ada Tumbilotohe atau malam pasang lampu, pendengar ya. Tradisi menyambut malam Lailatul Qadar dan Hari Raya Idul Fitri yang digelar pada 3 malam terakhir bulan Ramadan. Masyarakat memasang ribuan lampu minyak atau lampu botol atau damar di halaman rumah, lapangan, dan sepanjang jalan kota. Ada lagi namanya Mopolilolo, upacara adat penyambutan resmi untuk pejabat negara, pimpinan daerah baru atau tamu agung yang pertama kali berkunjung ke Gorontalo sebagai tanda penghormatan dan penerimaan warga setempat.

Ya, pendengar lagu Dabu-Dabu Lotamatomate ya. Ya, apa kabar Bunda Ama di Gorontalo? Ini lagi dengar lagu-lagu Gorontalo, semoga terhibur ya. Juga tentang tradisi-tradisi Gorontalo yang masih aktif dirawat dan dilaksanakan. Kalau tadi ada Tumbilotohe atau Malam Pasang Lampu, juga ada Mopotilolo. Nah, berikut ini ada Moluntalo. Namanya upacara adat keselamatan untuk wanita hamil anak pertama yang memasuki usia kandungan 7 bulan. Ritual ini bertujuan mendoakan kesehatan serta keselamatan ibu dan calon bayi, pendengar. Namanya Moluntalo, pendengar ya. Dan baik, kita dengarkan lagi lagu berikut ini.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Baik pendengar, ada lagi tradisi dari daerah Gorontalo yang bernama Moluntal Molun Halo ya, upacara adat keselamatan untuk wanita hamil, anak pertama yang memasuki usia kandungan 7 bulan. Nah, ada lagi, masih banyak ternyata pendengar ya. Ada namanya Moneati, ritual membersihkan diri dari pengukuhan adat bagi anak perempuan yang menginjak usia akil balig guna membekali mereka dengan nilai-nilai agama dan moralitas wanita dewasa. Ada juga namanya Pulanga, upacara penobatan atau penganugerahan gelar adat kepada seseorang yang dinilai berjasa besar bagi masyarakat dan daerah Gorontalo. Berikut Karawo, tradisi seni menyulam kain secara manual, yaitu mengiris dan mencabut serat benang lalu menyulamnya kembali, yang diturunkan antar generasi dan kini menjadi identitas busana kebanggaan Gorontalo. Ada lagi Tangomo dan Tahuli, seni tutur atau sastra lisan tradisional. Tangomo membawakan cerita sejarah dan peristiwa penting secara puitis, sedangkan Tahuli berisi pesan, nasihat, dan petuah kehidupan. Ada lagi namanya Langga, seni bela diri tradisional khas suku Gorontalo yang mengandalkan keahlian bertahan atau defensif serta ketangkasan gerak tubuh. Yang terakhir ada tari Malopi Saronde, tari tradisional penyambutan yang dahulu digunakan dalam prosesi peminangan atau perjodohan untuk mengenali calon pasangan. Itulah beberapa tradisi yang ada di Gorontalo yang tentunya hingga saat ini tradisi tersebut masih terus dilestarikan. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam seni budaya tradisional dari daerah Gorontalo.

Baik pendengar, itulah lagu-lagu dari daerah Gorontalo telah hadir mengisi kebersamaan kita dalam musik dan budaya. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Para kita semua, para kami, stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu.
2: Prinsip kami adalah kami akan menegakkan hukum itu kalau memang ada unsur pidana di dalamnya. Dalam hal ini kami juga tetap akan membuka ruang untuk masyarakat. Kalau memang ada bansos yang digunakan untuk judi online, silakan.
3: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya, sehingga dia masuk sistem.
0: Dan saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, sebanyak 64 orang anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD yang tersebar di 12 desa sekabupaten Toli-Toli pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya di aula kediaman Bupati Toli-Toli. Serta diakhiri pembinaan sepak bola menjadi salah satu faktor penting dalam membangun prestasi olahraga di Kabupaten Toli-Toli. Upaya mencetak pemain berkualitas dinilai perlu dimulai.

0: lingkungan ke Posyandu. Berikut laporan Sardono.
1: Wakil Bupati Bol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Bol untuk rutin membawa anaknya ke Posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Bol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke Posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
2: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat Posyandu, agar kunjungan Posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke Posyandu. Nah, di Kabupaten Bol ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke Posyandu.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan Posyandu di Kabupaten Bol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke Posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke Posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
3: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di Posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di Posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke Posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya, gampang rentan mendapatkan infeksi menular, dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
1: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke Posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Bol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke Posyandu.
0: Saudara, menyikapi maraknya rekening penerima bantuan sosial yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online, jajaran kepolisian Resor Toli-Toli turut memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Kepolisian memastikan akan melakukan penelusuran dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya unsur pidana. Berikut laporan Setiadi.
4: Saudara Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Toli-Toli Ibda Franky mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap data penerima bantuan sosial yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Menurutnya, kepolisian akan melakukan penegakan hukum apabila dari hasil verifikasi dan penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana. Masyarakat juga diminta berperan aktif dengan melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan bantuan sosial untuk aktivitas judi online.
5: Prinsip kami adalah kami akan menegakkan hukum itu kalau memang ada unsur pidana di dalamnya. Dalam hal ini kami juga tetap akan membuka ruang untuk masyarakat. Kalau memang ada bansos yang digunakan untuk judi online, silakan melapor kepada kami. Hal ini kami tetap bangun sinergitas dengan Dinas Sosial untuk melakukan penyelidikan, termasuk penelusuran rekening tersebut, apakah memang betul apa yang disampaikan itu digunakan untuk judi atau seperti apa.
4: Ibda Prangki

0: Bahkan saat ini kepolisian terus bersinergi dengan dinas sosial dalam melakukan penyelidikan termasuk menelusuri rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Penelusuran dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus memberikan ruang klarifikasi terhadap pemilik rekening.
1: Kami pun tetap menghimbau agar masyarakat tidak menjadi pemain, bandar, admin, atau apapun itu dapat memberikan akses terhadap kegiatan perjudian online. Dan apabila masyarakat ada yang mengetahui adanya aktivitas judi online, jangan ragu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada kami dan melaporkannya nanti untuk kemudian kita bersama-sama agar menjaga bantuan sosial ini dapat tepat sasaran dan tepat guna.
0: Ifda Franky juga menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial agar menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya dan tidak menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan judi online. Sebab apabila terbukti melakukan tindak pidana, terdapat konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
2: Saudara, PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya.
3: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Noven, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
4: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
3: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, sebanyak 64 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD yang tersebar di 12 desa sekabupaten Tolitoli pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya di aula kediaman Bupati Tolitoli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
6: Saudara, sebanyak 64 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD terpilih periode 2026-2034 yang tersebar di 12 desa sekabupaten Tolitoli pagi tadi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya di aula kediaman Bupati Tolitoli. Dalam amanahnya, orang nomor satu di Kabupaten Tolitoli mengingatkan kepada seluruh anggota BPD terpilih bahwa jabatan anggota BPD merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa, di mana BPD, ungkap Bupati Haji Amran Haji Yahya, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, membangun komunikasi dengan pemerintah desa, serta mendorong terciptanya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga diharapkan anggota BPD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mengedepankan kepentingan masyarakat, serta menjaga hubungan kerja yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh unsur pemerintah desa.
7: Ya, tentu kami akan berharap untuk bagaimana melakukan hal-hal yang lebih baik di desa, itu selalu bergotong royong. Ya, tentu berharap saya antara BPD dan kepala desa selalu komunikasi yang baik, transparan, sehingga insya Allah ini akan menuju untuk yang lebih baik. Itu harapan saya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tolitoli Samsu M. Saleh pada kesempatan yang sama mengatakan, saat ini sejumlah anggota BPD dari 103 desa sekabupaten Tolitoli sebanyak 683 orang. Pada tahun 2026, sebanyak 12 desa yang anggota BPD-nya berakhir masa keanggotaannya setelah mendapatkan perpanjangan 2 tahun sesuai ketentuan. Saat ini, sebanyak 64 orang dari 12 desa terpilih sebagai anggota BPD yang baru di desanya masing-masing melalui proses demokrasi yang dipilih secara langsung masyarakat di masing-masing desa, ditambah perwakilan perempuan, di mana pemilihan anggota BPD juga dilaksanakan secara serentak di 12 desa pada tanggal 14 Juni 2026.
8: Di mana prosesnya atau tahapannya melalui mulai dari persiapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan 12 desa yang dimaksud sebagai berikut. 1. Desa Kusik, Kecamatan Dampal Selatan, sejumlah 5 anggota BPD. 2. Desa Palakaut, Kecamatan Dampal Selatan, sejumlah 5 anggota BPD. 3. Desa Simuntu, Kecamatan Dampal Selatan, sejumlah 5 anggota BPD. 4. Desa Palarua, Kecamatan Dampal Utara, sejumlah 5 anggota BPD. 5. Desa Kokolali, Kecamatan Dampal Utara, sejumlah 5 anggota BPD. 6. Desa Pangkung, Kecamatan Londo, sejumlah 5 anggota BPD. 7. Desa Betegon, Kecamatan Londo, sejumlah 5 anggota BPD. 8. Desa Manisa, Kecamatan Pasilondo, sejumlah 5 anggota BPD. 9. Desa Pangi, Kecamatan Golan, sejumlah 5 anggota BPD. 10. Desa Kinopasan, Kecamatan Galan, sejumlah 5 anggota BPD. 11. Desa Aung, Kecamatan Galan, sejumlah 7 anggota BPD. 12. Desa Kio, Kecamatan Tolitoli Utara, sejumlah 7 anggota BPD. Jumlah keseluruhan 64 anggota BPD.
6: Sebagai instansi terkait yang ada di daerah ini, DPMD Kabupaten Tolitoli terus melakukan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penguatan kelembagaan BPD.
2: Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Indonesia PDSI Tolitoli mengingatkan sinergi antara BPD dan pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan. Berikut laporan Datra Hasan.
9: Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Indonesia PAPSI Tolitoli Budin menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Budin menyusul pelantikan anggota BPD di 10 desa di Tolitoli. Ia berharap para anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak di desa. Selain itu, sinergi antara BPD dan pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program pembangunan. Ia meminta anggota BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan.
10: Selaku Ketua Kopsi Kabupaten hanya berharap pada teman-teman BPD yang terpilih hari ini membangun sinergitas dengan Bapak Kepala Desa, dan harapan kami mari kita bekerjasama dengan membangun kemitraan bersama dengan Kepala Desa. Pertama, persoalan tunjangan itu hal yang tidak bisa kita kesampingkan. Memang untuk BPD hari ini tunjangan BPD belum memenuhi syarat, tapi insya Allah perjuangan teman-teman fraksi di tingkat pusat hari ini akan memperjuangkan persoalan tunjangan.
9: Ditambahkan pihaknya juga mengingatkan agar perbedaan pandangan antara BPD dan pemerintah desa dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Dengan demikian, hubungan kelembagaan tetap berjalan harmonis tanpa mengabaikan fungsi dan kewenangan masing-masing.
10: Dengan dilantiknya Bapak dan Ibu sebagai anggota BPD, dapat membangun komunikasi dengan Bapak Kepala Desa yang ada di desa masing-masing, menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan pokok fungsi masing-masing. Persoalan teman-teman yang akan masuk ke dalam anupaksi itu adalah hal yang tidak dibatasi. Selama anggota itu anggota BPD, maka mereka bernaung di bawah naungan paksi Kabupaten Tolitoli.
9: Untuk itu, kolaborasi baik antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat akan memperkuat proses pembangunan serta mewujudkan pemerintahan desa yang lebih transparan, responsif terhadap kebutuhan warga.
2: Saudara, ribuan masyarakat Kabupaten Tolitoli memadati Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan pada gelar event Berani Jelajah Alam pada Sabtu 19 September 2026 kemarin. Laporan Martina.
11: Ajang petualangan dan silaturahmi bertajuk Berani Jelajah Kota Cengke kembali sukses digelar di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Kegiatan yang memasuki edisi ketiga ini tidak hanya sekedar menjadi wadah hobi touring, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan serta memperkenalkan potensi alam di daerah. Promotor event Berani Bagas yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fatur Razak, dalam sambutannya mengatakan, acara ini memadukan hobi berkendara dengan semangat membangun silaturahmi serta mengeksplorasi keindahan alam Sulawesi Tengah. Event Berani Jelajah Alam bukan hanya tentang motor atau touring, namun lebih kepada membangun kebersamaan dan keberanian.
12: Dalam satu semangat dan satu energi di Berani Jelajah Kota Cengkeh, Toli-Toli. Buat saya pribadi, acara ini bukan hanya tentang motor atau touring. Ini tentang kebersamaan, keberanian, dan bagaimana kita menikmati Toli-Toli dengan cara kita sendiri. Berani Jelajah hadir dengan semangat Berani Bagas. Bukan cuman bagas di kendaraan, tapi juga gas dalam karya, membangun silaturahmi, dan memperkenalkan potensi Toli-Toli kepada semuanya.
11: Sementara itu, artis yang didatangkan panitia event Berani Jelajah Alam, Toton Karibo, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang turut meramaikan konser pada event Berani Jelajah Alam.
13: Jujur perjalanan yang sangat jauh, tapi saya bersyukur biar jauh, tapi sampai di Toli-Toli saya tidak merasakan kekecewaan, karena di sini masyarakatnya luar biasa, cukup ramah, mereka antusiasnya sangat luar biasa, mereka sangat mengagumi kita dan ramah. Jujur Toli-Toli tetap jadi kota yang terbaik menurut saya, orangnya semua baik-baik. Jadi semoga ke depan lagi kita bisa main lagi ke Toli-Toli.
11: Event Berani Jelajah Alam juga dimanfaatkan pelaku UMKM untuk berjualan di sekitar taman kota. Acara disambut antusias dari kalangan anak-anak hingga orang tua serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli dan pimpinan instansi vertikal.
2: Saudara, pembinaan sepak bola menjadi salah satu faktor penting dalam membangun prestasi olahraga di Kabupaten Toli-Toli. Upaya mencetak pemain berkualitas dinilai perlu dimulai sejak usia dini melalui pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan lebih banyak wadah sepak bola di daerah. Berikut laporan Alfiansyah.
14: Baik saudara, pembinaan sepak bola di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah dinilai perlu terus diperkuat terutama pada kelompok usia dini. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto menilai pembinaan menjadi fondasi penting dalam upaya melahirkan pemain berkualitas sekaligus mendorong peningkatan prestasi sepak bola di daerah. Menurut Idrus, pembinaan dan prestasi merupakan dua hal yang berjalan beriringan. Pembinaan yang dilakukan secara terarah akan melahirkan tuntutan untuk mencapai prestasi. Karena itu perhatian terhadap proses pembentukan pemain sejak usia dini dinilai menjadi langkah penting dalam membangun sepak bola Toli-Toli secara berkelanjutan. Idrus juga mengapresiasi langkah ASKAP PSSI Toli-Toli yang telah membentuk wadah pembinaan melalui sekolah sepak bola. Program tersebut kini mulai berjalan dan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi sepak bola di daerah.
15: Pada saat ini memang kita harus berbicara tentang pembinaan. Kalau kita sudah berbicara pembinaan, barulah kita bicara prestasi. Memang betul tadi kita diberikan target dari KONI, bahwasannya medali emas. Tapi Pak Ketua ASKAP memahami bagaimana sepak bola di Toli-Toli ini. Pak Salikani sudah melakukan beberapa perubahan. Contohnya, pada kali ini kita mampu menghadirkan pembinaan yaitu SSB yang berjalan dan dikelola oleh PSSI, kemudian kami sebagai pelatih dan juga ada Coach Sandi Yuhardi sebagai head coachnya, itu sudah berjalan.
14: Meski demikian, Idrus berharap pembinaan tidak hanya terpusat pada satu SSB saja. Menurut dia, para pelaku sepak bola di Toli-Toli perlu ikut mengambil peran dengan membangun pembinaan di berbagai tempat, khususnya untuk anak-anak usia dini yang memiliki potensi di bidang sepak bola. Proses pembinaan yang dilakukan secara baik juga akan membuat pembahasan mengenai prestasi menjadi lebih terarah karena ditopang oleh proses pembentukan atlet yang jelas. Kedepan, hasil dari berbagai program pembinaan diharapkan dapat memberikan dampak efektif dan efisien bagi Toli-Toli dalam memenuhi kebutuhan atlet sepak bola untuk berbagai ajang olahraga.
15: Kami berharap semua para pelaku sepak bola yang dinamakan pelaku sepak bola harus melakukan pembinaan dari usia 8-9, kemudian 10-12, kemudian 13-15, kemudian 17-18. Jadi harus ada itu. Persiapan porprov contohnya. Kita persiapan porprov Kabupaten Toli-Toli. Kita tidak sibuk lagi untuk melakukan seleksi sampai 250 pemain, 260 pemain. Nah, kita hubungi saja para pelaku pembinaan sepak bola. Ayo kirim pemainmu ke sini untuk melakukan seleksi. Dia akan memilih, karena dia terlibat juga.
14: Penguatan pembinaan sejak usia dini menjadi pekerjaan bersama bagi pemerintah daerah, ASKAP PSSI, pelatih, sekolah sepak bola, klub, serta para pelaku sepak bola lainnya. Dengan pembinaan yang berkesinambungan, potensi pemain muda Toli-Toli diharapkan dapat berkembang dan menjadi bagian dari perjalanan prestasi sepak bola di daerah.
2: Dan saudara, laporan Alfiansyah sekaligus mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Dava Raihan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Mister, where are you from?
4: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
4: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
4: Soekarno, benar?
3: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
4: Burung Garuda ya.
3: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
4: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
4: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, Mister.
1: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pelihar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang ada di DPRD Kabupaten Toli-Toli untuk menyiarkan pelaksanaan paripurna di gedung DPRD Toli-Toli.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di manapun Anda berada, langsung dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Toli-Toli, saya Datra Hasan kembali menyiarkan siaran langsung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Toli-Toli dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan bersama atas ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan ranperda lainnya tahun 2026. Tentunya pendengar dapat kami laporkan saat ini Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli Ibu Aja Srianti Dayang Pareba, kemudian Wakil Ketua, maksud kami Wakil Ketua satu ada Bapak Risman dan Bapak Wakil Ketua dua Bapak Nyoman Mulyada sudah berada di gedung DPRD Toli-Toli di mana sesuai jadwal sebenarnya kegiatan pelaksanaan rapat paripurna yang semulanya dijadwalkan pukul 1 dan saat ini sudah dimulai, di mana anggota dewan atau anggota DPRD Toli-Toli dalam hal ini sudah memasuki dan berada di dalam ruang sidang dan dihadiri juga oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Tentunya dapat kami laporkan pendengar, Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya dengan mengenakan jas hitam. Kemudian di ruang paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli juga dihadiri juga oleh sejumlah undangan lainnya. Dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, pembawa acara sudah mulai kegiatan dan kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Patriot Baulang.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Patriot Baulan, yang dimana seluruh hadirin tadi untuk bersama-sama. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti pengantar rapat yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Toli-Toli, Ibu Haja Srianti Daeng Pareba.
2: Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam gotong royong. Hadirin yang saya hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli hari ini, Senin 21 September 2026, dengan agenda pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Berdasarkan laporan Sekretaris Dewan bahwa hingga saat ini yang sudah menandatangani daftar hadir sebanyak 25 anggota Dewan. Dengan memperhatikan tata tertib Dewan, maka quorum telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak Bati Toli-Toli, yang terhormat para unsur pimpinan, para wakil ketua beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati para asisten, para staf ahli bupati, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Sekretaris Dewan beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para kepala bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati para staf ahli praksi Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati insan pers baik media cetak maupun media elektronik, hadirin undangan dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang kami cintai dan kami banggakan, serta pendengar RRI dimanapun berada. Pertama-tama sebagai insan yang beragama dan hamba Allah, patutlah kita untuk senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya lah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesempatan, kekuatan, dan insya Allah nikmat kesehatan untuk secara bersama-sama hadir pada acara sidang paripurna Dewan siang ini. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah sebagai uswatun hasanah yang memberikan keteladanan dan panutan serta menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, pimpinan beserta anggota Dewan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Persidangan Dewan yang saya hormati, setelah melalui tahapan dan proses pembahasan terhadap rancangan peraturan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran DPRD dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026 oleh Panitia Khusus DPRD Maka pada hari ini kita memasuki tahap pembicaraan tingkat terakhir dari rangkaian persidangan Dewan dengan agenda pengambilan keputusan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Baik, karena azan sudah berkumandang maka sidang kami skor setelah azan selesai.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan Ranperda lainnya tahun 2026 di skor dalam beberapa menit. Dan untuk skor kali ini di mana saat ini dikumandangkan azan untuk sholat asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Tentunya pendengar di manapun Anda berada, dalam rapat paripurna kali ini tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli terkait bagaimana proses perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026 dan oleh panitia khusus DPRD. Dan tentunya di kesempatan hari ini akan dilakukan tahap pembicaraan tingkat terakhir dari seluruh rangkaian persidangan Dewan. Dan tentunya dalam kegiatan rapat paripurna ini sebentar juga akan dilakukan penyampaian akhir fraksi DPRD, kemudian juga penyerahan berita acara serta sambutan dari Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya. Dan dapat kami laporkan saat ini skor rapat masih berlangsung, tentunya menunggu kumandang azan salat asar di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Baik, pendengar di langsung dari ruang sidang DPRD Toli-Toli pada kegiatan hari ini juga yang sempat jadwal semula di pukul 13 dan tadi juga baru dimulai pada pukul 14 lewat 42 menit kurang lebih. Tentunya diharapkan kegiatan ini dapat disaksikan oleh seluruh anggota DPRD maupun perangkat daerah dan disampaikan langsung juga pada seluruh masyarakat terkait bagaimana APBD perubahan tahun 2026. Ya, pendengar ikuti kembali pengantar rapat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Toli-Toli Ibu Haja Srianti Daeng Pareba.
2: Dilakukan tersebut adalah bertujuan untuk memperoleh titik temu dan kesamaan pandangan yang berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan substansi materi sehingga produk yang kita sepakati dan setuju bersama hari ini dapat menghasilkan keputusan yang objektif sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat serta memberi kontribusi dalam mendorong akselerasi pembangunan di daerah ini. Satu hal penting yang juga perlu dipahami bahwa fungsi budgeting atau fungsi penganggaran DPRD dalam pengelolaan urusan rumah tangga daerah serta kebijakan pembangunan daerah adalah bagian integral dari tanggung jawab DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama kepala daerah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika kami selalu berharap bahwa dalam setiap momen penganggaran semacam ini selalu ada ruang dan kesempatan yang memadai bagi kami untuk secara sungguh-sungguh menelaah dan mencermati seluruh aspek dalam rancangan perubahan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Bapak Bupati dan hadirin persidangan Dewan yang saya hormati serta pendengar RRI dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kami ingin menginformasikan bahwa Badan Anggaran telah menyelesaikan tugasnya, di mana Badan Anggaran DPRD telah membahas rancangan APBD perubahan Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, dan juga panitia khusus DPRD telah selesai melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2026. Untuk itu Badan Anggaran DPRD dan panitia khusus DPRD akan melaporkan hasil kerjanya guna mendapat persetujuan dalam rapat paripurna siang ini. Oleh karena itu, sebelum saya mempersilahkan kepada Badan Anggaran DPRD untuk menyampaikan laporannya, maka perkenankanlah saya selaku pimpinan rapat menyampaikan rangkaian agenda yang akan kita laksanakan dalam paripurna siang ini, yaitu yang pertama pengantar rapat yang sedang berlangsung, dan yang kedua penyampaian hasil pembahasan panitia khusus DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Yang ketiga, penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan rancangan APBD perubahan Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026. Yang keempat, penyampaian kata akhir fraksi DPRD. Kelima, penandatanganan berita acara persetujuan terhadap ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Yang keenam, penyerahan berita acara tuduh sambutan Bupati Toli-Toli, dan yang kedelapan, pembacaan doa dan istirahat penutup. Demikianlah pengantar rapat yang dapat kami sampaikan pada persidangan ini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, baiklah segera kita masuk ke acara penyampaian laporan hasil pembahasan panitia khusus DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Kepada juru bicara pansus DPRD, dipersilakan kepada Ibu Suci Amika SPDI.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti sambutan dari juru bicara panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat DPRD, Ibu Suci Amika.
3: Laporan hasil pembahasan pansus DPRD Kabupaten Toli-Toli atas pembahasan rancangan Perda Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam gotong royong. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, Yang terhormat pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, dan para staf ahli bupati, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati sekretaris dewan beserta jajarannya, dan yang kami hormati hadirin undangan rapat paripurna yang sama berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa

Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang mana rapat tersebut yakni dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 yang dimulai sejak pukul 14.17 sampai dengan 16.45 bertempat di ruang rapat utama Suot Lipakat Kabupaten Toli-Toli. Dalam pelaksanaan rapat pembahasan Ranperda tersebut dihadiri oleh pihak perangkat daerah terkait yaitu Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektur Inspektorat Kabupaten Toli-Toli, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Secara umum, pelaksanaan proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli berjalan dengan lancar tanpa menemui kendala dan hambatan. Mekanisme kegiatan pembahasan dilaksanakan melalui pembahasan bab per bab dan pasal per pasal terhadap seluruh isi konsideran rancangan perda tersebut. Beberapa catatan koreksi dan perubahan redaksi atas pembahasan konsideran perda dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah perindustrian dan perdagangan. Huruf O, Dinas Perindustrian dan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perindustrian dihapus. Kemudian huruf P, Dinas Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dihapus. Yang kedua, ketentuan pasal 7 ayat 4 huruf M diubah sehingga pasal 7 ayat 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tipe A. Huruf O dihapus dan huruf H dihapus. Yang ketiga, ketentuan pasal 2 angka Romawi 2 ayat 2 ditambahkan kata paling lama sehingga pasal 2 angka Romawi 2 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah ditetapkannya sebagai peraturan daerah. Pimpinan DPRD serta hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Pada kegiatan rapat pembahasan Ranperda, maka panitia khusus DPRD juga menyampaikan saran dan masukan yang tertuang dalam rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pansus DPRD berharap kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera melakukan penyesuaian atau perubahan penyusunan perencanaan anggaran baik pada RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah tahun 2027. Untuk OPD yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme atau juknis yang ada. Yang kedua, pansus DPRD berharap setelah rancangan peraturan daerah, susunan dan kedudukan struktur organisasi ini disahkan, maka diharapkan pemerintah daerah segera menyusun peraturan bupati tentang tugas dan fungsi dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan menyesuaikan dengan jarak waktu dari Ranperda ini ditetapkan dan diundangkan. Selanjutnya, diharapkan proses pelantikan dan perpindahan pejabat organisasi perangkat daerah yang akan digabung kiranya dapat dipercepat. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait laporan hasil pembahasan pansus DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Pansus DPRD mengharapkan melalui kegiatan rapat paripurna yang terhormat ini, pimpinan DPRD beserta segenap anggota DPRD dapat menyetujui agar rancangan perda ini dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda Kabupaten Toli-Toli tahun 2026, sehingga akan terimplementasikan dengan optimal dan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian kita untuk Kabupaten Toli-Toli yang sama kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: Om Sati Santi Om. Toli-Toli 21 September 2026, Pansus DPRD Kabupaten Toli-Toli, Ketua Haji Anhar S.E. Malawa S.E., Wakil Ketua Suci Amika.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi penyampaian dari juru bicara Pansus, dari Ibu anggota DPRD, Ibu Suci Amika. Dan tentunya pendengar saat ini dokumen terkait dengan hasil pansus saat ini telah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Dan tentunya selanjutnya pendengar kita ikuti baik pendengar di manapun Anda berada, usai kita ikuti dari juru bicara Badan Anggaran yang akan disampaikan oleh Bapak Jupriyadi. Dan saat ini Bapak Jupriyadi sedang menuju podium untuk membacakan hasil dari Badan Anggaran DPRD Toli-Toli.
2: Tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati, Ketua DPR, pimpinan rapat paripurna pada sore hari ini, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, bupati dan seluruh pimpinan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli, sekretaris DPRD beserta jajarannya, seluruh hadirin dan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli pendengar RRI dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berbagai nikmat dan anugerahnya kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri agenda konstitusi DPRD, yaitu rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tahun 2026. Selawat beriring salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kehadirat junjungan Allah, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, pimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenan kita selaku perwakilan Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan atas hasil pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026. Sebelumnya kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD yang telah melakukan pembahasan pendahuluan beserta mitra kerja organisasi perangkat daerah, di mana laporan hasil kerja komisi-komisi DPRD tersebut telah memberikan keyakinan dan kebenaran tentang program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah, dokumen kebijakan umum, anggaran serta dokumen prioritas pelapun anggaran sementara yang telah menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain masukan dan rekomendasi dari komisi-komisi DPRD, dokumen lainnya juga kami jadikan sebagai acuan dalam pembahasan Raperda perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 adalah pengantar nota keuangan yang telah disampaikan oleh Bupati Toli-Toli, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi Dewan. Bupati Bapak Bupati, pimpinan dan seluruh anggota DPR serta hadirin yang kami hormati. Pembahasan perubahan APBD tahun 2026 antara Badan Anggaran DPRD dan tim pemerintah daerah diawali dengan pembahasan pada target pendapatan daerah, yang mana TAPD dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 mengusulkan adanya kenaikan atau penambahan terhadap pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber atau objek yang menerima daerah berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dipahami oleh Badan Anggaran DPRD sebagai bagian dari upaya mewujudkan penetapan target pendapatan daerah yang realis, sehingga dapat akhirnya nanti di penghujung tahun 2026 pendapatan daerah melalui OPD Badan Pendapatan Daerah benar-benar dapat mewujudkan dan merealisasikan seluruh target pendapatan telah ditetapkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini. Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah bersepakat untuk memberikan perhatian khusus dalam bentuk evaluasi dan monitoring kepada seluruh OPD yang menangani objek-objek pendapatan daerah, khususnya kepada Badan Pendapatan Daerah selaku Koordinator Pendapatan Daerah, untuk bekerja ekstra keras dan mengoptimalisasikan seluruh sumber daya yang tersedia serta benar-benar fokus dalam upaya merealisasikan seluruh target pendapatan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini. Termasuk diantaranya adalah mengoptimalkan realisasi pada beberapa target objek pajak daerah yang meliputi pajak bumi, bangunan, PBB, mineral, bukan logam, bantuan MBLM, pajak restoran, serta pajak sarang walet. Yang ada walet. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD pada pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini ditetapkan merekomendasikan pendapatan daerah diantaranya adalah perbaikan manajemen pemungutan, penguatan sistem dan layanan pajak daerah termasuk penyederhanaan mekanisme pemungutan melalui penyetoran langsung non-tunai ke kas daerah serta peningkatan pengendalian pengawasan kepada petugas atau pihak pemungutan retribusi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dengan melihat capaian pendapatan asli daerah sebelum memenuhi target dan menunjukkan tren yang terus menurun. Maka DPRD rekomendasikan kepada Bapak Bupati Toli-Toli agar OPD yang menangani retribusi daerah untuk diberikan sanksi jika tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bapak Bupati, pimpinan dan seluruh anggota DPR serta hadirin yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa pada pengajuan rancangan perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 di dalamnya juga menampung seluruh belanja daerah telah ditetapkan dalam bentuk rencana kerja anggaran pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026. Hal ini sesuai dengan amanah peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 14 tahun 2025 bahwa pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2026 berdasarkan prognosis tahun anggaran 2026, pemerintah daerah telah melakukan upaya yang melakukan efisiensi melalui kebijakan rancangan perubahan anggaran dan belanja daerah tahun 2026, di mana tahun 2026 telah melakukan penyesuaian RKPD selaras peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 2 tahun 2026 yaitu fokus urusan perekrutan berkenan pada pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Adapun beberapa belanja daerah yang bersifat prioritas yang selanjutnya disepakati oleh Badan Anggaran dan tim pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah, yaitu 1. Badan Anggaran mengharapkan dukungan tenaga ahli, staf ahli, AKD pada sekretariat DPRD untuk agenda-agenda kedewanan untuk menunjang kajian pendalaman menteri materi penyusunan bahan rapat dan pembahasan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang kemampuan keuangan daerah. 2. Badan Anggaran mengharapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas PUPR untuk mempercepat program prioritas penyelesaian kewajiban pekerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3. Dewan mengharapkan percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat melalui perangkat daerah terkait dan percepat penanganan stunting yang terintegrasi dan pemerintah pembangunan. 4. Penguatan astacita Presiden Prabowo, yaitu melalui Dinas Ketahanan Pangan mencukup pengadaan cadangan pangan pemerintah, gerakan pasar murah, bantuan benih kelompok wanita tani, kelompok tani dan pembangunan lantai jemur. 5. Pembangunan sektor pariwisata melalui Dinas Pariwisata meliputi penataan destinasi, promosi, peningkatan kapasitas SDM serta pelibatan masyarakat dan UMKM. 6. Penguatan sektor pertanian melalui Dinas Pertanian mencakup cetak sawah baru, perlindungan lahan, mitigasi penanganan kekeringan dan gagal panen, irigasi tersier, asuransi usaha pertanian yang rentan gagal panen, pemberian rekomendasi berbasis calon petani, calon alokasi, dukungan penyuluhan pertanian lapangan sesuai dengan luas lahan petani, serta dukungan yang penuh terhadap petani hortikultura yang menjadi daerah unggulan daerah, serta rehabilitasi jalan usaha tani. 7. Peningkatan perdagangan melalui Dinas Perdagangan, pasar susumbolan, penataan serta aset dikuasai Dinas Perdagangan, pengawasan distribusi LPG dan barang bersubsidi serta optimalisasi pengelolaan pasar dan peningkatan PAD. 8. Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan dapat mengintegrasi pendayaan penyandang stabilitas pada sektor penguatan UMKM dan koperasi desa, keluhan merah putih, usaha kecil dan menengah berdasarkan data kebutuhan real dan ketetapan sasaran. 9. Dinas Perkebunan dan Dinas Peternakan dapat meningkatkan komoditi perkebunan dan peternakan, meningkatkan jalan produksi, pemberian bibit dan pupuk berbasis data, memberikan bantuan pemulihan cingkeh terdampak kebakaran, pengembangan peternakan sapi, peningkatan kapasitas kesehatan hewan dan penyediaan obat, vaksin yang mencukupi, pakan, air, serta optimalisasi dan peningkatan PAD. 10. Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat meningkatkan sarana dan kapasitas nelayan serta dukungan dengan berbahan ikan untuk penurunan stunting. Pengamanan aset daerah yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dukungan konservasi serta satwa kawasan konservasi. 11. Dinas Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat mendorong pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan pemuda, kelompok pemuda bidang pertanian serta pembinaan olahraga berdasarkan data kebutuhan real dan dan ketepatan sasaran. 12. Badan penanggulangan bencana daerah dapat melakukan mitigasi penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kebutuhan air bersih serta kondisi darurat sungai dan banjir yang dilaksanakan dengan mengoptimalisasikan sarana prasarana yang tersedia dan berkoordinasi dengan dinas OPD sesuai kewenangan daerah. 3. RSUD Mukopido yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan, badan sarana pendukung, kubik kabel listrik, pemeliharaan fasilitas layanan mobil jenazah, peningkatan mutu dan akses pelayanan, optimalisasi blut, serta dapat melakukan kajian pemberian pelayanan formalin bagi masyarakat kurang mampu sesuai ketentuan. 14. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan persampahan melalui infeksi mencukup dukungan tenaga yang cukup serta alokasi anggaran BBM sesuai kebutuhan pemeliharaan serta peremajaan kendaraan dan alat berat hingga tempat pembuangan serta penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan ruangan terbuka hijau. Bupati Toli-Toli dan seluruh anggota dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam pembahasan di bidang anggaran kami pun senantiasa berupaya agar kita tetap konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan penganggaran daerah tetap diorientasikan pada pencapaian visi pembangunan Kabupaten Toli-Toli 2024-2029 yaitu terwujudnya Toli-Toli maju, sejahtera dan berkelanjutan. Pedoman pada visi daerah tersebut, maka beberapa hal penting sudah disepakati dalam pembahasan antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Sesuai yang dialokasikan pendapatan daerah semua dialokasikan sebesar 988.462.919.107 rupiah mengalami perubahan menjadi sebesar 1.069.720.265.423 rupiah. Belanja daerah secara keseluruhan, belanja APBD kebutuhan Toli-Toli tahun anggaran 2026 melalui yang semula dialokasikan sebesar 988.462.919.117 rupiah. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi sebesar 1.103.363.044.860 rupiah. Pembiayaan daerah. Dalam penerimaan pembiayaan daerah semula tidak ditargetkan atau 0 rupiah setelah perubahan ditetapkan sebesar 33.642.779.437 rupiah. Bapak Bupati Toli-Toli dan pimpinan dewan dan hadirin yang kami hormati. Dari arsitektur, dokumen dan profil rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang sudah disepakati tersebut, kita semua tentu berharap bahwa melalui kebijakan yang dimaksud akan menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dan DPRD bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan kebijakan pembangunan daerah. Fungsi pengawasan DPRD terus harus terus mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh OPD di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dapat dilaksanakan secara optimal disertai kehati-hatian dan ketaatan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Kita harus terus mendorong agar penyerapan dana yang sudah dialokasikan untuk belanja dapat diserap secara maksimal. Demikian pula untuk target penerimaan harus digenjot agar dapat direalisasikan secara maksimal. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada komisi-komisi dewan, rekan-rekan anggota badan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah, dan seluruh perangkat daerah, sekretaris dewan bersama jajaran atas kerjasamanya selama ini. Kami melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026. Semoga kerja keras kita bersama dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Toli-Toli. Di daerah ini guna mencapai visi dan pembangunan Kabupaten Toli-Toli 2024-2029 yaitu terwujudnya Toli-Toli maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait laporan kerja Badan Anggaran atas pembahasan rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya dan nama kebajikan. Toli-Toli, 21 September 2026, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ketua Haji Srianti Daeng Pareba. Wakil Ketua Risman SE. Wakil Ketua 2 Inyoman Mulyada SE.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi penyampaian dari juru bicara Badan Anggaran DPRD Toli-Toli yang disampaikan oleh Bapak Jupriyadi. Dan saat ini beliau memberikan dokumen kepada Bupati, Ketua maupun Wakil Ketua DPRD Toli-Toli yang telah menyampaikan beberapa hasil dari kerja Badan Anggaran DPRD yang telah menyampaikan laporannya kepada seluruh hadirin di ruang sidang paripurna DPRD Toli-Toli kali ini. Dan tentunya pendengar, Ketua DPRD kembali memimpin rapat dan kegiatan selanjutnya penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD. Ya, kita dengarkan pandangan akhir fraksi DPRD dalam hal ini dari fraksi Bulan Bintang yang akan disampaikan oleh Bapak Saprudin Daeng Pareba yang saat ini juga sudah memasuki podium untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi khususnya untuk dari Partai Bulan Bintang. Selanjutnya kita ikuti pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Bapak Saprudin Daeng Pareba.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli terhadap pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas Perda Perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan satu buah ramperda lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam gotong royong. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat para staf ahli Bupati, para asisten kepala badan, dinas, kantor, dan kepala bagian lingkup sekretariat daerah Kabupaten Toli-Toli. Yang kami hormati para hadirin serta pendengar RRI yang kami hormati, yang kami berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan satu ramperda lainnya. Pimpinan rapat paripurna serta hadirin yang kami hormati, setelah mencermati hasil pembahasan dan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah, masukan komisi-komisi, dokumen pengantar nota keuangan, pandangan umum praksi-praksi serta jawaban pemerintah daerah, praksi Partai Bulan Bintang memandang bahwa pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah melalui tahapan pembahasan yang diperlukan. Pokok-pokok pembahasan tersebut antara lain menyangkut penyesuaian target pendapatan belanja daerah, pembiayaan daerah, serta penajaman program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Terhadap rancangan peraturan APBD tahun anggaran 2026, praksi Partai Bulan Bintang mencermati bahwa pendapatan daerah yang semula sebesar 998.462.919.117 rupiah perubahan menjadi 1.069.722.610.05.423 rupiah. Dengan demikian, pendapat penambahan sebesar 81.257.346.360 rupiah. Pada sisi belanja daerah, semula sebesar 988.462.919.111 rupiah. Perubahan menjadi 1.130.363.044.860 rupiah atau mengalami penambahan sebesar 114.900.825.743 rupiah. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah yang sebelum mempertargetkan setelah perubahan ditargetkan sebesar 33.642.779.437 rupiah. Praksi Partai Bulan Bintang memberikan perhatian agar perubahan struktur pendapatan dan belanja tersebut diikuti dengan pelaksanaan yang tertib, terukur, transparan, dan terdapat sasaran target pendapatan yang telah ditetapkan perlu dikawal secara sungguh-sungguh oleh perangkat daerah terkait, khususnya melalui perbaikan manajemen, pemungutan penguatan pengawasan, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Praksi Partai Bulan Bintang juga mencermati arahan pembahasan Badan Anggaran mengenai optimalisasi penerimaan dari jumlah objek pajak daerah antara lain PBB, pajak mineral bukan logam, dan batuan pajak restoran serta pajak sarang burung walet. Upaya meningkatkan PAD hendaknya ditetapkan memperhatikan kepatuhan terhadap kebutuhan kondisi masyarakat dan dunia usaha di daerah. Dari sisi belanja, praksi Partai Bulan Bintang mencatat adanya penajaman pada sejumlah kebutuhan prioritas antara lain infrastruktur dan jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan drainase, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, perdagangan dan pasar pariwisata, pemberdayaan UMKM dan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, penanganan keberencanaan, pelayanan rumah sakit umum Mokopido, serta persampahan dan lingkungan hidup. Menurut praksi Partai Bulan Bintang, pelaksanaan program-program tersebut perlu diarahkan pada kebutuhan real masyarakat dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, pengawasan terhadap penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan APBD tidak berhenti pada sisi administratif, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan Republik dan pembangunan yang efektif. Terhadap satu ramperda tentang perubahan kedua atas ramperda, Perda nomor 4 tahun 2016, fraksi Partai Bulan Bintang juga mencermati hasil pembahasan panitia khusus DPRD atas perancangan peraturan daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang Kabupaten Toli-Toli. Dari hasil pembahasan panitia pansus terhadap penyesuaian pada perkentuan mengenai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, termasuk penggabungan urusan serta penghapusan ketentuan tertentu. Selain itu, terdapat penegasan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berdasarkan ramperda tersebut dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah perda ditetapkan. Fraksi Partai Bulan Bintang memandang bahwa penetapan perangkat daerah perlu diikuti dengan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran termasuk RPJMD serta RKPD dan renja perangkat daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku setelah perda ditetapkan. Pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan peraturan pelaksana serta melakukan penetapan organisasi dan pejabat secara tertib agar tidak menimbulkan kekosongan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Partai Bulan Bintang menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD perubahan tahun anggaran 2026, yaitu pertama, meningkatkan target pendapatan harus sertai langkah nyata, sistem pemungutan yang lebih baik, pengawasan yang kuat, dan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah pengelola pendapatan. Yang kedua, belanja daerah harus dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan prioritasi pada pelayanan dasar serta kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, program yang telah memperoleh alokasi anggaran agar secara dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Keempat, perubahan kelembagaan perangkat daerah harus diikuti penataan administrasi, sumber daya manusia, tugas dan fungsi serta dokumen perencanaan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kelima, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga setiap kebijakan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pimpinan DPRD serta hadirin yang kami hormati, setelah mencermati agenda pengambilan persetujuan dan keputusan bersama serta memperhatikan hasil pembahasan panitia khusus terhadap ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan satu ramperda lainnya, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Bulan Bintang menerima dan menyetujui Ramperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026. Dengan catatan seluruh tujuan penyelesaian bentuk hukum harus mewujudkan melalui peningkatan kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pandangan fraksi Bulan Bintang yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om. Toli-Toli, 21 September 2026, Ketua Saprulin Demperba SH, Sekretaris Taufik SH.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi penyampaian dari pandangan akhir fraksi yang disampaikan oleh anggota DPRD Toli-Toli, Bapak Saprudin Daeng Pareba, yang saat ini dokumen juga telah diserahkan kepada pemerintah, kepada Bupati, kemudian Ketua DPR, Wakil Ketua 1 maupun 2 di saat ini. Pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan akhir fraksi dari Partai Bulan Bintang. Ya, selanjutnya kita ikuti pendapat akhir fraksi dari fraksi Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Bapak Jemmy Yusuf. Dan saat ini Pak Jemmy Yusuf juga sudah memasuki podium untuk memberikan tanggapan atau pandangan akhir fraksi pada sidang paripurna DPRD kali ini. Kita ikuti penyampaian pandangan fraksi dari Golkar.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati para asisten, staf ahli Bupati, kepala pangkat daerah, yang kami hormati Sekretaris Dewan beserta seluruh jajarannya, serta hadirin rapat paripurna yang berbahagia dan seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dan karunia-Nya. Hari ini kita berkumpul dalam rapat paripurna untuk memberikan pandangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli dan RAPBD perubahan tahun 2026. Saran dan rekomendasi Partai Golkar sebagai berikut. 1. Bapeda dan BPAD segera menyesuaikan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja tahun 2027 serta kerangka anggaran sesuai dengan struktur yang baru. 2. Pemerintah daerah segera menyusun peraturan bupati tentang tugas dan fungsi dinas hasil penggabungan serta mempercepat pelantikan dan perpindahan pejabat untuk mengefektifkan tugas. 3. Dari hasil pembahasan RAPBD perubahan tahun 2026. Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 dengan catatan agar kiranya dapat menjadi komitmen kita bersama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya agar roda pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi serta mendapatkan pelayanan yang paripurna. Kami menutup dengan 2 pantun. Pergi ke pasar membeli cengkeh. Jangan lupa membeli pala. APBD perubahan sudah Oke, sorry. APBD perubahan sudah disahkan, sudah. Toli-toli maju, rakyat sejahtera. Makan mangga di siang hari. Rasa manis menyergap hati. APBD perubahan disahkan hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Ketua Fraksi Golkar, Yemi Yusuf, Sekretaris Ahmadi. Terima kasih. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Jadi penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Toli-Toli, Bapak Yemi Yusuf, dan saat ini juga beliau Pak Yemi Yusuf telah menyerahkan dokumen pandangan akhirnya kepada Bupati, Ketua maupun Wakil Ketua DPRD Toli-Toli. Ya, tentunya pendengar, selanjutnya kita ikuti sejumlah pendapat akhir fraksi dari Partai Nasional Demokrat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muslimin. Dan saat ini juga Bapak Haji Muslimin menuju podium untuk memberikan sambutan atau pandangan akhir dari Partai Nasional Demokrat. Kita ikuti pandangan dari fraksi Nasdem.
5: Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Toli-Toli dan Rapeda lainnya tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Toli-Toli, saya cintai dan saya banggakan. Saya hormati Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Saya hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para asisten dan kepala bagian, para lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli. Dan saya hormati Kepala Badan dan Dinas dan lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Saya hormati para undangan, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, rekan pers LSM dan hadirin persidangan yang kami muliakan. Melalui forum majelis yang mulia ini, kembali kami mengajak kepada hadirin persidangan untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Toli-Toli dan terhadap Ramperda APBD perubahan tahun anggaran 2026. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu memberikan berkah bimbingan dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang majelis persidangan dewa yang kami muliakan, setelah mengikuti dan mencermati setiap pembahasan Rapeda pada persidangan di DPRD Kabupaten Toli-Toli, fraksi Nasdem berpendapat bahwa terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026, bahwa diharapkan perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sebatas pada perubahan struktur maupun angka anggaran, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus optimalkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami juga mengingatkan bahwa efektif pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2026 relatif terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dialokasikan dalam perubahan anggaran diharapkan benar-benar mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran diharapkan tetap mengedepankan pemerataan pembangunan serta berpihak terhadap kepentingan kebutuhan masyarakat Kabupaten Teritori. Dengan demikian, adanya perubahan APBD tahun 2026 ini diharapkan pembangunan di Kabupaten Teritori dapat berjalan lebih efektif, cepat dan merata serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun disepakati bersama oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah semula dialokasikan sebesar 988.462.919.117 rupiah. Selanjutnya, mengalami perubahan menjadi sebesar 1.069.720.295.423 rupiah. 2. Belanja daerah secara keseluruhan. Belanja APBD Kabupaten Teritori tahun anggaran 2026 semula dialokasikan sebesar 988.462.919.117 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Dalam penerimaan pembiayaan daerah semula tidak targetkan atau 0 rupiah. Setelah perubahan ditetapkan 33.642.719.437 rupiah. Melengkapi pandang air praksi Nasdem di atas. Berikut ini kami mengemukakan sejumlah hal untuk menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah. Terlain, 1. Meningkatkan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan mencapai tujuan pembangunan daerah karena PAD menentukan kepastian daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan manajemen pemungutan sistem dan layanan assessment pajak daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan sampai pada pemberian insentif dan upah pungut yang memadai bagi petugas pungut pajak dan retribusi daerah. 2. Apakah pengurangan penerimaan dana dari dana transfer pemerintah pusat sudah dilakukan antisipasi? Oleh karena itu pemerintah daerah Teritori dari optimisasi PAD baik pajak retribusi maupun pemanfaatan aset. 3. Dibutuhkan upaya dari pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah keterbatasan fiskal. 4. Adanya pencarian anggaran darurat yang memadai untuk krisis air bersih dan sektor pertanian dan kebakaran hutan dan lahan mengingat dampak musim kemarau panjang. 5. Meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kabupaten Teritori. Majelis Presiden Dewan yang kami muliakan. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim bahwa fraksi Nasdem menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Teritori untuk ditetapkan menjadi perda. Demikian fraksi Nasdem yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat kita sekalian atas perhatiannya. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teritori 21 September 2026, fraksi Nasdem DPRD Teritori, Ketua Haji Muhammad Fahmi, Sekretaris Sudarto AR.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, demikianlah tadi penyampaian pendapat akhir fraksi dari fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Bapak Haji Muslimin, dan saat ini juga telah menyerahkan dokumen pandangan akhir fraksinya kepada Bupati, Ketua DPR, dan Wakil Ketua DPRD. Pendengar di manapun Anda berada, langsung dari rapat paripurna DPRD Toli-Toli dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan bersama atas Ran Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 dan Ran Perda lainnya tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser Ahmad, reporter Anda Datra Hasan, penyiar, maksud kami teknik lapangan ada Darwis dan Dava, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali ke studio.
6: Iya baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama silang paripurna DPRD pengambilan keputusan atas perubahan APBD 2026. Kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli yang mengudara di frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

Di mana pun Anda berada, selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus menemani Anda di kesempatan kali ini hingga kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat kami akan sampaikan Gema Saripati Maju. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan hadir ke ruang dengar Anda sebuah lagu dari Dewa 19, Madu 3.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, sore hari tentu adalah waktu yang tepat untuk sejenak menarik nafas setelah menjalani berbagai aktivitas. Apapun yang sudah kita lewati hari ini, jangan lupa memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Tidak harus selalu sempurna, yang penting kita sudah berusaha. Karena itu tetap semangat, karena masih ada kesempatan untuk membuat hari ini berakhir dengan sesuatu yang baik.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Buat dari masa apa datang tepat waktu?
0: Hingga era digital.
1: Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngapain dulu?
3: Pendengar setia RRI
1: juga gak masalah.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucap

mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buor. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buor. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buor, pemerintah Kabupaten Buor, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buor. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buor. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari Iwan Fals dengan Ku Menanti Seorang Kekasih tidak dapat kami tuntaskan karena kini kami harus bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju.
1: Terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik
2: Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Tetap di udara.
3: Gema Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk sore hari ini dalam sajian berita Gema Saripati Maju, edisi Selasa 21 September 2026, langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 8 kecamatan dari RRI Kendari. 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
4: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
5: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
4: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
5: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalulai untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
2: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu.
0: Iya, terima kasih rekan Sofi. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan.

0: Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
1: Kepada kita semua, para kami, stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
0: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Bol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
2: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya, gampang rentan mendapatkan infeksi menular, dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
0: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Bol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
3: Dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore, Yanti.
4: Selamat sore, Sofi.
3: Baik, silakan informasi dari Kota Bau-Bau.
4: Ya, pendengar, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
5: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
6: Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Jadi cabang Bau-Bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu Pak 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
6: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arief mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan.

0: dan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton, dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung, serta kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.
1: Mereka banyak tidak tahu, tidak tahunya mereka habis menanam, siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kami mengadakan sosialisasi, jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
0: Arief mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air 14% dapat dibeli Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Bulog Bau-Bau optimis dapat mengejar target penyerapan jagung melalui kerjasama dengan Polri. Dukungan tersebut dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong program penanaman jagung dengan target 1 hektar setiap desa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Kendari bersama rekan Sofi.
3: Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Immaculata. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan informasi dari RRI Palu.
4: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di kota Palu dan sekitarnya. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
5: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
6: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
5: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
4: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi. Sofi.
3: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore.
7: Waalaikumsalam rekan Sofi, selamat sore.
3: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Bone.
7: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk Gema Saripati hari ini, ASN Bone yang buang sampah sembarangan terancam denda hingga 5 juta rupiah. Selengkapnya akan dilaporkan Suryani Arifin.
8: Mulai 1 Oktober mendatang, aparatur sipil negara yang nekat membuang sampah sembarangan akan dijatuhi denda hingga sanksi administratif. Penerapan aturan ketat ini ditujukan agar para ASN bisa menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat dalam mengelola sampah harian di area publik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa disiplin lingkungan harus dimulai dari jajaran pemerintahan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas ke warga. Untuk mengawasi kebijakan ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan disiagakan secara ketat di berbagai titik lokasi. Merujuk pada peraturan daerah tahun 2013, ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenakan denda finansial hingga 5 juta rupiah. Selain itu, Pemkab Bone juga menyiapkan denda administratif.
9: Kalau pegawai yang membuang sampah di sembarangan tempat, pegawai Bone, Pemda Bone, bersamaan dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan dendanya. Bersamaan, tangan kiri denda, tangan kanan SP3 dan nonjok. Iya, menjadi contoh Pak, pegawai dulu.
8: Melalui langkah preventif dan penindakan ini, pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menekan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh wilayah.
7: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Masih bersama dalam sajian berita Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Assalamualaikum, selamat sore.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Iya Yuni, silakan langsung informasinya dari RRI Ampana.
11: Baik, terima kasih rekan Sofi. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelanggan PDAM Ampana yang mengeluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Laporan selengkapnya oleh
12: pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
13: Air tidak mengalir ini. Orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
12: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan, saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
14: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
12: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Di RRI Ampana, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
3: Ya, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju menemui rekan Abdul Hamid. Selamat sore.
15: Selamat sore rekan Sofi.
3: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
15: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju menghadirkan paket wawancara bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait dengan antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Wawancara selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
17: Iya, antrian BBM. Kami, pemerintah, saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang, karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga ya itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah, itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan dibatasi ya, jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
16: Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
17: Saya rutin. Jadi SPBU itu kan memang kita ya, pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan rekomendasi ke SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
16: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Baik, rekan Sofi, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju mengisi program berita Gemas Hari Sipati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini. Dari RRI Mamuju, saya Hafid bersama rekan Wendy di meja operator. Ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Sofi Murniati di Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya dari RRI Mamuju. Selanjutnya, untuk sebelum menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, kita akan menuju menyimak informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum, selamat sore Irsan.
18: Selamat sore rekan Sofi.
3: Silakan langsung informasinya.
18: Baik, Sumarni, perempuan Bone yang mengubah gula aren menjadi harapan. Selengkapnya, News Picture kami hadirkan untuk Anda.
19: Dari hasil sadapan aren di Pegunungan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sumarni membangun usaha yang kini membawa gula aren lokal ke pasar nasional hingga tembus pasar internasional. Pemilik Klemira Gula Aren di bawah PT Klemira Sukses Bersama ini memulai perjalanan bisnisnya setelah memutuskan pulang ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil setelah 12 tahun berpengalaman di bidang pemasaran, termasuk kerja di perusahaan multinasional. Bagi Sumarni, gula aren bukan sekedar peluang bisnis. Produk tersebut merupakan bagian dari masa kecilnya, karena orang tuanya merupakan penyadap aren, dan hasil penjualan gula aren digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikannya.
20: Gula aren, kebetulan orang tua saya itu penyadap aren waktu kecil, jadi kita memang hidup dan bisa sekolah itu dari gula aren. Waktu kecil itu untuk mendapatkan selisih Rp500, itu kita harus membawa gula aren kita itu ke desa sebelah membantu orang tua. Jadi naik turun gunung, dua gunung, melewati sungai.
19: Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Sumarni untuk mengangkat gula aren menjadi produk bernilai tambah. Pada tahun 2021, ia meluncurkan Klemira Gula Aren dengan berbagai inovasi. Mulai dari gula aren berbentuk bubuk, cair, batok, hingga blok. Tidak terhenti pada inovasi produk, Sumarni juga berupaya meningkatkan standar produksi agar gula aren tradisional dapat diterima konsumen modern. Bahan baku Klemira menggunakan gula aren single origin dari Bonto Cani, Kabupaten Bone.
20: Visi misi Klemira adalah bagaimana produk menjadi produk lokal go to global. Iya, jadi memang kita harapannya bagaimana bisa keluar. Untuk keluar kita harus perbaiki dari hulu, produksi,
1: kapasitas.
20: Iya, kualitas, kuantitas untuk kita keluar.
19: Setiap pekan petani menyetorkan gula aren dalam bentuk padat untuk kemudian diolah menjadi berbagai varian produk. Klemira juga disebut menjadi produk gula aren pertama di Sulawesi Selatan yang memperoleh standar sertifikasi yang mendukung aspek higienitas dan keamanan konsumsi. Bagi Sumarni, perjalanan tersebut bukan hanya tentang membangun sebuah merek. Ada cerita tentang kampung halaman, perjuangan keluarga, sekaligus membuka peluang ekonomi.
18: Baik, demikianlah telah kami hadirkan news feature yang dilaporkan oleh rekan kami Aan Ariska. Kembali bersama dengan rekan Sofi Kurniati.
3: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Makassar. Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju hari ini edisi Senin 21 September 2026. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Mendengar demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: John, angkat nih.
4: Oke.
3: Wih, ada yang bilang,

0: Bro. Bangun, Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Pendengar yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Karena itu sambil kita menantikan kumandang azan maghrib, marilah sejenak kita menenangkan hati dan pikiran dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, menambah keimanan serta mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tinggalkan sejenak kesibukan dan aktivitas kita, dengarkan dengan hati yang tenang dan penuh kehusyuan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari Imam Al-Mansyari yang akan membacakan surah Luqman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam hati kita, keberkahan dalam kehidupan, serta menjadikan setiap lantunan ayat yang kita dengarkan sebagai pahala dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran menjelang tibanya waktu maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari akan terbenam di ufuk barat, tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas dengan menundukkan hati dan bersiap menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita.

Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur seraya berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Untuk itu marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, saatnya untuk sucikan hati, kita tunaikan kewajiban sholat maghrib, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, sebagai wujud rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Tuli-Tuli, mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita di malam hari ini mendapat ridhonya, dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketenteraman bagi kita semua. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kita ikuti dulu cek fakta.
2: Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Pro 1.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim penceramah Muhammad Ikhdam Khalid atau Gus Ikhdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan utang. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation mendeteksi video Gus Ikhdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan utang dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 96%. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim seorang polisi bernama Hojot Marluga mengaku menerima dana bantuan 500 juta rupiah dari Koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid polisi bernama Hojot Marluga yang mendapat dana bantuan dari Kopdes Merah Putih. Selain itu, tidak ada program dari Kopdes Merah Putih yang membagikan dana bantuan 500 juta rupiah kepada masyarakat. Konten itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI, Hive Moderation probabilitas mencapai 99,99%. Dan DepAI probabilitasnya mencapai 95%. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka bergembira dengan kelapangan rezeki, padahal kesenangan dunia hanyalah sedikit dibanding kehidupan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wafarihu bilhayatid dunya. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa pula yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Rezeki yang Allah berikan di dunia hakikatnya adalah fasilitas untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah menganalogikan seperti ini. Seorang ayah mengutus anaknya untuk menuntut ilmu di satu negeri yang jauh dari kampung halamannya. Ayah pun berpesan, Nak, tugas kamu adalah belajar, belajar, dan belajar, hingga kamu sukses. Kamu tak perlu memikirkan biaya kuliahmu, sebab ayah telah melunasi semuanya. Tak usah engkau khawatirkan biaya hidupmu. Ayah akan mengirimkanmu uang setiap bulan ke rekening. Biaya sewa rumah pun ayah sudah tanggulangi semua. Tugasmu nak, belajar. Buatlah ayah bangga. Ketika kamu telah sukses dan kembali, ayah akan penuhi segala keinginan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, hanya beribadah kepada-Nya. Ibadah yang Allah perintahkan itu sangatlah luas pengertiannya. Ada yang mahdhah, ada pula ghairu mahdhah. Hakikatnya, segala kebaikan dengan tujuan ridha Allah, itu adalah ibadah. Tugas kita di dunia adalah beribadah. Masalah rezeki, Allah sudah siapkan segalanya. Bukankah setelah roh ditiupkan ke jasad, saat kita berada dalam rahim, Allah telah menetapkannya di sana. Merugilah bagi mereka yang hanya memanfaatkan rezeki itu tanpa melaksanakan tugas utamanya. Ketika semua makhluk kembali kepada Allah, Allah akan menanyakan, bagaimana tugas yang aku amanahkan kepadamu? Penyesalan yang tak berujung bagi mereka yang salah memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Ibarat gambaran anak yang menuntut ilmu tadi. Ada pelajar yang hanya menikmati fasilitas rumah yang telah ayahnya sewakan. Uang belanja per bulan dipakai jalan-jalan, nonton bioskop, nongkrong dengan teman-teman dan sebagainya. Ia tak berangkat ke kampus untuk belajar. Tugas yang diberikan dosen ia abaikan. Ia lebih suka santai saat yang lain justru sibuk dengan tugas belajarnya. Pelajar seperti ini akan mengecewakan orang tuanya. Di akhirat kaum muslimin sekalian, orang-orang yang hanya santai di saat yang lain sibuk melaksanakan tugas ibadah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Orang yang hanya menuruti segala keinginannya di saat yang lain dengan susah payah menahan nafsunya
akan mengalami perlakuan berbeda di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani." Orang yang bijak adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk kepentingan hidupnya setelah mati. Dan orang yang lemah adalah yang diperbudak nafsunya sementara mengharapkan pengharapan dari Allah. Pahitnya penyesalan di akhirat sedikit pun tak dapat merubah catatan hidup di dunia, sebab di sana nanti saatnya fase penilaian tugas-tugas yang Allah berikan. Semoga Allah menghendaki kita semua iman yang istiqamah, ahli ibadah, dan mendapat barokah sehingga kita dilapangkan rezeki dan kita memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husni Mubarak menyampaikan kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang yang selalu menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Hidupnya, pekerjaannya, usahanya, semuanya hanya untuk mencari ridho Allah. Disitulah inti kebahagiaan. Kalau orang bekerja untuk dipuji manusia, hidupnya akan lelah. Hidupnya akan bahagia jika semuanya ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Al-Baqarah surat 207. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Imran 174. Atas nikmat dan karunia dari Allah, kita korbankan jiwa raga, harta benda, semaksimal kemampuannya di jalan Allah untuk mencari, mengikuti keridhaan Allah. Insya Allah, hidup kita mendapat perlindungan, memperoleh karunia yang besar, penuh kebahagiaan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
7: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
6: Emangnya nggak capek, Bu?
7: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
7: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
7: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
7: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu mau jatah juga.
8: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
9: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, kami di akhir kesempatan ini di depart ketiga, kami akan temani Anda dalam program Toli-Toli terkini, tentunya untuk menemani Anda dalam menyampaikan beberapa informasi menarik lainnya dan juga tentunya hiburan-hiburan yang dapat menghibur Anda di kesempatan kali ini.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan ini sudah di penghujung waktu, dan tidak terasa saya sudah menemani Anda dari pukul 14.30 sampai jelang malam di depart ketiga pada edisi hari ini 21 September 2026. Terima kasih buat Anda yang masih terus setia menyimak dan tentunya ikutan bersama saya, Andi Nur Samsu, dan kini saatnya saya pamit undur diri. Tapi tenang, karena keseruan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli tentunya akan masih akan terus berlanjut, karena sesaat lagi akan hadir rekan saya Jasmine yang akan menemani Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di frekuensi kebanggaan kita, Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Saya Andi Nur Samsu pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Salam baku dapat lagi bersama saya Jasmine ya, penyiar Anda yang akan melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, edisi Senin ya 21 September 2026. Dan peringatan sebelum memulai kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, terlebih dahulu kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan salat Isya. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Peringkat dimanapun Anda berada untuk menciptakan waktu berkualitas di malam hari seperti ini ya tentu sangatlah penting untuk bagaimana Anda bisa meredakan stres, memperharap hubungan, sekaligus mempersiapkan pikiran Anda sebelum menikmati suasana istirahat di malam hari ini. Nah, boleh dibilang juga bahwa suasana malam hari merupakan waktu untuk suasana ruang penenang diri ya. Bahkan bisa jadi untuk menghindari digital detox atau racun-racun digital. Selain itu, malam hari seperti ini dapat memberikan suasana kehangatan bersama keluarga atau pasangan. Yang terpenting adalah refleksi diri sekaligus mempersiapkan esok hari. Nah, pendengar, untuk suasana malam hari ini di awal sesi Toli-Toli malam ini kita coba berbagi informasi apa saja yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, untuk itu malam hari ini kita coba hadirkan di informasi malam. Nah, kita ke Gorontalo, pendengar. Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil Gorontalo menyalurkan sebanyak 18.200 liter air bersih untuk 398 warga Bonebol. Selengkapnya, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung bergerak cepat untuk menyalurkan 18.200 liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Distribusi bantuan dilakukan menyasar warga di Kecamatan Botu Pingge dan Kecamatan Kabila. Di Kecamatan Botu Pingge, bantuan disalurkan kepada 13 kepala keluarga atau 39 jiwa di Desa Buata. Selanjutnya, sebanyak 33 kakak atau 137 jiwa di Desa Tanah Putih turut menerima pasokan air bersih. Sementara di Kecamatan Kabila, didistribusikan menyasar warga Kelurahan Pauwo dengan jumlah 61 kakak atau 222 jiwa. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, turun langsung memantau sekaligus ikut dalam proses pendistribusian air bersih, pendengar. Nah, kehadiran pimpinan di lapangan juga menjadi bentuk dukungan kepada personil Tagana yang menjalankan tugas kemanusiaan di sana. Revlin menjelaskan sebanyak 6 personil Taruhuna Siaga Bencana Provinsi Gorontalo dilibatkan dalam proses distribusi. Mereka Taman De Limonu, Taufik Ilahude, Angki Pakaya, Roli Ente, Sulkipli Oli, dan Marwan Antunta. Berdasarkan laporan Pusdatop Tagana Provinsi Gorontalo, seluruh kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tak terdapat kendala selama proses pendistribusian berlangsung. Bantuan itu juga mendapat apresiasi dari warga yang merasakan langsung dampak kekeringan. Nah, itu dia peningkatan informasi dari Gorontalo. Dinsos Dukcapil Gorontalo menyalurkan 18.200 liter air bersih untuk 398 warga Bone Bolango. Sementara di Sulawesi Barat, pendengar, harga cabai naik akibat kemarau. Dinas Pangan Sulbar perkuat rantai pasok. Selengkapnya, harga cabai di wilayah Sulawesi Barat mengalami kenaikan hingga mencapai 100 ribu. Kondisi itu disebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marsuki, mengatakan pemerintah mulai membangun rantai pasok cabai secara konsisten, terutama dari sisi produksi di tingkat hulu, pendengar. Menurutnya, kenaikan harga cabai akibat dampak musim kemarau juga menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat akan mendorong penguatan produksi di tingkat hulu sebagai bagian

0: Acep.
1: Yah, ucup lagi, ucup lagi.
0: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
0: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
0: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: Om Lule.
1: Kenapa Om Yabun?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabun, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabun. Om Yabu, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabu.

Selamat malam untuk Anda yang mungkin kepengen keluar ya untuk belanja atau sekedar menikmati suasana malam hari ini. Pastikan kondisi rumah Anda aman yang saat ditinggalkan sehingga tidak terjadi yang namanya kebakaran ya. Bisa saja begitu akibat kelalaian dari Anda. Atau yang akan menuju ke tempat tujuan di kawasan luar kota misalnya, tetap berhati-hati dan pastikan kondisi keamanan serta tetap selamat ya di tempat tujuan. Nah, peringat kita kembali ke informasi. Kita ke Palu, Pengadilan Agama Palu kelas 1A gelar isbat nikah terpadu tahap 2 tahun 2026 ini. Selengkapnya, Pengadilan Agama Palu kelas 1A bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palu baru-baru ini menggelar pembukaan isbat nikah terpadu tahap 2 tahun 2026 di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu. Kegiatan itu dihadiri Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu, Usman, Ketua Basnas Kota Palu, Dr. Andes Muhlis Amahmud, IMM, Ketua TP PKK Sulawesi Tengah, Haja Dia Puspita, serta unsur Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Pengadilan Agama Palu. Pada tahap kedua tahun 2026 ini peringgar sebanyak 20 pasangan mengikuti sidang isbat nikah. Peserta itu merupakan tambahan dari masyarakat yang sebelumnya telah diusulkan melalui pemerintah kelurahan. Sebelumnya isbat nikah terpadu tahap 1 telah dilaksanakan di Aula Pogombo, kantor gubernur Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 62 pasangan. Untuk pelaksanaan tahap kedua ini pembiayaan kegiatan didukung Basnas Kota Palu sehingga peserta memperoleh layanan isbat nikah secara gratis. Panitera Pengadilan Agama Palu kelas 1A Usman Abu mengatakan isbat nikah terpadu ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan tetapi belum memiliki pencatatan atau kutipan akta nikah. Sementara itu, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Palu kelas 1A Ariyati Yahya menjelaskan seluruh peserta isbat nikah terpadu tahap 2 ini merupakan kumpulan usulan dari masing-masing kelurahan di Kota Palu. Pengadilan Agama Palu kelas 1A berharap layanan isbat nikah terpadu dapat membantu semakin banyak masyarakat yang belum memiliki pencatatan perkawinan untuk melengkapi dokumen pernikahan dan administrasi kependudukan. Kita ke Manado, Sulawesi Utara, Komdigi perkuat internet masyarakat Miangas makin terhubung. Di beranda utara negara kesatuan Republik Indonesia, Pulau Miangas tidak hanya menjadi penanda wilayah terluar di tanah air, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Komdigi menghadirkan akses komunikasi dan informasi yang semakin merata. Pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara ini perlahan merasakan manfaat konektivitas digital melalui jaringan internet yang semakin stabil. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan layanan publik, keberadaan jaringan komunikasi bukan sekedar fasilitas teknologi, tetapi menjadi kebutuhan yang mendukung aktivitas sehari-hari. Masyarakat Pulau Miangas, Alfred Lala, mengatakan konektivitas internet memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, akses internet membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus membuka peluang dalam berbagai bidang. Nah, itu informasi dari Manado, Komdigi perkuat internet masyarakat Miangas makin terhubung saat ini pendengar.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Haus banget, cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Halo, Mi.
7: Apa ini?
6: Untuk kamu.
7: Hah? Uang?
6: Katanya sepatumu jebol.
7: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
6: Ya udah, pakai uang itu aja.
7: Hah? Yang bener.
6: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
7: Iya, tapi...
6: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
7: Beneran nih, makasih teman.
8: Hore, juara.
9: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.45 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami ya. Mungkin juga berharap ya kita bisa menjadi teman kegiatan Anda di suasana malam hari ini. Merampungkan informasi malam yang terjadi di beberapa kota-kota besar yang ada di Sulawesi. Kita ke Sulawesi Selatan. Rumah Dilan kini jadi wadah pemberdayaan keluarga dan masyarakat di Selayar. Selengkapnya pendengar, Ketua TP/PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, Haja Triyanti Rahmawati Nasir, mendorong keberadaan Rumah Dilan Kreatif agar tidak sekedar menjadi tempat berkegiatan, tetapi berkembang sebagai ruang pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat. Pesan itu disampaikan saat melakukan kunjungan dalam rangkaian supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan ESMEP PKK di Rumah Dilan Kreatif Desa Bonto Tanga dan Kampung Mandiri Wanita Nelayan Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bonto Haru. Dalam kunjungan itu, Ketua TP/PKK bersama jajaran pengurus menyaksikan berbagai produk keterampilan yang dihasilkan masyarakat dan kader PKK. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melihat langsung aktivitas pemberdayaan sekaligus potensi yang dapat terus dikembangkan di tingkat desa. Menurutnya, keberadaan Rumah Dilan dan Kampung Mandiri Wanita Nelayan diharapkan mampu memperkuat peran PKK dalam mendampingi masyarakat sehingga gerakan PKK semakin dekat dengan kebutuhan warga dan memberikan dampak nyata. Selanjutnya, peringat dengan optimalisasi Rumah Dilan dan Kampung Mandiri Wanita Nelayan, peran TP/PKK di tengah masyarakat diharapkan semakin terasa. Berbagai kegiatan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas keluarga sekaligus membangun kemandirian warga. Kolaborasi antar kader, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Rumah Dilan pun kini diharapkan tumbuh sebagai ruang bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ke informasi terakhir pendengar, produksi telur BUMDes Barat Lambongan kini capai 1.000 telur per hari. Selengkapnya masih di Kepulauan Selayar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meninjau usaha peternakan ayam petelur Tanjung Harapan yang dikelola BUMDes Desa Barat Lambongan, Kecamatan Bonto Matene. Kepala Desa Barat Lambongan, Alimudin, membeberkan usaha tersebut dikembangkan melalui penyertaan modal desa kepada BUMDes sekitar 100 juta. Sementara lokasi peternakan dikerjasamakan dengan pemilik lahan yang sekaligus diberdayakan dan dipekerjakan dalam pengelolaan peternakan itu. Pengelola peternakan, Ardi Sumardi, mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.500 ekor ayam dengan produksi mencapai 900 hingga 1.000 butir telur perharinya. Hasil produksi itu salah satunya dipasok ke SPPG Buki sebanyak 5.000 butir per minggu dengan harga 50.000 per rak. Sementara kotoran ayam dimanfaatkan sebagai pupuk. Ardi mengaku sebelum adanya penyerapan produksi untuk kebutuhan SPPG, pemasaran telur menjadi salah satu kendala yang dihadapi peternak. Sebelumnya, menurut Ardi, penyerapan produksi lokal memberikan kepastian pasar sekaligus membuka peluang bagi peternak untuk meningkatkan usaha. Sementara itu, Sekretaris Daerah Andi Abdul Rahman mengapresiasi pengembangan peternakan tersebut karena tidak hanya menjadi usaha produktif desa, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis perlu sebanyak mungkin dipenuhi dari potensi produksi masyarakat Selayar. Nah, itu dia informasi produksi telur BUMDes Barat Lambongan di Kepulauan Selayar kini mencapai 1.000 telur perharinya. Nah, demikian peringat informasi-informasi yang kami hadirkan ya di informasi yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Pulau Sulawesi. Selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati suasana santai atau lagi aktif ya di media sosial, di gawai Anda masing-masing ya. Selamat malam ya, semoga area di Toli-Toli bisa menjadi teman Anda. Apa kabar untuk Mang Kumis ya yang ada di Malangga Utara bersama Rangga Lawe ya. Apa kabar, selamat malam, selamat menikmati suasana santai. Tak lupa juga untuk Pua Yasil di Lampasio bersama keluarga ya. Selamat menikmati suasana santai nih Pua. Tak lupa juga untuk Bang Cici di Kali Buol ya. Selamat menikmati suasana santai nih Abang Cici yang ada di Buol.

Indonesia. Baru-baru ini, sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli malam hari. Namun sebelumnya kita siarkan warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan
1: Indonesia
3: pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahas secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting

0: pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
4: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
3: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
4: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
5: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
4: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
6: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self-Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
7: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah pemberian.

0: bisa bekerja.
1: Di tempat yang sama, Mitra BNPB Perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
2: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
1: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasanah melaporkan.
4: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
5: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya, Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
4: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
6: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
4: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
7: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
0: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
7: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
0: Iya, betul.
7: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
0: Iya.
8: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputus untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
9: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
10: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
11: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
10: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
12: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
13: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
14: Ini merupakan satu kesempatan besar. Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
13: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
12: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
13: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di Pro 1E dari Tutuli, Buol dan Parigi Mautong. Sudah pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum memulai, sekaligus melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini sebelumnya, apa kabar untuk Anda yang lagi asik ya menikmati suasana santai, atau juga yang lagi tengah berbahagia merayakan hari ulang tahun, atau juga merayakan hari keberhasilan Anda. Waktu yang berharga di malam hari ini, semoga ini bisa memberikan penghidupan yang penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Nah, pendengar, untuk sesi malam hari ini, selanjutnya kita hadir lewat ruang inspirasi. Begitu banyak hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita ya, terhadap hal-hal, sesuatu, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi semua itu bermanfaat, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Sama persis dengan inspirasi yang coba kita hadirkan malam hari ini, yaitu inspirasi para pejuang pangan. Nah, para pejuang pangan ini mulai dari yang namanya petani tradisional, peternak, nelayan, sampai relawan bank makanan, adalah semua pilar utama yang memastikan ketersediaan pangan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita bisa berkaca dari para pejuang pangan pendengar, tentu ini bisa bermanfaat, bahkan bisa menjadi inspirasi berharga yang bisa kita petik dari mereka. Yang pertama, ketangguhan menghadapi ketidakpastian. Bersyukur bagi Anda yang punya profesi atau punya pekerjaan yang sudah pasti, setiap bulan mendapatkan gaji sekian yang membuat Anda sedikit tersenyum begitu. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita ya, para pejuang pangan? Mau tidak mau harus tangguh menghadapi ketidakpastian. Mulai dari konsistensi di tengah cuaca ekstrim. Bayangkan petani dan nelayan sering menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, gagal panen, atau cuaca buruk di laut. Namun semangat mereka untuk terus bangkit dan menanam kembali mengajarkan kita bahwa arti ketahanan mental dalam menghadapi cobaan hidup mereka tetap tangguh. Lalu adaptasi teknologi. Banyak pejuang pangan modern saat ini memanfaatkan teknologi digital pendengar, sistem irigasi cerdas, atau metode hidroponik untuk mengoptimalkan hasil panen mereka. Menunjukkan pentingnya terus belajar dan berinovasi. Lalu, di balik semua itu, mereka pun biasanya memiliki filosofi sabar dan proses. Pangan tak bisa instan. Misalnya saja menanam padi, memelihara ternak, atau mengolah lahan, semua butuh waktu, ketelatenan, dan kesabaran tingkat tinggi. Setidaknya dari mereka kita banyak belajar bahwa hal-hal baik di dalam hidup, kesuksesan, karir, atau impian butuh yang namanya proses penanaman yang sabar dan perawatan yang konsisten sebelum bisa dipanen. Di tempat berbeda pendengar, para pejuang pangan juga memiliki sisi kepedulian sosial dan berbagi. Misalnya saja gerakan melawan kelaparan. Nah, banyak komunitas dan inisiatif pangan yang digerakkan oleh para relawan demi memastikan tidak ada sesama yang kelaparan. Bahkan ada yang namanya gotong royong. Ya, budaya kerjasama yang kental di pedesaan saat musim panen mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia. Hal yang perlu kita petik ya dari semua pelajaran dari para pejuang pangan seputar inspiratif adalah menghargai kerja keras para pejuang pangan. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di keseharian kita.
seperti tidak menyia-nyiakan makanan dan selalu bersyukur atas setiap suapan nasi yang ada di piring kita. Nah, itu dia sedikit tentang belajar dari para pejuang pangan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua pendengar.

Baik pendengar, masih bersama kami di Ruang Inspirasi. Sambil menemani Anda yang tengah menikmati suasana santai, aktif di media sosial atau juga lagi beraktivitas ya, malam hari ini kita tidak salah gugah hati dan perasaan Anda melalui hal-hal yang inspiratif. Karena inspiratif itu perlu ya, guna mendorong kita semua agar bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Kali ini kita coba hadirkan informasi mengenai inspirasi dari para relawan. Dalam arti para relawan kemanusiaannya. Nah, pendengar, karena kerja keras, keikhlasan, dan kepedulian mereka seringkali menjadi motor penggerak perubahan positif di tengah-tengah masyarakat. Mengenai inspirasi dari para relawan pendengar, kita bisa melihat tentang nilai-nilai utama yang dapat diteladani dari mereka. Yang pertama, empati yang tinggi. Bayangkan para relawan itu tergerak untuk bertindak bukan karena keuntungan materi, tetapi karena kemampuannya merasakan dan memahami kesulitan orang lain atau lingkungan sekitar. Kemudian ketulusan dan konsistensi. Nah, banyak relawan pendengar itu lebih mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan pikirannya secara sukarela di sela-sela kesibukan pribadi mereka demi misi kemanusiaan, pendidikan maupun lingkungan. Bukan itu saja, mereka membuktikan bahwa masalah yang besar seperti bencana alam, krisis sosial, atau isu pendidikan itu akan terasa lebih ringan jika dihadapi secara bersama-sama. Relawan itu tidak menunggu keadaan menjadi sempurna untuk bertindak. Mereka memilih menjadi bagian dari solusi sekecil apapun kontribusi yang bisa diberikan. Nah, adapun bentuk-bentuk inspirasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, di mana para relawan pengajar di daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu lebih menginspirasi anak-anak muda untuk terus bermimpi dan melihat dunia luar melampaui keterbatasan mereka. Bencana dan kemanusiaan. Aksi cepat tanggap para relawan saat terjadi musibah itu menunjukkan solidaritas kemanusiaan tanpa memandang latar belakang, suku, agama maupun ras. Terakhir, lingkungan. Nah, gerakan bersih-bersih pantai misalnya atau penanaman pohon oleh para relawan menyadarkan kita akan pentingnya bahwa menjaga kelestarian bumi untuk generasi mendatang itu sangatlah penting. Memang menjadi relawan bukan berarti kita memiliki kelimpahan waktu atau harta, tetapi karena kita memiliki hati yang ingin berbagi. Nah, itu bentuk inspirasi dari berbagai bidang. Demikian pendengar untuk inspirasi-inspirasi yang telah kami hadirkan malam hari ini. Mulai dari inspirasi dari para pejuang pangan hingga inspirasi dari para relawan. Semoga dia bisa menambah informasi sekaligus menggugah ya hati kita akan besarnya perjuangan dan ketekunan dari para inspirasi yang ada di sekitar kita. Demikian pendengar untuk kebersamaan kita di Ruang Inspirasi malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Tuanku Wisnu, kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruhkan
1: seni kriya tradisional. Dengan memadukan teknik warisan leluhur dan estetika modern, komunitas ini tak hanya menghasilkan produk bernilai seni tinggi, tetapi juga lebih berperan sebagai pusat edukasi masyarakat. Nah, karya yang dihasilkannya pun oleh para pengrajin dalam komunitas ini itu mencakup berbagai macam benda fungsional maupun dekoratif, seperti perkakas rumah tangga dari tanah liat. Peralatan dapur fungsional yang dibuat secara tradisional untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian gerabah hias, produk estetis yang memperindah ruangan, memadukan bentuk klasik dengan ukiran atau motif kontemporer. Keramik seni. Ini juga merupakan salah satu hasil karya dari para pengrajin ya, komunitas pengrajin. Karya tembikar tingkat lanjut dengan teknik pembakaran khusus dan glasir modern. Pembuatan berbagai aksesoris, perkakas atau elemen dekoratif yang berbahan logam tadi itu dikerjakan melalui teknik ketok, cor atau ukir manual. Nah, keberadaan komunitas ini memberikan dampak positif yang sangat luas, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat umum melalui beberapa peran, seperti hadirnya inovasi seni. Menggabungkan teknik pembakaran tradisional dengan sentuhan seni kontemporer ini agar produk tetap relevan dengan tren pasar saat ini. Bukan itu saja, peran dan kontribusi komunitas pengrajin ini dapat dijadikan sebagai pusat edukasi publik, di mana membuka ruang workshop interaktif di mana masyarakat dapat belajar langsung mengenai proses pengolahan yang terbuat dari tanah liat atau teknik pembentukan logam. Menjadi destinasi wisata alternatif yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengenal lebih dekat proses pembuatan kriya secara langsung dari ahlinya. Nah, itu dia sekilas mengenai komunitas pengrajin logam keramik dan gerabah pendengar.

Terima kasih pendengar, malam hari ini kita masih ya mengulas dan membedah tentang pengalaman, berbagai pengalaman ya dari para komunitas pengrajin. Kalau saja tadi kita sudah ulik ya mengenai komunitas pengrajin logam, kali ini kita ke komunitas pengrajin serat alam dan anyaman. Pendengar, setiap produk dikerjakan secara teliti menggunakan tangan-tangan terampil para pengrajin lokal dengan mengandalkan material alam Nusantara. Fokus karya dan produk unggulan mereka diantaranya adalah tas serat alam. Ada yang namanya tas jinjing, tas lempang, dan pasmodis berbahan dasar enceng gondok dan pandan yang diperkuat dengan struktur anyaman kokoh sangat cocok untuk gaya hidup berkelanjutan. Selain tas serat alam, topi fungsional juga merupakan salah satu produk unggulan dari komunitas pengrajin serat alam. Berbagai model topi pantai dan topi pelindung harian yang ringan, sejuk, serta nyaman dipakai dianyam dari daun pandan pilihan dan jerami rumput liar. Bukan itu saja pendengar, komunitas pengrajin serat alam juga banyak menghasilkan keranjang serbaguna, tempat penyimpanan, wall decor hingga penutup lampu gantung yang memperhangat interior ruangan dengan sentuhan natural. Setidaknya pendengar, komunitas para pengrajin serat alam ini memiliki peran dan dampak komunitas. Lebih dari sekedar produksi barang kerajinan, komunitas ini hadir untuk membawa perubahan positif yang berkelanjutan melalui pilar-pilarnya. Di antaranya adalah konservasi lingkungan, membantu membersihkan ekosistem perairan, baik rawa, danau, sungai, dari pertumbuhan enceng gondok yang seringkali menjadi gulma perusak lingkungan, sekaligus memanfaatkan rumput liar dan jerami secara bijak. Nah, hadirnya komunitas para pengrajin serat alam pendengar juga berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Memberikan pelatihan keterampilan menganyam dan mengepang bagi masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga dan petani, sehingga tercipta sumber pendapatan tambahan yang mandiri. Hadirnya komunitas para pengrajin serat alam juga berdampak menjaga agar warisan teknik kepang dan anyaman tradisional Nusantara agar tidak punah, melainkan terus beradaptasi dengan tren pasar modern saat ini. Lalu hadirnya komunitas ini mengkampanyekan penggunaan produk-produk organik yang dapat terurai secara alami sebagai bentuk kurasi gaya hidup yang selaras dengan alam. Nah, setidaknya pendengar, dari alam oleh pengrajin lokal kembali untuk kelestarian bumi. Nah, itu merupakan salah satu filosofi dari para komunitas pengrajin serat alam pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam ini kita masih bicara tentang ragam komunitas pengrajin pendengar. Sekaligus menambah ruang informasi kita di malam hari ini saat Anda yang mungkin saja lagi masih menikmati suasana kondisi malam hari di wilayah Anda, baik di Toli-Toli, Buol maupun yang ada di Parigi Mautong. Nah, pendengar, kita sampai pada informasi komunitas pengrajin yang terakhir ini mengenai komunitas pengrajin briket. Pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi arang briket saat ini terus dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Kegiatan yang diprakarsai oleh pengrajin briket asal Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, saat ini tidak hanya mengolah limbah kelapa menjadi produk bernilai jual, tetapi juga melibatkan komunitas adat terpencil yang berada di desa sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pengrajin briket Sani mengatakan pemanfaatan batok kelapa ini menjadi arang briket tak hanya bertujuan menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan penghasilan, pendengar. Nah, selain memberikan manfaat ekonomi, pembuatan arang briket batok kelapa ini juga mendukung pengolahan limbah yang lebih baik, di mana batok kelapa yang sebelumnya kurang dimanfaatkan kini dapat diolah menjadi produk yang memiliki daya saing di pasaran, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor usaha. Nah, melalui kolaborasi antara pengrajin lokal dan komunitas adat, kegiatan ini berharap menjadi contoh pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan pendapatan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan di desa Bantan Timur. Nah, demikian untuk komunitas pengrajin briket asal desa Bantan Air, Riau. Sekaligus informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di informasi Ruang Komunitas malam hari ini, pendengar.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Demikian baru saja kita simak ya satu lagu oldies dari grup band asal Inggris ya, Duran Duran, Ordinary World. Nah, pertanda hadirnya lagu tadi, kita pelan-pelan saja masuk di acara spesial Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sekaligus mengenang kembali ya, lagu-lagu mancanegara di era 80-an. Apalagi untuk Anda penikmat musik mancanegara yang pernah populer di era 80 hingga 90-an ya. Tentu banyak kenangan serta mengingatkan Anda

industri musik dan pendidikan seni hingga kini. Nah, pendengar, pada Januari 2025 tahun kemarin, John Segada pernah berdaulat sebagai penyanyi di sempat konser ya di Florida International University. Hingga saat ini kabarnya lebih fokus ya pada kehidupan pribadi di mana beliau menetap bersama istrinya Mary Terry Pilar dan dua anak mereka di Coral Gables, Florida. Di mana beliau di Universitas Miami turut aktif ya mengurus sebuah yayasan, bahkan beasiswa musik miliknya, John Segada Music Scholarship. Itu dia kabar terkini ya dari penyanyi John Segada. Wah, lagu-lagu dari John Segada ini identik dengan vokalnya yang sangat melengking begitu ya. Apalagi cocok sekali dengar di suasana malam seperti ini. Nah, jelasnya bagaimana kalau kita simak saja ya lagu dari John Segada.

0: Demikian tadi pendengar, John Segada, penyanyi Latin ya, Kuba. Demikian tadi lewat Angel. Kita beralih ke penyanyi berikutnya pendengar. Penyanyi yang pernah populer di era 80-an. Mungkin Anda masih ingat ya lagu berjudul Sail Over Seven Seas ya. Lagu itu dipopulerkan oleh penyanyi Jinati. Jinati ini merupakan Jinati Tilman ya nama lengkapnya, seorang penyanyi pop dance dan euro disco asal Belanda yang mencapai puncak popularitasnya di era 80-an hingga akhir 90-an. Jinati punya darah Indonesia, di mana Jina lahir di Bussum, Belanda 24 Oktober 1960. Kedua orang tuanya memiliki darah Indonesia. Keluarga legendaris di mana ayahnya adalah Ponton Tilman, seorang anggota dari band rock and roll legendaris asal Maluku, Belanda, The Tilman Brothers. Sementara ibunya yang bernama Joyce adalah seorang penyanyi terkenal Indonesia dan Eropa pada masanya. Karir profesionalnya bermula ketika bertemu dengan produser musik Adam Schreiner pada akhir dekade 80-an. Namanya mulai dikenal di kancah internasional berkat single balada pop pertamanya berjudul In My Fantasy. Sukses tersebut disusul oleh berbagai single hits lainnya di jalur Euro Disco dan Dance yang membuatnya semakin sukses melakukan tur ke berbagai belahan dunia, termasuk memiliki basis penggemar yang cukup setia di tanah air dan Eropa. Selain bernyanyi, Jinati juga aktif sebagai penulis lagu untuk banyak artis ternama lainnya. Berkat karya-karyanya baik sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, ia telah menerima berbagai penghargaan musik bergengsi seperti sertifikasi piringan emas dan platinum, Gold and Platinum Awards. Nah, jadi sekilas mengenai Jinati di balik lagu yang pernah mempopulerkan namanya, Sail Over Seven Seas.
1: What's the matter?
2: Oh, nothing.
1: You know I love you.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu Nostalgia Lama, khusus atau spesial lagu-lagu mancanegara yang pernah populer di era 80 hingga 90-an. Nah, di era 80-an pendengar, penikmat musik mancanegara, mungkin Anda ingat ya, Algero, penyanyi kulit hitam yang luar biasa menyanyikan lagu-lagu yang menarik, balutan jazz begitu. Nah, kita bicara tidak hanya sebatas informasi terkini dari penyanyi-penyanyi mancanegara, tetapi kita juga mencoba untuk mengulas tentang dibalik lagu dari penyanyi tersebut. Sama persis dengan Algero berikut ini, lagu Spain. Spain, I Can Recall. Ini merupakan salah satu karya vokal jazz paling ikonik yang dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Algero. Lagu ini aslinya adalah komposisi jazz instrumen legendaris berjudul Spain yang diciptakan oleh pianis jazz fusion ternama Chick Corea tahun 1971. Algero kemudian menulis liriknya dan menambahkan vokal khasnya sehingga melahirkan versi vokal yang sangat dicintai oleh para penikmat musik jazz di seluruh dunia. Nah, secara lirik pendengar, lagu ini bercerita tentang nostalgia, kenangan masa lalu yang mendalam, bahkan kerinduan terhadap kekasih lama. Liriknya seringkali membangkitkan memori romantis tentang kebersamaan di masa lalu. Ada nuansa emosional tentang bagaimana sebenarnya sebuah melodi atau lagu itu dapat membawa seseorang kembali mengingat kenangan indah. Nah, versi Algero sangat menonjol karena kemampuannya memadukan lirik puitis dengan teknik sketch singing atau improvisasi vokal tanpa kata-kata yang meniru bunyi alat musik. Yang lebih luar biasanya, ia mampu menjadikan suara vokalnya selaras dengan instrumen kompleks milik Chick Corea, menunjukkan kontrol napas dan fleksibilitas oktav yang menjadi merek dagangnya. Nah, biar tidak penasaran, langsung saja kita simak ya, Spain dari Algero. Yesterday

Demikian tadi pendengar ya, salah satu musisi jazz ternama dunia, Al Jarreau. Apalagi Anda penikmat musik jazz ya, pasti sudah merasa terwakili dengan hadirnya Al Jarreau tadi lewat Spain. Kita turunkan sedikit warna musik kita di malam hari ini lewat Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kita ke kabar terkini dari penyanyi Chris Walker. Nah, pendengar, mungkin Anda masih ingat lagu yang berjudul How Do You Heal a Broken Heart? Wah, very-very romantis lagunya. Namun di balik romantis, ada yang sangat menyakitkan baginya. Iya, kita kembali dulu ya ke Chris Walker, penyanyi R&B dan pemusik asal Amerika. Chris Walker lewat lagu-lagu yang pernah hits di era 90-an seperti Take Time dan How Do You Heal a Broken Heart. Kekal aktif dalam industri musik dengan berbagai peranan pentingnya saat ini. Chris Walker kini fokus sebagai penyanyi utama untuk kumpulan yang sebelumnya dikenal sebagai kumpulan legend, Mace featuring Frankie Beverly. Sebelumnya, ia mengeluarkan album istimewa bertajuk Where in This Love Together. Celebrate Al Jarreau sebagai penghormatan kepada mendiang icon jazz Al Jarreau yang sebelumnya tadi kita simak lagunya. Al Jarreau, di mana beliau pernah menjadi pengarah musik, pemain bass dan vokalis iringan selama lebih dua dekade sebelum Al Jarreau meninggal dunia tahun 2017 silam. Nah, beliau saat ini masih aktif mengadakan persembahan di peringkat antar dunia, membawakan genre gabungan soul, R&B, and jazz, serta turut berkolaborasi dengan pemusik-pemusik ternama dunia lainnya. Nah, coba kita simak ya salah satu lagu dari Chris Walker berikut ini, How Do You Heal a Broken Heart?

Masih bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama, pendengar, menghadirkan kembali ya kenangan lama, khususnya keberadaan penyanyi serta lagu-lagu yang pernah hits ya atau populer di era 80 hingga 90-an. Dari penyanyi ya, asal Amerika tadi, Chris Walker, How Do You Heal a Broken Heart, kita berpindah ke penyanyi grup band Air Supply. Bicara tentang kabar terkini atau informasi terakhir dari duo sub rock legendaris asal Australia, Air Supply. Baru-baru ini merayakan 50 tahun. Nah, hasil karyanya, Air Supply telah merayakan tonggak sejarah 50 tahun perjalanan karir bermusik mereka. Sejak dibentuknya tahun 1975, duo beranggotakan Russell Hitchcock dan Graham Russell ini masih aktif menggelar tur dunia dengan jadwal panggung yang sangat padat. Rata-rata menjalani lebih dari 100 pertunjukan setiap tahunnya di berbagai belahan dunia. Sebagai bagian dari perayaan setengah abad bermusik, pendengar, mereka terus melanjutkan rangkaian konser globalnya, termasuk sukses menggelar konser perayaan 50 tahun di kawasan Asia seperti di Jakarta dan Marina Bay Sands, Singapura. Menandai usia emas karir mereka, Air Supply juga tengah menyiapkan beberapa proyek menarik bagi para penggemar setianya. Di antaranya adalah penggarapan film biopik bertajuk All Out of Love, The Air Supply Story. Pementasan drama musikal Broadway berjudul Lost in Love. Buku autobiografi resmi yang ditulis langsung oleh Graham Russell dan Russell Hitchcock. Rencana peluncuran album studio terbaru bertajuk A Matter of Time yang diproduseri oleh Brian House. Nah, itu dia informasi terakhir dari duo sub rock legendaris asal Australia, Air Supply. Nah, berikut ini kita coba bernostalgia bersama salah satu hits dari Air Supply berikut ini, Making Love Out of Nothing at All.

Demikian tadi pendengar, sejenak kita bernostalgia bersama grup band asal Australia tadi, Air Supply. Kita lanjut lagi di sisa waktu yang masih ada pendengar di Ruang Rindu Nostalgia Lama, menghadirkan informasi keberadaan penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 80-an ya hingga 90-an, khususnya penyanyi-penyanyi mancanegara. Kita berpindah ke grup band Heart ya, yang pernah populer lewat lagu yang berjudul Alone. Nah, kabar terkini dari sang vokalis Ann Wilson, vokalis dari band rock legendaris Heart yang mempopulerkan lagu hits global Alone tahun 1990-an ya, menunjukkan perkembangan yang sangat positif setelah sempat menghadapi masalah kesehatan. Sebelumnya pendengar, pertengahan tahun 2024 lalu, Ann Wilson sempat mengejutkan para penggemarnya karena didiagnosis menderita kanker, terpaksa harus menjalani operasi pengangkatan tumor serta kemoterapi pencegahan, yang berakibat tur konser band Heart sempat tertunda. Namun telah merampungkan perawatannya, Ann bersama saudaranya Nancy Wilson berhasil melanjutkan kembali rangkaian tur konser mereka termasuk jadwal di Royal Flush Tour. Tahun 2026 ini, Heart baru saja merampungkan proses rekaman album studio terbaru mereka, yang merupakan album pertama dalam satu dekade terakhir sejak album Beautiful Broken. Nancy Wilson mengkonfirmasi bahwa materi album baru itu direkam bersama band pendukung mereka di Nashville dan siap diserahkan kepada pihak label. Terakhir, proyek solo dan tur internasional. Selain aktif bersama Heart, Ann Wilson juga memiliki proyek musik solo bersama band pendukungnya, Trip Sitter, dan dijadwalkan melangsungkan tur internasional termasuk ke Australia. Sementara itu pendengar, band Heart sendiri sedang mempersiapkan rencana jangka panjang untuk kembali mendominasi panggung musik global melalui rangkaian tur dunia di tahun-tahun mendatang. Nah, berikut ini kita simak saja ya, sekaligus bernostalgia bersama band rock legendaris Heart lewat Alone.

Sampai kita pada informasi terakhir pendengar dari si dedengkotnya gitar pendengar. Iya, siapa lagi kalau bukan Eric Clapton. Penyanyi legend blues rock asal Inggris, saat ini masih aktif berkarya dan menggelar konser di usianya yang telah menginjak usia 81 tahun. Nah, kabar terbaru dari si Eric Clapton ya, baru saja merampungkan rangkaian jadwal turnya. Sebelumnya menggelar tur Eropa besar yang mencakup negara-negara seperti Belanda, Inggris, Jerman, Spanyol, dan Polandia. Setelah itu ia melanjutkan tur singkat di Amerika Serikat September 2026 ini bersama musisi blues legendaris Jimmy Vaughan sebagai bintang tamu spesialnya. Selain tur, Clapton juga dengan perilisan ulang dan edisi spesial karya-karyanya, ia sempat merilis edisi remaster dan ekspansi dari album kolaborasi ikoniknya bersama B.B. King, Riding with the King, untuk menghormati ulang tahun ke-100 B.B. King. Sebelumnya, ia juga sempat merilis album studio penuh bertajuk Meanwhile, yang berisi sejumlah single kolaborasi serta lagu-lagu baru. Mengenai aktivitas lainnya, Clapton juga menulis kata pengantar untuk biografi terbaru musisi blues Buddy Guy, serta tetap aktif mengkurasi berbagai proyek rilisan arsip musik klasiknya bersama band-band terdahulu seperti Cream. Meskipun sempat menghadapi beberapa tantangan kesehatan di masa lalu terkait gangguan saraf, Slowhand terbukti masih sangat produktif dan terus memanjakan para penggemar setianya di seluruh dunia lewat penampilan panggung kelas dunianya. Nah, itu dia kabar terkini dari si dewa gitar, Eric Clapton. Nah, persembahan Eric Clapton berikut ini lewat Wonderful Tonight sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Air dari Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Masih bersama saya Jasmine. Sudah pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita melangkah ke sesi berikutnya di malam hari ini lewat informasi budaya. Sebelumnya salam budaya. Nah, pencinta budaya, untuk informasi budaya malam hari ini kami coba membahas tentang budaya keberuntungan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Budaya keberuntungan, harapan akan rezeki, keselamatan, serta kemakmuran, semua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tradisi berbagai suku bangsa di Nusantara. Konsep ini biasanya diwujudkan melalui berbagai ritual, lambang-lambang sakral, sampai filosofi hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Bicara tentang budaya keberuntungan, kami ajak Anda mengenal budaya keberuntungan pada masyarakat suku Bali. Pencinta budaya, nilai-nilai luhur masyarakat Bali yang tercermin dalam konsep Trihita Karana dan Sarana Ibadah Canang Sari merupakan dasar kuat dalam menjaga keharmonisan hidup, baik secara spiritual maupun sosial ekologis. Dalam masyarakat suku Bali mengenal filosofi Trihita Karana, ikhtiar keseimbangan. Secara etimologi, Trihita Karana ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tiga penyebab terciptanya kebaikan, kebahagiaan. Konsep itu mengajarkan bahwa keselamatan dan keberuntungan bukan secara kebetulan, melainkan hasil dari pemeliharaan hubungan yang selaras pada tiga elemen. Yang pertama, parahyangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang pencipta, melalui bentuk rasa syukur, sujud, dan berbakti. Lalu, pawongan, hubungan yang harmonis antara sesama manusia yang lebih menekankan melalui nilai gotong royong, toleransi, dan rasa kekeluargaan. Palemahan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitar, merawat bumi serta menjaga kelestarian ekosistem tempat tinggal. Canang Sari ini merupakan salah satu bentuk sarana persembahan harian yang paling utama bagi umat Hindu di Bali. Pembuatannya melibatkan ketulusan hati sebagai manifestasi permohonan kerahayuan, kedamaian, dan anugerah kebaikan dari Sang Pencipta. Canang Sari umumnya tersusun dari rangkaian janur, bunga dengan berbagai warna, sebagai lambang Trimurti. Makna lainnya adalah wujud pengabdian, di mana persembahan ini bukan sekedar ritual rutin, melainkan sarana meditasi aktif untuk membersihkan pikiran, menghaturkan rasa terima kasih atas kehidupan yang diberikan, serta memohon keseimbangan batinia setiap harinya. Poin pentingnya adalah integrasi antara filosofi hidup Trihita Karana dan praktik spiritual seperti pembuatan Canang Sari lebih menunjukkan bahwa masyarakat Bali memandang kebahagiaan sejati, Santi, itu sebagai buah dari keseimbangan lahir dan batin, vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama serta alam pendengar.

unsur-unsur budaya. Dan setelah masyarakat suku Bali tadi lewat Trihita Karana dan Canang Sari, kita berpindah ke Jawa. Mengenal budaya keberuntungan pada masyarakat suku Jawa, Nuju Bulan dan Lambang Tua. Tradisi mitoni, upacara tujuh bulan kehamilan pada suku Jawa syarat akan doa agar si bayi lahir dengan selamat, membawa keberuntungan serta memiliki masa depan yang baik. Benda pusaka dan simbol. Sebagian masyarakat tradisional Jawa juga percaya adanya tua pada benda-benda tertentu seperti keris, batu akik, atau tanaman hias penolak bala. Poin-poin penting lainnya seperti tradisi mitoni, tingkepan. Lalu, benda pusaka dan simbol tua, tanaman penolak bala. Nah, bagi masyarakat Jawa, percaya juga terhadap benda pusaka dan simbol tua. Kepercayaan tradisional terhadap energi positif atau tua dari benda-benda tertentu, seperti keris dan batu akik. Sementara tanaman penolak bala, lebih ke penggunaan tanaman tertentu di sekitar rumah seperti pohon pule atau bambu kuning yang diyakini dapat mendatangkan energi positif dan menolak kesialan.

Nah, itu dia sekilas mengenai faktor-faktor dan juga budaya keberuntungan pada masyarakat suku Jawa pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi budaya terakhir ya, budaya keberuntungan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita ke Sulawesi Selatan mengenalkan budaya keberuntungan pada masyarakat suku Makassar. Selain suku Bali, suku Jawa, suku Makassar juga memiliki faktor-faktor budaya keberuntungan. Ada yang namanya Ku Alyangi Talanga Natualia, pantang menyerah. Filosofi ini artinya lebih baik tenggelam daripada surut ke pantai. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu atau gagal di tengah jalan. Nah, filosofi pantang menyerah ini, Ku Alyangi Talanga Natualia, merupakan salah satu warisan nilai luhur masyarakat Makassar yang syarat akan makna keteguhan jiwa, keberanian, dan harga diri. Selain itu, ada yang namanya kareso. Dalam budaya Makassar, keberuntungan adalah buah dari kareso atau kerja keras yang tidak kenal lelah. Ada sebuah ungkapan tradisional. Nama reso tamatapu na nampak nia. Kerja keras yang tak pernah putus maka akan membuahkan hasil. Masyarakat Makassar percaya bahwa nasib baik itu tidak akan menghampiri mereka yang pasif atau berpangku tangan. Kerja keras harus dibarengi dengan malempu dan kecerdasan. Kemudian keteguhan tujuan, lebak kusuron na biseangku. Sebuah pepatah klasik pelaut Makassar yang sangat terkenal menggambarkan bagaimana seseorang mengejar takdir baiknya. Lebak kusuron na biseangku, kucampakna sombalakku, tamasaile puna tiala buang. Bila perahu telah kudorong, layar telah berkembang. Layar telah terkembang, takkan aku berpaling kalau bukan labuhan yang kutuju. Nah, poinnya bagi suku Makassar, apa yang sering disebut-sebut orang luar sebagai keberuntungan sebenarnya adalah akumulasi dari kombinasi usaha maksimal, kareso, ketangguhan mental, kejujuran, serta jaringan sosial yang harmonis. Itu dia beberapa di antara budaya-budaya keberuntungan pada masyarakat suku Makassar. Nah, informasi budaya dari Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya, budaya keberuntungan. Terima kasih dan salam budaya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu, dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama Ini Maka tuntas sudah. Selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Senin 21 September 2026. Kita berjumpa lagi esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Selasa 22 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kebersamaan kita hari ini Selasa 22 September 2026 dalam rangkaian Toli Toli pagi ini menemani Anda saya Suharmi Darmoswito hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami ucapkan selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ada di Toli Toli Bual Parigi Mautong atau di manapun siaran kami bisa Anda ikuti melalui RRI Digital. Dan mengawali kebersamaan kita di hari Selasa pagi ini ada Mutiara Pagi Religi Islami untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.

Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa aqrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wath-thalji wal bard wa nakkihi minal khataya kama yunakka ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga, karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama, kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah, kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya, sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, bahwa apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada Allah agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mautah, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Mereka sudah mati, kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuman mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian ulama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususiah Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan sarafa. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebagian ulama mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, hendak kau bawa ke mana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazahnya. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijari rati bayda fayakulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rawhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi babas sama fayakuluna ma atiya bahadihir rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yaqdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Al-Qayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Al-Qayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan tidak. Karena riwayat tentang ziarah-menziarah itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullahu ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Karena ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rab, aku tidak banyak beramal,
Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Ya. Bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini keluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atatku imra'atun, tiba-tiba datang seorang wanita. Faqalat, dan dia mengatakan, inni tasaddaqtu ala ummi, saya ingin sedekah untuk ibuku." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alaikil mirats." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan tuh. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Innaha lam tahuj," dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu. Laksanakan wasiat itu. Karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa. Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, itulah pendengar telah kita dengarkan bersama Mutiara pagi hari ini. Dan saat ini tentunya Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal

0: menengah perindustrian dan perdagangan.
1: Air bersih yang terutama, Pak. Jadi itu saya minta tolong sama pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan, tolong permohonlah dulu, minta bantuan air minum dulu khususnya di Desa Kodolagon.
2: Untuk korban kecelakaan di tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai bulan September ini sudah 23 yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah diharapkan mampu memastikan ketersediaan gas LPG subsidi yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM skala kecil yang tergabung pada LPG subsidi untuk menjalankan usaha. Serta diakhiri sorotan pagi ini terkait dengan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Saudara, tim panitia khusus DPRD Toli-Toli menyampaikan sejumlah perubahan pasal pada Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 terkait pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Berikut dilaporkan Datra Hasan.
1: Pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Toli-Toli kemarin, tim panitia khusus pansus DPRD Toli-Toli telah menyampaikan sejumlah perubahan pasal demi pasal dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli pada Perda Nomor 4 Tahun 2016. Juru bicara pansus DPRD Toli-Toli, Suci Amika, mengatakan penyampaian hasil pembahasan pansus menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Toli-Toli. Sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihaknya telah melakukan serangkaian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah perubahan tersebut sebelum hasilnya disampaikan kepada rapat paripurna. Dikatakan pembahasan dilakukan dengan mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016.
2: Ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
1: Ditambahkan penyampaian hasil pansus dalam rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan ran Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 di DPRD Toli-Toli. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
2: Ketentuan pasal 2, angka Romawi 2 ayat 2 ditambahkan kata paling lama sehingga pasal 2 angka Romawi 2 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah ditetapkannya sebagai peraturan daerah.
1: Dengan adanya perubahan tersebut, DPRD Toli-Toli berharap regulasi mengenai susunan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Toli-Toli.
0: Saudara, permintaan bantuan air bersih hampir setiap hari masuk ke BPBD Buol, namun tidak semua permintaan tersebut dapat dipenuhi. Salah satu kendala adalah keterbatasan armada mobil tangki. Berikut laporan Sardono.
3: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Buol Sulawesi Tengah menyebabkan krisis air bersih di sejumlah desa, salah satunya terjadi di Desa Kudulagon, Kecamatan Bokat. Warga setempat Asrul menyebut, kemarau tidak hanya menyebabkan gagal panen, utamanya tanaman jagung, tetapi juga menyebabkan sumber air warga mengering di dusun satu Desa Kudulagon. Hampir seluruh sumur warga sudah tidak lagi mengeluarkan air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air galon. Warga berharap pemerintah melalui organisasi perangkat daerah terkait dapat memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat.
4: Air bersih yang terutama, Pak. Jadi itu saya minta tolong sama pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan, tolong bermohonlah dulu, minta bantuan air minum dulu khususnya di Desa Kudulagon. Karena air minum ini tidak ada sama sekali, Pak. Jadi kita setengah mati, anak-anak bercuci, tinggal lari kemana buat cari air.
3: Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafri Marjuni, menyebut permintaan bantuan air bersih hampir setiap hari masuk ke BPBD. Namun tidak semua permintaan tersebut dapat dipenuhi. Menurutnya, salah satu kendala adalah keterbatasan armada mobil tangki. Saat ini, BPBD Kabupaten Buol hanya memiliki satu mobil tangki yang telah berusia tua. Armada tersebut tidak hanya dipergunakan untuk menyalurkan bantuan air bersih, namun juga untuk membantu penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
5: Kami hanya satu tangki, apalagi bukan hanya kebakaran yang dilayani. Kekeringan juga, terutama kekurangan air. Kami ini sudah beberapa hari ini juga melakukan bantuan air bersih ke masyarakat. Apalagi yang kedua, sarana kami hanya satu. Itu pun mobil tua, tahun 2007. Sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana. Jadi kami mohon maaf ini kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Buol. Yang mampu kami layani, kami layani.
3: Kepala BPBD Kabupaten Buol mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga menjaga alam dan lingkungan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana termasuk kekeringan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tolitoli mencatat sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Martina melaporkan.
6: Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan dalam program Tolitoli Menyapa menyebutkan berdasarkan data yang tercatat Satlantas Polres Tolitoli sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas laka lantas sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Korban kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi oleh kalangan remaja hingga masyarakat usia produktif. Satlantas Polres Tolitoli menyebut terdapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni faktor kendaraan, kondisi jalan, manusia, dan lingkungan. Dari keempat faktor tersebut, faktor manusia, faktor kelalaian manusia disebut menjadi penyebab yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas.
7: Di, untuk korban kecelakaan di tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai bulan September ini sudah 23 yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dan itu didominasi anak-anak remaja. Anak-anak remaja ini ya usia sekolah maupun sampai kuliah.
6: Ia menjelaskan masih banyak pengendara yang tidak menyalakan atau bahkan tidak menggunakan lampu utama saat berkendara di malam hari, sehingga memicu potensi kecelakaan yang cukup tinggi. Situasi ini kerap ditemui saat pihaknya melakukan perjalanan malam, terutama dari arah Nopi menuju ke pusat kota Tolitoli.
7: Dan untuk di Tolitoli ini pada malam hari, saya itu kadang hanya jalan dari Nopi ke kota itu, kadang menjumpai kendaraan yang tidak memakai lampu utama pada malam hari ini bisa sampai 8 atau 15 unit. Itu perjalanan tidak sampai 30 menit. Itu banyak sekali yang pada malam hari tidak menggunakan lampu utama dan itu berpotensi terjadi kecelakaan.
6: Satlantas Polres Tolitoli juga mengingatkan masyarakat khususnya kalangan remaja dan usia produktif agar lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak mengabaikan aspek keselamatan. Upaya pencegahan kecelakaan dinilai membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh pengguna jalan, selain dukungan terhadap kondisi kendaraan jalan serta lingkungan yang aman.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, pemerintah diharapkan mampu memastikan ketersediaan gas LPG subsidi yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM skala kecil yang bergantung pada LPG subsidi untuk menjalankan usahanya.
9: Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG subsidi di tingkat pangkalan. Kondisi ini menyebabkan mereka terpaksa membeli gas LPG subsidi melalui pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aning, ibu rumah tangga di Kabupaten Tolitoli sekaligus pelaku UMKM mengatakan, dirinya harus membeli LPG subsidi di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal harga LPG di pangkalan jauh lebih murah dan mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Aning, untuk mendapatkan LPG di pangkalan, ia harus mengantri berjam-jam, bahkan tidak jarang harus pulang tanpa mendapatkan LPG meski sudah lama menunggu dalam antrian karena stok habis. Untuk itu membeli di tingkat pengecer menjadi solusi walaupun harga melambung tinggi.
10: Saya berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan gas LPG yang cukup mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM ya Bu ya, seperti saya. Karena saya itu belinya di pengecer ya. Kalau saya belinya di pangkalan mungkin sulit dan menghabiskan waktu untuk antrian, dan itu membuang waktu untuk saya produksi keripik. Jadi saya melalui pengecer saya belinya satu tabung ukuran 3 kilo itu Rp50.000.
9: Menanggapi keluhan warga terkait tingginya harga LPG subsidi di tingkat pengecer, Putu Sudiarsa, manajer salah satu agen penyalur LPG bersubsidi, mengatakan, penyaluran LPG subsidi saat ini telah menggunakan nomor induk kependudukan dan disesuaikan dengan wilayah layanan masing-masing pangkalan. Namun, Putu mengakui masih terdapat oknum yang membeli LPG subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan ditemukan pengecer yang diduga mendatangkan LPG subsidi dari luar daerah, sehingga kondisi tersebut perlu didalami lebih lanjut.
11: Ini masalah pengecer, saya juga penasaran sih berarti nggak bisa ya menjadi pengecer gitu kan. Ada beberapa sih caranya mereka. Pertama, ada yang memang ekstrim datangkan dari luar melalui mobil-mobil rental. Kalau di kota besar kayak Gorontalo, Manado, mungkin sampai Makassar itu kan relatif gampang mencari LPG.

0: Wakil Ketua dan Sekretaris mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa, di mana Badan Permusyawaratan Desa BPD adalah lembaga perwakilan rakyat yang melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Badan Permusyawaratan Desa. Lembaga ini sering disebut sebagai parlemen desa. Kedudukannya sejajar dan menjadi mitra kerja kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolu Toli Samsu M. Saleh berharap pasca peresmian dan pengambilan sumpah janji, Badan Permusyawaratan Desa BPD perlu melakukan pemilihan dan penetapan kelembagaan BPD masing-masing ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta ketua bidang, yakni bidang pemerintahan dan pembinaan, bidang pembangunan dan pemberdayaan yang akan disahkan dengan keputusan camat. Selain itu, penyusunan tata tertib BPD, penataan administrasi dan dokumentasi kelembagaan BPD, hingga penetapan program kerja BPD sesuai dengan tugas dan fungsi BPD.
2: Pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa perancangan dan dinas BPD sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tolu Toli nomor 2 tahun 2019, kelembagaan BPD terdiri atas pimpinan dan bidang dengan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris serta bidang. Dalam proses penataan tersebut, camat mempunyai peran penting dalam pembinaan dan fasilitasi kelembagaan BPD.
1: Menurutnya, sebagai pimpinan wilayah, camat juga diharapkan berperan penting dalam proses penataan kelembagaan BPD di masing-masing desa sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati, termasuk memastikan bahwa proses pembentukan pimpinan dan kelembagaan BPD berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Kemudian kami juga dari Dinas Pemda akan tetap melakukan komitmen untuk terus melakukan pembinaan fasilitasi, pemantauan, dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan BPD.
1: Adapun desa yang dilantik anggota BPD-nya tersebut masing-masing desa Puse, Palakawa, dan Simuntu, Kecamatan Dampal Selatan, Desa Balaroa dan Ogolali, Kecamatan Dampal Utara, Desa Pangkung dan Betengon, Kecamatan Dondo, Desa Marisa, Kecamatan Wasidondo, Pangi, Kecamatan Baulan, Desa Kinopasan dan Aung, Kecamatan Galang, serta Desa Gio, Kecamatan Tolu Toli Utara, dengan jumlah anggota BPD yang dilantik sebanyak 64 orang.
0: Saudara, kesiapan menghadapi bencana perlu dibangun sejak dini, termasuk melalui lingkungan sekolah. Edukasi mengenai mitigasi bencana menjadi bagian penting untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lantas, bagaimana kesiapan sekolah dalam memberikan edukasi mitigasi bencana kepada seluruh siswanya sebagai langkah persiapan menghadapi bencana? Hal tersebut dibahas dalam wawancara dipandu reporter Alfiansyah bersama Kepala SMP Negeri 3 Tolu Toli, Rais Inaku.
3: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Rais Inaku, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kabupaten Tolu Toli. Kita akan berbincang singkat bagaimana sih khususnya pihak sekolah dalam mengedukasi siswa-siswanya terkait persiapan tentunya mitigasi terkait kebencanaan, mungkin bisa bekerja sama atau bagaimana. Silakan Pak Rais.
4: Oke, terima kasih. Memang di sekolah kami sadari bahwa salah satu hal yang masih kurang kami lakukan adalah bagaimana tentang mengedukasi anak-anak terhadap mitigasi bencana. Tetapi beberapa guru kami yang terlibat di kegiatan musyawarah guru itu, mereka terlebih dahulu sekarang sudah mulai bekerja sama dengan penanggulangan bencana. Itu mereka ada materi tentang bagaimana mitigasi bencana, dan dari mereka itu mereka salurkan lagi ke anak-anak. Satu hal yang mungkin yang kami sampaikan mungkin di sekolah itu bahwa menghindari adanya rasa panik itu lebih dahulu, karena apapun modelnya kalau rasa panik yang sudah duluan datang maka semua akan buyar gitu. Jadi sekali lagi kalau kami pesankan ke anak-anak, jika ada mitigasi, ada kegiatan seperti gempa bumi, hal-hal yang kami lakukan bahwa jangan panik. Nah, itu jadi kita keluar dari kelas itu dalam posisi yang tidak panik, sehingga tidak berkerumun di pintu keluar, sehingga kadang-kadang di situ justru kecelakaannya. Mereka rebut-rebutan, ada yang jatuh, malahan ada mungkin bisa terinjak-injak karena itu. Tetapi untuk mitigasi bencana secara umum melibatkan mungkin dari

0: penanggulangan bencana mungkin sampai saat ini belum kami laksanakan, insya Allah ke depan akan kami programkan.
1: Berarti artinya sekolah menganggap mitigasi bencana adalah sesuatu hal yang perlu diedukasi ke khususnya ke siswa-siswa sekolah, khususnya di sekolah Bapak sendiri.
0: Ya, sebenarnya itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena hidup ini kan adalah kewaspadaan gitu. Bukan hanya siswa, orang tua, kemudian guru. Kenapa? Karena biasanya melihat atau membaca berita-berita yang beredar di media sosial, kadangkala justru yang datang dulu adalah rasa panik itu. Jangan-jangan besok akan terjadi gempa. Sehingga yang kami tekankanlah pertamalah kewaspadaan itu. Kemudian bagaimana caranya supaya ketika ada sesuatu hal tidak ada kepanikan dalamnya. Bagaimana tekniknya, bagaimana mitigasinya, bagaimana menentukan titik kumpulnya, itu mungkin ada tim khusus yang akan membahas itu, dan mungkin akan kami akan kerjasama dengan mungkin Badan Penanggulangan Bencana alam gitu ya.
1: Baik Pak, mungkin singkat saja terakhir harapannya mungkin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk edukasi siswa-siswa terkait kebencanaan ini Pak.
0: Kami sih sangat berharap bahwa pihak terkait ketika kami meminta bantuan untuk melakukan edukasi bisa menyambut kami dengan tangan terbuka, dan kami yakin pasti mereka menyiapkan waktunya dan tenaganya, tapi mungkin dari kami sekolah yang belum mendapat kartu yang pas untuk bisa melakukan komunikasi yang bagus dengan pihak terkait tentang bagaimana penanggulangan kebencanaan ini.
1: Baik. Baik para pendengar, itu dia wawancara singkat saya bersama Bapak Rais Inaku, Kepala Sekolah SMPN 3 Negeri Kabupaten Toli-Toli. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan wawancara Alfiansyah bersama Kepala SMP Negeri 3 Toli-Toli, Rais Inaku, mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Saya Suharmi Darmoswito bersama Arsela menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua. Menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat, dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Hina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Hati senang, pokoknya hati-hati senang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Hina buka lagi warung ambal pagi ini. Masih pagi-pagi. Ini matahari cerah sekali pagi hari ini. Baru kita mau sudah mau pergi bapanggil lagi ini sama Opa Rusli. Ini pagi-pagi biasanya Opa Rusli sudah lewat di sini. Mana ini suaranya Opa Rusli? Saya curiga nih Opa Rusli belum bangun ini. Jam begini ini. Iya. Dengar-dengar berita. Berita biasanya dengar-dengar ada apa? Ada kebakaran, ada apa itu? Biasa itu langsung bikin lemas itu kalau saya dengar-dengar yang begitu. Kenapa ini orang tua ini sudah lewat lagi? Coba dulu dapat dengar ke suaranya nanti ini. Aduh.
4: Mobil-mobil kebakaran segala macam.
3: Begitu sudah ini Opa Rusli ini. Kita kira Opa Rusli ini masih tidur.
4: Dari jam 4 ini mata tak buka-buka terus.
3: Apa yang
4: ini hidup sudah hidup sudah tua begini, jangan nanti sudah habis itu rezeki dipatuk ayam baru bangun.
3: Kalau anak-anak Gen Z itu toh kalau zaman dulu orang bilang, bangun-bangun nanti rezeki dipatok ayam. Kalau anak sekarang beda lagi dia bilang.
4: Kenapa lagi dia bilang, Bang?
3: Kalau rezeki hari ini dipatok ayam, besok masih ada lagi rezeki. Begitu dia bilang.
4: Pintar juga dorang buat bikin balasan cara, Aduh, anak-anak sekarang ini jangan ini. Pintarnya luar biasa. Jangankan pintar di sekolah, pintar di luar saja.
3: Pintar baku bantai ini dengan orang tua juga ini ya, Opa Rusli.
4: Jangan.
3: Berhenti main HP terus, kurang main HP terus dalam gini. Dia bilang ibu juga main HP terus. Bagaimana sudah itu yang makasih contoh juga tidak beres.
4: Dia bilang, ini mama ini membalarang kita orang mau pegang-pegang HP bareng padahal dia juga siang hari malam pegang-pegang HP. Apa juga kita mau bilang sudah.
3: Baru kemarin itu saya lihat itu Pak Kendi itu pulang ada batenteng-tenteng itu.
4: Apa?
3: Batenteng-tenteng dari Maulid, dia bilang dari masjid dari Maulid.
4: Masih ada orang mau Maulid sekarang.
3: Ada. Kapan itu KKSS juga kemarin dulu ada bikin itu. Ada
4: Tadi Kok Hina ada pergi.
3: Kok Hina ini belum pernah ada pergi-pergi di Maulid ini harap-harap. Ada yang bapak, mari jatuh orang pergi di Maulid, belum ada Opa.
4: Sudah itu pulut itu yang mau dicari-cari itu.
3: Pantas.
4: Itu biar musim kemarau begini pulutnya itu segar-segar itu hama memang.
3: Cuman itu lagi. Kalau semaulid begini dari awal maulid itu tahu Pak Rusli telur jadi mahal. Apalagi mahal pulut semua. Jadi mahal. Jadi itu bagusnya itu 10 bulan sebelum itu maulid belanja memang itu sudah telur.
4: Iya, ini kan juga kita ini semua dekat-dekat lagi bulan suci Ramadan bulan 2 ini. Semulai lagi naik-naik sedikit-sedikit ini barang ini. Bahkan sudah mahal lagi sekarang. Bagaimana sudah begini. Ini kayaknya sudah jadi momen mereka juga ini. Kita melarang bagaimana juga. Itu serba salah ya.
3: Batanam gitu. Sandiri deh bilang opa.
4: Batanam sandiri dorang bilang.
3: Opa, terlalu carewet dia bilang ini pembeli carewet sekali. Surupi batanam sendiri jadi ya. Baru opa Rusli dapat kalau ada yang bilang lagi begitu. Pi batanam sandiri kalau batawar-tawar.
4: Batanam sandiri. No, bagaimana mungkin batanam sendiri juga sekarang musim panas kemarau berkepanjangan. Tidak ada lagi yang tanah bisa digali. Sudah kerasa muah di tanah ini. Aduh, mana ini kebakaran merajalela di mana-mana.
3: Di mana itu saya lihat itu toh orang posting itu kebakaran di Buol. Dia bilang itu motor kata baru diambil dari dealer 8 hari itu motor kata yang koslet bagaimana?
4: Betul, betul.
3: Bagaimana kasihan, itu ceritanya betul, motor kasihan. Masih baru bisa bakoslet?
4: Saya ikuti juga dia punya berita seperti itu. Dan saya bilang ada apa-apanya. Barusan 8 hari motor sudah bisa koslet TP ini kok bisa terbakar.
3: Namanya musibah ya opa ya.
4: Musibah. Jadi saya bilang sabar saja. Mungkin itu belum rezekinya kita. kalau sudah rezekinya kita, kenapa tidak kan? Itu saya bilang kita ini macam-macam. Saya bilang ini ujian. Dikasihkan yang bagus-bagus. Kalau memang itu sudah memang kemauan dari yang Maha Kuasa Allah sudah mau begitu, mau ada apa lagi? Seperti itu kan?
3: Itu namanya malang tak dapat di apa? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.
4: Itu sudah
3: itu dia. Itu peribahasanya Opa Rusli tuh kalau sudah mau ditagi utang, so dia pakai peribahasa begitu lagi.
4: Pokoknya kalau masih panas-panas begini, kalau sampai Desember ini panasnya, jangan dulu buat tagi-tagi utang ya, nanti dikumpul-kumpul saja dulu.
3: Dikumpul-kumpul terus, gitu. Baru ini koinnya mau makan batu. Ini koinnya ada batu tunggu-tunggu ini. Nah, bayar-bayar ini utang ini.
4: Ya, segala-galanya mahal ini biar itu sagu so mahal. Iya. Apalagi di Buol itu dia punya perkebunan sagu sudah dilalap api. Aduh.
3: Iya, kasihan ya.
4: Sudah berkurang ini. Ya, hingga sekarang katanya itu api belum padam-padam. Cuma heran juga mereka bisa padamkan hari ini. Besok masih ada lagi.
3: Jadi berarti belum sampai di bawah. Itu sudah sampai di tanah-tanah itu DPA. Apalagi kalau perkebunan sagu begitu. Biasa tanahnya itu toh, Pak Rusli toh. Banyak apa akar-akar apa toh.
4: Iya, cuma itu kayaknya kalau di sana itu. Kayaknya itu air tidak, dia ini dia agak surut sedikit, tapi tetap ya ada air di sagu-sagu itu.
3: Iya, tadi pagi saya dengar itu di Komaligon, di mana Komaligon atau di mana ini si Anu ini?
4: Sini, sebelum, kalau Komaligon itu sebelum Anu itu, sebelum kota Buol itu, kita lewat ke kota.
3: Komaligon itu si Om Asrul Sobat Taria dia bilang, kasih dulu kasihan air di Komaligon ini Riki membacuci ke sana so setengah mati ini untuk air minum setengah mati. Jadi dia minta sama BPBD, cuma BPBD Buol karena dia bilang armadanya ini ya masih kurang memadai, tidak bisa masih dia permintaan permintaan masyarakat itu. Banyak, jadi yang bisa dia layani saja begitu.
4: Iya. Makanya Pak Bupati Buol sekarang ini sementara cari-cari berusaha bagaimana supaya kebutuhan masyarakat terutama itu armada pengangkut air bersih apa semua bisa ada kan seperti itu. Nah, memang kalau di Komaligon itu kan ada itu air anu di sana di desa apa namanya? Air yang muncul sendiri ke permukaan itu sekarang sudah jadi apa di situ istilahnya sudah apa, jadi waduk atau jadi sumur besar tempat itu ada pipa besar sudah dipasang sih. Kemudian airnya disalurkan ke sampai kota itu, situ. Ini kemarau ini ya kita mau menyesal dengan siapa tinggal bagaimana caranya kita di musim kemarau ini saling menjaga, waspada untuk segala-galanya. Jangan dulu sembarang membakar.
3: Rupa ada, itu anu? Ibu Nurbaya Tamalu itu yang pendengar RRI Buol itu biasa dia kasih tahu, kita perica yang biasanya pebanya ini sudah mulai merah-merah DP anu, DP daun. Karena panas enggak dapat air toh.
4: Jangankan itu rica-rica wajar-wajar, tapi
3: jadi
4: ini
3: kerdil. Ubi jadi kerdil-kerdil.
4: Kerdil ubinya bisa mati juga, bisa daunnya.
3: Iya,
4: semua gugur itu.
3: Pantas.
4: Seperti luar biasa panas. Iya.
3: Pantas itu Mas Yara. Makanya juga itu, rambutannya itu. Mas Yara itu rambutan itu, besar-besar ibu. Toh?
4: Sekarang kerdil.
3: Jadi kerdil kecil. Kenapa sih jadi menyusut ini rambutan ini Mas Yara? Emang tidak dapat air, kasihan.
4: Tidak bisa minum banyak lagi DP akar-akar.
3: Iya. Pokoknya kita
4: makanya
3: doakan
4: di sana
3: ini.
4: Makanya di bol itu hidup itu papasa dengan Ibu Ida itu ngomel-ngomel juga. Dia bilang harus ditang bantu dulu. Dia bilang kita di bolin. Saya bilang kenapa? Dia bilang kasihan kita ini suka habisan air. Dan saya bilang iyo nanti saya bawakan satu botol aqua aja ke situ.
3: Ini lagi nih, Opa Rusli orang ada betul-betul susah masih dia mau bagara-gara lagi. Iya, pokoknya kita doakan
4: kita ambil
3: tuh.
4: Seninya, ya.
3: Kita doakan
4: ya,
3: ini.
4: Kita ambil hikmahnya, kita jangan terlalu apa namanya terlalu
3: stres.
4: Gugup, terlalu stres. Kita terima saja semuanya. Mudah-mudahan ini kan ada hikmahnya dengan kita tuh. Insya Allah ya seperti ini punya hikmah.
3: Iya, hikmahnya gitu. Kita bisa gotong royong, kembali semangat gotong royong. Toh.
4: Saling tolong menolong, mana bagaimana caranya ini bisa mengatasi yang seperti orang kehabisan air bisa kita bantu kan. Nah, orang ada kebakaran, mari yuk kita sama-sama bisa bantu mereka, kita padamkan itu api. Yang siang api yang sementara menyala disiram lagi dengan bensin di situ. Aduh, ada kan kejadiannya begitu. Orang pikir air yang bawa di jerikan tahu bensin.
3: Ya Allah, sebagaimana itu DP gugup itu sebanyak sekali DP stok bensin ini. Untung juga ini bensin ini anu opa semulai gampang. Pernah itu kasang Koina itu ada baantri 2 jam memang Koina bilang begini, hari ini kan Koina tutup warung. Koina mau coba-coba dulu mau tes kesabaran, tes ke apa DP namanya pokoknya Mbak Iko-Iko jadi situ hama 2 jam lebih itu Mbak antri itu Koina di SPBU Kota dari depan Bank Mandiri situ tuh antrian kendaraan itu panjangnya itu.
4: Panjangnya itu dari
3: tembus 2 jam opa DP maju sedikit-sedikit kayak siput toh. Mungkin ada yang terlepas satu di depan sobat isi maju lagi satu begitu terus sampai itu hari.
4: Tapi saya lihat memang. Saya lihat ini Koina memang antrian itu di mana-mana rata itu.
3: Iya, tapi sudah semua opa, SPB sudah normal
4: ini,
3: lagi.
4: Sebab mudah-mudahan sekarang ini kan memang saya ada lihat ini di postingan-postingan ya. Semulai anu ini sudah mulai apa istilahnya sudah kurang dia, sudah mulai normal ya, seperti.
3: Iya.
4: Orang isi di jerken saja kan sekarang dibatasi. Cuma itu lagi kasihan kita melarang juga mereka mengisi di galon-galon itu kan kebutuhan di pedesaan kan paling banyak juga itu. Untuk sana artinya tinggal pengaturannya cari jalan keluarnya bagaimana yang baiknya supaya semua bisa bisa dinikmati masyarakat toh seperti itu. Nah, tapi ini yang susahnya juga begini. Ini kan biasanya kalau orang punya motor-motor besar toh dia pergi isi kasih pul-pul kemari. Habis itu tiba di rumah dia salin lagi itu, dia keluarkan semua dari tangki motornya, pergi lagi dia isi lagi di sana. Nah, itu paling-paling anu seperti itu apa? Jadi saya bilang aduh, ini tidak baik saya bilang yang begini ini. Seperti itu. Nah, jadi begitu dia isi semua itu motornya, ada misalnya dua motor yang besar-besar, motor apa namanya itu, besar di badan itu, dikasih pol-pol. Habis sudah pol, pergi lagi dia salin lagi di sana, dia isi di galon. Habis itu pulang lagi, pergi isi kemari lagi di pompa bensin di sana. Begitu terus. Nah, cuma kan orang-orang petugas sana juga mungkin istilahnya setidak salah mata. Ya, dia sudah tahu tapi ya seperti itu. Tidak bisa disebut lagi seperti apa. Itu kira-kira perkembangan kita sekarang. Ini banyak. Cuma artinya ini memang seperti Koina bilang tadi. Itu punya hikmahnya. Kita ambil saja hikmahnya. Ya toh. Tapi mudah-mudahan ke depan nanti ini semua bisa jadi baik. Itu ya karena kita lihat juga pemerintah juga ini sudah berusaha berupaya bagaimana untuk mengantisipasi masyarakat punya kebutuhan kan. Jadi istilahnya kita ini jangan juga kasih yang terlalu dipersalahkan pemerintah kan bagaimana kau ini itu kalau persalahkan terus ini pemerintah, aduh kasihan juga mereka itu.
3: Ya. Iya eh.
4: Jadi, ya seperti di pasar itu, di pasar apa kita yang mahal sekarang? Beras sudah mahal barangkali juga.
3: Ini lagi Opa Rusli bertanya-tanya ini harga-harga pasar sudah koinnya ini sudah malas-malas sudah ke pasar.
4: Sekering dompet.
3: Gara-gara
4: panas matahari.
3: Matahari ikut panas juga ini anu. Jadi koinnya tidak pergi anu, tidak pernah pergi ke pasar. Kurang mbak tunggu-tunggu itu mbak-mbak sama penjual ikan yang lewat depan rumah toh. Kalau so lewat itu penjual sayur-sayur di motor itu. Sayur, keluar sudah koinnya.
4: Dipanggil lagi.
3: Batanya berapa ini kangkung satu ikat MPK cili ini? 6.000, biasa 5.000. Ih, kenapa mahal sekali ini? Batanam sendiri je koinnya. Kita juga begitu deh bilang.
4: Biasa. Biasa 10.000 itu cuma satu, tidak sampai satu genggam tangan 10.000 itu.
3: Iya, karena rica mahal, semuanya mahal pokoknya ini aduh.
4: Semuanya
3: memang zaman-zaman prihatin ini ya. Opa Rusli.
4: Iya, prihatin sekali ya. Tapi insya Allah kita lihat ini ada siswa beberapa daerah ini saya lihat sudah mulai hujan yang berlebihan ini saya lihat. Ini ada di mana tadi malam saya buka itu ada postingannya luar biasa hujan ini.
3: Sampai ada apa itu banjir bandang lagi sepertinya itu.
4: Banjir
3: ada,
4: bandang lagi.
3: Dorang bilang golodo itu banjir apa disertai air dengan lumpur itu .
4: Iya, ya, semoga lumpur. Baru terjadi. Katanya juga disertai dengan angin katanya. Saya bilang ini semua kan artinya ini semua apa istilahnya Tuhan kan sudah perlihatkan bagaimana dia punya koinai.
3: Iya.
4: Dia punya tanda-tanda kekuasaannya. Tinggal kita manusia yang bisa insapkah kita tidak seperti itu. Begitu koinai.
3: Iya. Iya. Gitu. Baru namanya menghadapi bencana itu ternyata sejak dini juga itu harus ada edukasi itu
4: Iya.
3: Opa bagaimana kesiapan menghadapi bencana yang bisa dibangun sejak dini termasuk bukan cuman di keluarga tapi di lingkungan sekolah tiba-tiba ada gempa, ada apa tuh?
4: Apalagi ya apalagi anak-anak kita sekarang ini ya namanya anak-anak masih banyak bermain-main barangkali ada yang bawa korek api atau apa mereka main-main tuh situ tuh tiba-tiba itu aduh kita tidak duga-duga sudah terjadi kebakaran. Jadi memang betul Kina bilang itu harus jauh sebelumnya kita orang bilang itu sedia payung sebelum hujan kan begitu
3: payung hitam seperti Opa Rusli pelagu
4: payung hitam saya punya lagu andalan itu
3: tapi ada itu yang lucu-lucu dia bilang itu Opa Rusli kan Opa Rusli ini jangan pirang-pirang dulu Opa Rusli di musim panas begini nanti orang kira ini apa itu yang bajalan kebakaran itu ternyata rambutnya Opa Rusli ada merah-merah dapat kena matahari menyala.
4: Pirang merah.
3: So itu opa jangan dulu bapirang ini di musim panas begini.
4: Tidak. Baru juga artinya kan untuk apa lagi kita mau membohongi nanti. Sudah apa namanya nikmatnya Allah yang ada di tubuh kita. Tidak usah diroba-roba. Saya kalau seputih saya punya rambut biar ke orang bilang sejadi seng sampai kepala tidak ada masalah.
3: Iya opa Sedari cahaya-cahaya surga begitu
4: Iya kan ini sudah memang di pecahaya mau apa lagi. Tidak usah ditutup-tutupi biar saja.
3: Yang ditutupi saya cuma utang pokoknya kalau Pak Rusli ini yang ditutupi cuma utang yang lain dia kasih lihat semua.
4: Saya kalau saya pikir kepala ini masih ada yang lebih putih lagi, saya kasih putih sekali.
3: Bagus sebenarnya itu kalau orang dilihat rambut-rambut putih itu. Coba lihat Bob Sadino. Bob Sadino rambutnya putih semua. Tanda-tanda kekayaan itu orang yang putih-putih rambutnya itu.
4: Iya. Artinya bagaimana itu dibilang Ustadz para ulama bilang nikmati ada yang bilang nikmat Allah yang ada di tubuh kita jangan dikasih lari itu nikmatnya Allah baik begitu
3: Opa Rusli pokoknya bersyukur
4: bersyukur itu dia kita syukuri nikmatnya Allah yang di tubuh kita itu jadi memang ini keinginan sekarang ini tadi apa di berita itu sorotan berita apa saya dengar saya lupa tadi itu.
3: Itu tentang apa ini tadi tuh saya dengar itu kesiapan menghadapi bencana sejak dini. Termasuk di lingkungan sekolah. Nah nanti ini ada dialog nanti Opa Rusli monitor itu DP judul sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana. Baru narasumbernya ada tiga ini, Yulianto SSOS selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Buol. Ada Pak Hendrik Leopati SSI PMG Madya Stasiun Geofisika kelas 1 Palu, Baru ada Rizwan SPD, Ketua Galumpang Peduli Bencana. Ada juga itu.
4: Sering terkenal itu Galumpang itu sering itu terkenal bahwa mereka di sana itu,
3: Apa itu?
4: Sering ada saya dengar-dengar itu, itu.
3: Apa itu Galumpang Peduli Bencana itu apa?
4: Iya, kalau Galumpang Peduli
3: ada bencana begitu dorang turun.
4: Dorang turun, bahkan sebelum bencana itu mereka sering mengingatkan kepada masyarakat kita harus waspada seperti ini.
3: Ipe bagus
4: Iya, gitu ada misalnya ada yang orang macam pohon-pohon bakau itu jangan ditebang sembarangan karena karena itu melindungi kita juga dari surutan gelombang ombak laut atau air pasang. Itu semua mereka itu ada di pegunungan jangan terjadi perombakan hutan itu.
3: Itu
4: sana itu. Iya, mereka itu peduli semua akan peduli bencana sekitar lingkungan itu saja mereka turun tangan bagaimana mengantisipasi memberikan petunjuk kepada masyarakat. Memang bagus mereka, saya lihat itu mereka punya gerakan kegiatannya itu.
3: Itu
4: mudah-mudahan
3: bagus.
4: Nanti bisa menyapa dengan beliau. Itu yang bagus.
3: Itu yang
4: makanya
3: mau ditahu
4: Galumpang itu.
3: Makanya
4: Galumpang itu semakin cantik saya lihat itu dia punya desa itu bagus sekali.
3: Aduh ya, berarti ini kok ini mesti tutup warung beberapa hari mau jalan-jalan ke Galumpang dulu ini.
4: Tapi ke Galumpang dulu di sana banyak pisang, banyak ayam, banyak ikan lele, ikan apa sebanyak.
3: Iya banyak tapi dibeli pakai daun, pakai doi.
4: Baku bawa jodeng Mas Yara, dia baku kenal dengan orang Galumpang.
3: Aduh, Mas Yara kemarin kita so lihat di depan rumahnya soba jual ikan koinya itu dia so tulis di situ 20.000 satu cucu. Aduh, pe jauh juga
4: Ikan koinya yang bagaimana ikan itu?
3: Itu yang ada ijo-ijo itu dong. Kakak tua ke apa orang bilang itu?
4: Kakak tua laut itu. Ikan kakak tua laut yang biru-biru, ada juga yang merah, ada kuning. Pokoknya heran juga saya itu ikan bermacam-macam warna dia
3: Iya.
4: Sana. Baru DP mulut juga sepertinya mulut giginya kakak tua.
3: Seompong begitu.
4: Aduh, nah itu semua kita anjurkan. Artinya kita saling menolong, mengingatkan kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada siapapun yang ada kita waspada dalam musim kemarau seperti ini. Biasanya itu kalau seperti itu, biasanya ini kita merokok ini tidak sadarkan, habis kita isap pokoknya puntungnya kita buang, padahal banyak rumput yang kering di situ atau apa ada yang kering di situ, so, bisa menyalakan ya seperti itu.
3: Iya, baik.
4: Juga
3: pokoknya
4: kita sementara merokok jalan, buang itu puntung rokok ke pinggir jalan, tahu-tahu ada rumput yang kering di sana kita sudah tinggalkan. Ya berapa lama kita sudah dengar ada kebakaran sudah di sana. Itu dia.
3: Berarti memang untuk saat ini jauhkan dulu ego, biar jo dulu kalau itu kebun misalnya toh barumput atau rumput-rumput kering kasih biar jo dulu, jangan dulu
4: supaya maksudnya itu apa namanya saat apa itu dalam pelajaran biologi di sekolah itu saat apa hara itu
3: bukan huru hara bisa.
4: Bukan huru hara itu. Jadi sekolah memang diajarkan itu bagaimana caranya kita bisa tanah bisa lebat apa semua. Kalau sering juga dikasih rumput so tidak ada di situ sepanjang masa jadi gersang di petanah dan tidak apa namanya.
3: Nanti humus apa dia bilang kata situ. Humus sudah tidak bagus kalau sudah vegetasinya sudah tidak bagus. Jago sih Koina ini tahu vegetasi ini. Opa Rusli.
4: Ini sekarang ini hati-hati Joy, kasih tahu anak-anak jangan main-main api di sekolah
3: Main hati saja, Opa.
4: Main biar api hati bermain, tapi jangan api tanah.
3: Iya, kalau main hati boleh, Opa.
4: Iya, main hati, main mata boleh lah.
3: Jangan gitu. Asal jangan main api dulu, eh. Oke. Okay.
4: Jangan main api. Okay.
3: Iya, Opa.
4: Iya. Begitu Jokowi nanti.
3: Jadi Tora mau kemana dulu ini? Nanti Tora mau dengar itu tentang bencana itu, kesiapsiagaan bencana itu, jam 9.
4: Iya. Jam sem saya ini sudah batahan lapar, belum minum kopi.
3: Oh,
4: belum
3: itu lagi nasi. Opa Rusli.
4: Kulina sudah panggil ini.
3: Saya juga mau ikut sama Opa Rusli.
4: Orang bajuan.
3: Mau ikut Opa Rusli dulu buat cari sarapan. Apa gas di rumah so habis? Mau cari kayu bakar di hutan Tako. Aduh, bagaimana
4: ini? Tapi jangan lama-lama.
3: Iya, tunggu. Pokoknya kita mau minum kopi juga ini. Sekali-kali ini penjual kopi, minum di warung kopi juga. Oke, dong.
4: Gengsi dong, Mbak.
3: Tapi tunggu dulu. Kita mesti mandi bah cantik-cantik pakai emas-emas palsu berkilau-kilau ini, harus berjalan ini.
4: Mandi jo, nanti saya datang.
3: Oke, ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ini semua cepat-cepat mandi nih, baru mau pergi cari sarapan dulu.

Anda masih bersama Toli-Toli Pagi, pendengar, dan selanjutnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 22 September 2026 kami lansir dari rri.go.id. BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 22 September 2026. Perakirawan BMKG Lintang mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera, Pekanbaru berawan, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan disertai petir, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Wilayah Jawa, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Serang hujan dengan intensitas sedang, Yogyakarta udara kabur. Wilayah Bali dan Sumatera, Denpasar dan Kupang berawan, Mataram berkabut. Wilayah Kalimantan, Pontianak, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda udara kabur. Sulawesi, untuk wilayah Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar dan Gorontalo berawan, Kendari berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara wilayah Maluku dan Papua, Ambon dan Merauke berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ternate dan Sorong udara kabur. Demikian informasi perakiraan cuaca dilansir dari rri.co.id.

Kita ke informasi berikut ini, pendengar, mengenai rokok elektrik atau vape rawan disusupi untuk peredaran narkotika cair. Anggota Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahwi Lutan mengungkapkan temuan tersebut. Dalam wawancara dengan Pro 3 RRI Senin 21 September 2026, Ahwi Lutan mengatakan peredaran narkoba dalam cairan vape semakin mengkhawatirkan. Menurutnya hasil pemeriksaan sampel menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidat, HTC, serta zat berbahaya lainnya bagi pengguna. Etomidate adalah jenis obat bius yang biasa digunakan dokter untuk pasien agar tidak sadarkan diri sebelum melakukan tindakan operasi. THC adalah senyawa proaktif yang terkandung dalam ganja dengan efek seperti mabuk. Dan sepanjang 2026, BNN telah menyita total 8.276,15 ml etomidate, 3.485 kartridek vape, 1,3 ton ketamin, 3,37 ton bunga ganja. Selain itu juga disita sediaan farmasi berupa 2,6 ton metavitamina cair dan 800 kg ketamin HCL. Ahwil menambahkan modus pencampuran narkotika cair membuat penyelundupan lebih mudah karena bentuknya sulit dikenali secara kasat mata. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Dimanapun Anda berada, masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli Rembulan, persembahan dari Kris Dayanti menemani Anda. Dan pagi hari ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Prakirawan BMKG Toli-Toli, Kak Asih, yang akan memberikan informasi terkait informasi cuaca di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol dan Parigi Mautong untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Baik, selamat pagi Kak Asih.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca di tiga wilayah pagi hari ini Kak Asih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Pondeti akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli, Buol dan Parigi Mautong pada hari Selasa tanggal 22 September. Untuk wilayah Kabupaten Toli, kondisi cuaca awan dan aman dengan suhu udara tanggal 22 derajat Celcius dan cepat mencapai 11 derajat. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Buol, kondisi cuaca cerah, cuaca awan dengan suhu udara berkisar antara 4 hingga 22 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 14 knot. Kemudian pada tahun kondisi cuaca awan dan awan dengan potensi terjadi hujan tradisional awan hari di wilayah Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, Sulawesi Selatan, Norway dan Bali. Dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 22 derajat Celcius dan kecepatan angin mencapai 22 knot. Kemudian untuk 0,1 untuk informasi kami dapat dilihat di www.cuaca.bmkg.id, website kami www.bmkg.id, aplikasi info BMKG atau sosialisasi BMKG. Demikian informasi terkait cuaca hari ini terkait dan selamat.
0: Baik, terima kasih Kak Asih untuk informasi perakiran cuaca pagi ini. Dan pendengar, itulah tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG Toli-Toli. Pukul 7.32 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah informasi BMKG, kita akan menuju ke informasi perakiran informasi arus lalu lintas.

Pendengar, kita ke informasi berikut ini. Kementerian Agama bersama Save the Children Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU guna memperkuat pemenuhan hak anak. Prosesi penandatanganan kesepakatan kemitraan strategis tersebut berlangsung di kantor Kemenag Jakarta pada Senin 21 September 2026. Kerjasama terpadu ini diarahkan untuk memperkuat pendidikan nilai keagamaan serta kepedulian lingkungan di madrasah. Sinergi program tersebut juga menyasar lingkungan pesantren guna menjamin perlindungan menyeluruh bagi seluruh santri dan pelajar. Sekretaris Jenderal Kemenag Kamarudin Amin menegaskan keselarasan visi kedua lembaga dalam memastikan masa depan generasi muda. Kemitraan ini sangat relevan dengan implementasi kurikulum cinta yang mengedepankan penghormatan mendalam terhadap nilai-nilai keberagaman.

Pendengar, pada sidang paripurna DPRD Toli-Toli kemarin, tim panitia khusus Pansus DPRD telah menyampaikan sejumlah perubahan pasal. Demi pasal dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli pada Perda nomor 4 tahun 2016. Juru bicara Pansus DPRD Toli-Toli Suci Amika mengatakan penyampaian hasil pembahasan Pansus menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Toli-Toli. Sejumlah ketentuan dalam perda tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pihaknya telah melakukan serangkaian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah atau ranperda. Perubahan tersebut sebelum hasilnya disampaikan dalam rapat paripurna. Dikatakan pembahasan dilakukan dengan mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda nomor 4 tahun 2016. Ditambahkan penyampaian hasil pansus dalam rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan ranperda perubahan Perda nomor 4 tahun 2016 di DPRD Toli-Toli. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya perubahan tersebut, DPRD Toli-Toli berharap regulasi mengenai susunan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan reporter RRI, Datra Hasan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, itulah lagu-lagu dan informasi yang telah kami sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Dan pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita. Dan selamat pagi warga masyarakat Toli-Toli Bual Parigi Mautong yang tengah menjalankan aktivitas, semoga sukses selalu. Kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus. Sekarang contohnya telur itu